Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingah anggla derai.
2: Saya Darmiasa Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu. Dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini. Ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia ini.
3: Suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingiri Margai Urup Itung Desa Denpasar, Mewali Nyaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongga Sintia Acara Rahajang Bali. Nge, topi kanton ngeninin indik budaya rutin berolahraga. Nge, rakelan rai niki napi wastane usia semakin bertambah pasti kenyane kantan. Nge, sane sering gongga ajak mabelik bag, niki bisa dikatakan di kategori lanjut usia kantan. Nge, wenton olahraga niki khusus rakelan rai ya direkomendasikan untuk para rakelan rai niki kak tiange nini tiange kentan nge olahraga sane ringan-ringan nge rutin berolahraga setidaknya 150 menit per minggu atau minimal 30 menit setiap harinya nge wenton banyak pilihan olahraga untuk rakelan rai nini-nini kakak tiang sareng sami niki yang pertama adalah berjalan. Salah satu olahraga untuk rakelan rai yang paling sederhana adalah jalan santai karena menambah stamina, membakar kalori berlebih dan menguatkan jantung. Kedua, wenton bersepeda nge. Bersepeda sekali patut mancung wau becek pisan karena meningkatkan kekuatan tulang dan sendi serta menjaga kesehatan jantung nge. Yang ketiga, wenton niki berenang nge. Yenton bisa berenang ampunang mengambil olahraga sane niki kenten nge rakelan rai dan tergantung dari kondisi tubuh masing-masing kentangnya, tapi boleh disarankan ketika rakelan rai medue tubuh yang fit kentangnya masih bisa dan mampu untuk berenang, jadi pilihlah olahraga berenang untuk yang paling baik nikinge untuk kesehatan tubuh. Karena olahraga berenang niki dapat meningkatkan kekuatan otot dan juga sendi, melancarkan aliran darah, serta baik untuk kesehatan jantung, otak, dan juga paru-paru. Wenton yoga niki nge. Yoga merupakan salah satu olahraga untuk lansia atau seumuran rakelan rai niki nge. Kakak, nini-nini, tiange sane bertujuan untuk melatih fokus pikiran dan pernafasan. Dan tak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, yoga niki juga baik untuk kesehatan mental, sehingga dapat mengurangi resiko stres atau bahkan depresi nge. Latihan keseimbangan pun di umur mangkin ini sangat diperlukan dan dibutuhkan nge. Karena memasuki usia senja, tubuh biasanya akan mengalami penurunan keseimbangan sehingga meningkatkan resiko cedera. Latihan keseimbangan niki dapat mengurangi resiko terjatuh saat berjalan atau ketika melakukan aktivitas sane lianan nge. Dari beberapa aktivitas sane gongge sarankan, sane gongge Sintia kutip puniki saking alodokter.com, sane chan paling rutin dilakukan per minggunya nih. Duros nyaringin tering palatan kaping kali acara Rahajang Bali 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajang Bali, Rahajang Semang.
0: Nene, tengahi minap niki Pak Yan Narbeti yang metangi. Alon-alon Pak Yan.
1: Goreng. Walong enggak.
0: Oke, entan sampun membuka mungkin.
1: Ampun turun jam 6:30 ampun membuka.
0: 6:30 kalina pacar Pak Yani kita.
1: Ingat yang jam 4:30 ampun di kan mengongi ya.
0: Oke, entan rame-rame naan ke Pak Yan.
1: Amakin nang kide inja enggak kan.
0: Oke.
1: Di penampan kalungan, penampan kuning, tongos parkir, tak boleh.
0: Oke, enten. Mungkin langah-langah parkirnya, Pak Yan?
1: Iya, mungkin ya. Kenten parkir elah, yang mecelep.
0: Oke, enten. Niki, Pak Yan, talar elah mecelep ngeranjing ke perempat. Nih, Kak Angga aja kalah sajan.
1: Hanya dua ngungkus yang anu meli lebang-lebang set MS yang dibekan mengui.
0: Oke, entah niki Kak Angga niki mengirim pesan kalah nih tiang aja Pak Yan Narbege. Oh, penikang Kak Angga niki Pak Yan.
1: Inge Kak Angga rahayu Kak Angga.
0: Inge rahayu sampun berarti Pak Yan niki sibuk sajan subuh-subuh pun eling berolahraga Pak Yan.
1: Yang olahraga nih umur sampun 53 sekitar ya.
0: Inge.
1: Olahraga red yang terselubung kok enggak?
0: Enggak dos ya.
1: Ah, pun di pekan mengui nyongkrak motor nutut ngetugekne metumbak sang menangkangin ye pun tiang bareng menangkangin. Mau jalan menangkau kentar.
0: Ya hitung-hitung nih kok olahraga benar dah olahraga terselubung dah dosnya.
1: Pus kentan ya boleh ya tiang wedang numas ke mau yang lega kejap meja pen bin yang nganu tung mau jalan ke nyemak-nyemak barang nih bawa ke motor kan.
0: Kaki aktif, tangan aktif, punggung aktif, pasti ke bangkiang aktif.
1: Tetap semang.
0: Oke, Tan. Tapi selain nikah, Tan Wenton memang waktu luang memang khusus berolahraga niki, Pak Yan.
1: Ini untuk olahraga, sekan waktu luang, Tan Wenton gue enggak.
0: Oh, Tan Wenton, bayi, sajan sibuk ngerarah jinah niki.
1: Yang sore ini, wau, ya boleh yang kecari, niko di punduk ini mau jalan, Tan menek, turun, niko keliling, niko enggak. Jam lemo ni ke laut ring kantor kan. Ampun si olahraga ada ni ni ke
0: enggak? Ampun sekalian maksudnya ni ke olahraga kan. Tapi ni kan
1: olahraga neng ngeluang waktu kan boleh.
0: Kan boleh be, boleh-bolehan akide-kide wetan hari minggu kan.
1: Ampun yang niki merwe yang mantu ngarap boleh yang ngeluangkan waktu makin dulu pun merwe mantu ngarap mau anak jangan neluh ke pisah gawe cucu siki kan kari ya diboleh tiang waktu boleh tiang ngolok cucu kenten
0: inge Pak Ian, yang penting kan sampun boleh lah kide-kide nge kerjaan inge. Selesai olahraga pun juga dapat, tapi kalau untuk kesehatan ajeng-ajengan nge ajengan Pak Ian setiap pagi ane bergizi ini kan api mantan
1: niko mantan ya yang ngareane tiang jukut kangkung bepinang, naging sambal tahu, kenten mantan juga enggak.
0: Oh, Pak Ian demen ngajeng sambal ternyata niki Pak Ian.
1: Ini harus wenten jukut sarang sambal.
0: Oke, okay, enten. Sira nika Pak Ian?
1: Niki gombiang yoga tuh enggak.
0: Oh, tuh biang yoga biasanya ragane nyarengin niki ring palatan kaping kali. Minap mali jebol susan Pak Ian niki.
1: Iya, mali bos nak wawu sana niki nak wawu seng nonton bisa nih.
0: Oke, okay, enten nonton api Arjo.
1: Arjo.
0: Oke, okay, enten. Bijak semangat saja sama yen semeton tianiki nggih.
1: Ramai nek pirang tiang awale ning ning radio mantan yang ring kantor ribi nggih.
0: Nggih Pak Ian. Nggih sukses sama informasinya nih Pak Ian, durus ngantor dumen mewali.
1: Jukut yang penting wentan jukut sarang sambal. Ulamnya dah dos nomor 2 nggih. Inge suksema gongge uniki Bu Mar yang sampun nyolek sarang Pak Mar gongge.
0: Inge suksema Bu Mar Pak Mar.
1: Tahu kalau ni ita yang munggah niki sesepuh yang ampun yang mendangin munggah gongge.
0: Sesepuh yang mendangin sira penikah Pak ya.
1: Bebe,
0: oh ratu inge sampun nini Jerman kanton mesandaan minap wau budal ring Lombok.
1: Inge rahayu belimang pandu kalau niki inge bu putu keboi wau munggah inge.
0: Inge
1: suksema gongge anto galah.
0: Suksema mali Pak ya.
1: Santi.
0: Oh. Inge rakalan raya suksema Pak Ian Narbe inge sampun nyarengin, terus makanannya juga harus diperhatikan inge rakalan raya bukan jenis olahraga kemantan, karena niki wenten manfaat yang luar biasa nge, menambah energi stamina, membantu pembentukan jaringan otot baru, mengembalikan keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh, mengoptimalkan metabolisme tubuh setelah olahraga kenten nge. Jadi wenten dada ayam niki pilihan yang tepat setelah berolahraga ajeng-ajengan sane sehat, roti panggang dan telur, olahan ikan, kacang-kacangan, air mineral atau minuman elektrolit nge. Air mineral tidak boleh tertinggal nge ketika rakelan rai kanton aktif niki berolahraga nge. Reungkur Pak Ian Harba sirap niki mewali 0361-223-361 inge om swastiastu nge. Sirap niki jantos dumun gongge celak-celak dumun niki nge. Halo wenton-ton sana nyarengin niki. Aduh, hingga om swastiastu, selamat pagi. Meh, kan megelebuk kan alon-alon niki. Tapi gue nggak nepelih ngeklik niki nge. Durus-durus mewali nyarengin 0361-223361. Om swastiastu, selamat pagi.
2: Om swastiastu, selamat pagi dong nge.
0: Hingga, selamat pagi. Atun yang Sri niki.
2: Nge.
0: Nge, setengah. Titi.
2: Yang wau, mesor niki. Satukan bisang wau sendirin jeru bajang rasaan kan pun kenten mantuknya.
0: Oh kenten turut berduka niki itu niangge setengkara sampun antar pemakinya ingge
2: mungkin malih itu yang boleh WA nitoring petang kenten semeton matuan di tiang sedap.
0: Oh kentan Mimi.
2: Udah berturut-turut dong
0: ya. Nge tunian nge tunian turut berduka nalar niki tunian nge. Tunian talar jaga kesehatan niki tunian. Di tengah cuaca yang dingin pisan niki tunian. Inggih astengkara sampun pole penyemeng niki tunian.
2: Sampun wau niki ngarep Bogor niki nggih.
0: Oh kentan. Inggih durus tunian. Tiang, tiang durung male bos minap usan mablik bak ringkal jam sia. Kanggiang tuniang alon-alon. Tuniang mungkin nganinin indi olahraga dumun niki tuniang kide-kide mau sang. Inge nih olahraga.
2: Inge olahraga niang nak sampun jo masih kenten tiap hari cacak fisik mungkin. Singgung biang olahraga nyaran nungge.
0: Inge suk semua tumiang.
2: Napin ke olahraga nih.
0: Inge olahraga tuh nih.
2: Sampun yuk tiang olahraga. Wenten di YouTube nih ke pagi-pagi nih ke sarang tiang. Kenten nungge ke dapur kenten.
0: Oh berarti ngelihat dari HP kenten.
2: Inge wenten kan Jepang ketemu Jepang itu nih.
0: Inge inge.
2: Senam-senam itu tiang cuat nih tiang kenten. Setiap minggu dua kali nih yang ke yoga nih tuh. Mungkin nampun perai buat niki wau jam.
0: Oh kenten nge, karena sibuk wenten kenten nge, kelayuan sekar nge.
2: Bibi jak patut nge kenten olahraga di tiang hari, diruh kenten nge, diruh kecelun. Kampun yang, nah, kampun ngerorat yang kampun, sampai saren mantan kenten.
0: Oh kenten nge,
2: tuh nge. Di tiang inap lumun tiga hari renjeru.
0: Nge, pangten bolak-balik toh budal. Tapi tunian dengan di tengah kesibukan tunian, magnet tetap fit, ajengan-ajengan sehat tunian, napi niki selain berolahraga.
2: Napi telur, tolongnya tempe tahu, niko mantan ya.
0: Protein.
2: Kadang-kadang.
0: Oh pindang, ya. Patas kadi pak ya narbe, berarti niki nge.
2: Niko kan dadas, niko yang nak demen pindang, mungkin pindang angin niko. Sarang
0: tempe. Oke, entan. Mungkin pun api patah ajengane kenikang tunian.
2: Sayurnya kecopot, mungkin. Oh, oke. Okay. Dono, tapi seling-selingan itu rumit.
0: Berarti setiap hari harus menten jangan berarti niki tuniang ye. Ingge, ingge tuniang. Yan kentan durus nae durus ngajeng dumun tuniang. Suksama informasinya ne.
2: Tuniang yang di jero sampun kenangkan boleh penyemang itu.
0: Ingge.
2: Rabirakan.
0: Inggih alika mas anekan tuniang nge.
2: Ya nampak niki ngongge 100 meter di jero ngongge.
0: Oh kentan inggih.
2: Banyak yang merabian.
0: Oh kentan kanen ngongge nak odoh saja pangten bolak-balik makane nginep.
2: Cici ngongge renjero mali ke jero mali jero.
0: Oh kentan inggih inggih.
2: Wau kalau aktivitas cici yang nama adolan kita semua-semua ngongge.
0: Inggih inggih.
2: Inge gongge.
0: Inge tunian. Inge.
2: Sama Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk sama tuniangnya tetap semangat, nge tuniang. Nini Jerman niki wenten nyarengin gongge kain sera Lombok, kayu napi nenten niki. Ah, terserah Nini Jerman tiang manten deh. Wenten taler ibu lo sekar satung payangan. Aduh mewah nih ngeranjing tiang gongge Cynthia. Tiang rajin olahraga sore jalan-jalan gongge luar biasa niki menyempatkan waktu ibu lo sekar satung nge. Arjane betul ngocok perut saja niki gongge Arja R. RI jatop luar biasa astengkara sampun menghibur semeton sami ring rahina di biwengi-wengi niki nge menonton dari YouTube napi mirangang ring pro 4 atau menonton secara langsung niki rakelan rai nge pasti ke akan niki sampun full tempat duduk yang sampun RJ RRI Denpasar ja satu jam sebelum memulai acara kantornya sampun ramai tempat duduk niki nge gongnya sapa sanggerudumun rakelan rai sana nyarengin ring Facebook niki wenten Bu Rai Soekarti. Selamat pagi seputaran kerobokan hadir seksama Bu Rai wenten talar mok Rai Pasar Batu Kandik niki nge sampun nyarengin Ibu Jiro Tunjung Uma Bia niki nyarengin seksama niki ibu nge rakelan rai sana mungkin masanakan dumun malah jebas gongnya lantra malih terwenten wawahin gongnya informasi indik dudonan acara Pesta Kesenian Bali malah jebas nge Mamangku Prajepati pemenang niki sampun nyarengin suksema mamangku stata kena Ibu Vera Tiang taler niki stata kala patah niki keni pelungguh gongge taler malah jebos ibu sesi kedua nge tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkong. Barong bangkong atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkong. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkong. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkong dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantongnya rangin, guys. Sane mangkan gonggeng informasi yang dumun, indik dudanan acara, sane wentri pesta kesenian Bali, kaping petang dasa kutus, warsa kali tali 6 likur, nge. Ringgala jam dasa, waktu Indonesia Tengah, megenah ring kalangan angsoka, wenta kegiatan kriya loka, utawi loka karya, seni pedalangan wayang lemah, nge. Terus punikir Rakelan Rai, ringgala jam 3 sanje, waktu Indonesia Tengah. Ring kalangan angsoka wenter ke sedana pergelaran karya Iketut Kokek Sanggar Seni Adikara Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabana. Turinggalah jam 5 sanja waktu Indonesia Tengah ring gedung Kasirarnawa wenter ke sedana utawa pergelaran fragmentari Nitya Praba Ing Lango. Perjalanan Maestro Inyoman Kaler berkarya di Karang Mas Jati, Padungan 1950-an, Universitas Pendidikan Nasional utawi Undiknas. Turing pukul 5 sanja patah waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan Ratna Kanda wentre ke sedana utawa pergelaran petopengan paguyuban seni Surya Chandra Desa Adat Sanur Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar. Ringgala jam 7 wengi waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan Ayodhya wentre ke sedana utawa pergelaran tari kesenian rakyat KS Manajemen Dusun Canggal Tengah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Ringgala jam 9:30 kutus waktu Indonesia Tengah depan gedung kriya wentre kesedana utawa pergelaran wayang kulit inovasi Sanggar Kang Ciwi Banyarkawan Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Lan ringgala jam 9:30 kutus wengi waktu Indonesia Tengah wentre kesedana pergelaran kenge saking Sanggar Seni Tugak Carangsari Banyar Pemijian Desa Carangsari Kecamatan Petang Duta Kabupaten Badung pegelarannya nih seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi. Iki sanem genah ring panggung terbuka Arde Chandra nge. Wenten akeh penampilan seni niki Rakelan Rai nge. Ring Rahina Sukramangken 3 Juli warsa kali tali 6 likur. Sanem mangken kongge sapa Sang Rama Wali Rakelan Rai malisiki penelpon ke mantan untuk membahas kentan nge pilihan olahraga yang sering dilakukan per minggunya nge napi ke mantan untuk menutup pabelibagan acara Rahajeng Bali mangken. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, gongnya cantik.
0: Selamat pagi, Tubian. Pucuk dicinta ulang pun tiba.
1: Boleh dinuni, jam 7 lebih udah ke rumah sakit, pencet-pencetan boleh.
0: Nggih, mangke nasteng karas sampun, Tubian.
1: Ampun, sok semo, ides betaro, swecer,
0: gak rezeki. Aduh, astongkara.
1: Baik, pasti, nonton gak rezeki gong ya.
0: Pasti, Niko, nak harus percaya nih, ketan-kentan, tan. Nge.
1: Ampun, ngibur diri, sana di bisanjur, kan kentan gong
0: ya. Nge, sarang arja RRI, Niki.
1: Nge, ngocok perut, di tiang beriko. Pulau drone, dikain tiang beriko, sampai sud dan kayun. Tiang yang ke rumah sakit jam 9 perjanjian tiangnya.
0: Oke, okay. Terus.
1: Yang tengah 11 pasien tiangnya dan kayun sirap gongge.
0: Oh.
1: Tiang antar sini lo nelpon semetone orino okane nongose nungsiro orino budal. Pekentan hijau ayu dan sirap sirap gongge. Pekentan tahu saya jam 11. Ini olahraga titiang memang ten ngangen lift nih Driko ngangen tangga titiang ke tingkat berdur.
0: Oh nggih berarti memanfaatkan tangga nih wentering rumah sakit iki.
1: Nggih. Kalau titiang ring jero ampun kaca kiki olahraga nyata titiang ten residang kok nggih. Kesibukan titiang akeh pisan.
0: Nggih.
1: Pakai wanten titiang asem karo sehat walafiat. Wenten sanio titiang ngiram tan ngangen sanio gongge nimu titiang gongge.
0: Oke, entan.
1: Semangat titiang gongge.
0: Nggih.
1: Semangat juang titiang ngiram titiang seraino ngangen air timur. Kaca kicik ke warung wenten 100 meter dan titiang menjalan kaki nih ke sampun. Ternyata dan meresidang titiang dungun rajin kepuputan gongge.
0: Nggih, di lapangan terbuka nih ke nggih.
1: Kesibukan titiang dorong ngake, mungkin ampun akeh pisan.
0: Heeh.
1: Jadi nganter cicit di tiangnya ke yayasan oleh jebos jam 9.
0: Dan inggih. Tapi untuk makanan sehatnya juga harus perlu diseimbangkan iki ajeng-ajengan sehat di pagi hari napi niki ya.
1: Yang di tiang setiap hari patah kadin ini ika madu angin satu sendok makan.
0: Madu nih.
1: Yang madu sana asli serang nak alit di tiang. Serang minum-minuman memang di tiang memilih ke nge jago di tiang sibuk nge. Ngangin susu beruang di tiang. Dua hari sekali nih kau ke nge. Kenton sana kan merilis sidang ikalin kau nge.
0: Oke, entah.
1: Wedang kau nge.
0: Iya, gitu ya.
1: Ampun, ajangan tidak kidik dong ge. Tiga kali kewantan takarannya 5.000 ampun warak nih kau ge.
0: Angge, baik.
1: Yang senang pedas, senang akeh minyak, sayur sana bening, ampun tan mas sayur sih yang tan meresidang lunas dong ge.
0: Oke, tan patas kadi tuniang berarti niki serahina wenten jangan.
1: Benar bu.
0: Tapi
1: baca kiti ampun nih cina ulam. Ampun asane mau kuah. Saud bayam mantan.
0: Oke, enten. Yang penting mau kuah, wenten jangan. Terus pun niki wenten salam, saking Pak Tot mancung, niki, tuh ya. Yang
1: patah, niko ragane rebus-rebus.
0: Oh, nge, penikang wau, kenten pun laporan Pak Tot mancung.
1: Harus berjuang, Pak Tot, semangat. Niki hidup sendiri, semangat, Pak Tot.
0: Semangat, talar tubiang, semangat, niki status. Suk semua informasinya, ini tubiang, nge.
1: Udah luat padur memargi.
0: Inge.
1: Salam sarang sami ringgiru Haji ibu.
0: Inge.
1: Bo sitiang sama ngerenying.
0: Sira
1: EKBB.
0: Oh EKBB sampun ka pertama ragane state niki.
1: Sarang bos di Payangan ini Jerman.
0: Nini Jerman wau rawuh reng Lombok lagane. Kantun Jerman, minap niki mesandekan.
1: Payangan an dados pundo di bisanye Nini Jerman. $2 kadi Nini Jerman inge. Bu kocak durung ye.
0: Bu kocak durung.
1: Nge. Niki bu putu keboy wampuro penjelu di tiang aja melo di umpung ibisan pagi. Jemput lah karena jangan nonton dan sange ampuro.
0: Oke entan nge.
1: Nudro sampai nganggap jetnya di luwintang nge. Ampuro Pak Nudro.
0: Aduh. Nge.
1: Langgalah. Mbak Handira sampun. Untuk semua ping banget. Alon-alon yang margi nge.
0: Inge.
1: Titi yang mau pamit. Untuk bentuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suk semua. Inge, Om Santi, Santi, Santi. Om suk semua Niki. Tubiang Yoga. Sampun menutup perbincangan kita ring acara Rahajang Bali Mangken. Ngadinin inik budaya rutin berolahraga. Kentan nge. Ada Niki Rakelantrai hal yang lebih diperhatikan. Panduan lengkap mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berolahraga. Kenten nge, yang boleh dilakukan adalah rakelan rai selalu luangkan waktu sebelum berolahraga nge atau sesudah olahraga, melakukan pemanasan dan pendinginan untuk meregangkan otot guna mencegah cedera dan menurunkan detak jantung secara bertahap. Kenakan pakaian yang ketat, yang tepat ampura, yang tepat, tidak boleh ketat kenten nge, yang boleh dilakukan. Jadi gunakan pakaian olahraga yang ringan dan menyerap keringat seperti bahan nilon serta sepatu yang sesuai dengan jenis aktivitas fisik rakelan rai. Dengarkan tubuh rakelan rai, jadi berhenti atau kurangin intensitas jika rakelan rai sudah merasa gejala pusing, sesak nafas atau mengalami nyeri yang tajam. Hidrasi dengan benar, minumlah air sebelum, selama dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat. Nika yang boleh dilakukan dan yang tidak adalah melewatkan pemanasan. Kantan nge, berolahraga saat sakit sekali gongge bawasah ring palatan ke pertama kantan nge, ketika tubuh tidak fit tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga. Yang ketiga, latihan berlebihan nge, dan juga niki menggunakan postur yang salah. Jadi wenton teknik olahraga pasti kenge rakelan rai yang mungkin niki keliru, terutama saat mengangkat beban atau berlari justru akan mencederai sendi dan juga tulang rakelan rai nge. Dan terakhir, langsung berbaring setelah latihan nika sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh dilakukan selama berolahraga kentangnya atau setelah berolahraga. Karena niki setelah berolahraga keras, tetaplah bergerak perlahan atau jalan di tempat untuk membantu pemulihan dan mencegah pusing. Nika Dumun, informasi terakhir yang acara Rahajeng Bali Druene Rakelan Rai. Jadi untuk merancang rutinitas yang paling tepat, kenten nge Rakelan Rai, mungkin bisa dibuatkan schedule untuk berolahraga kapan yang tepat diluangkan waktunya, dan juga diseimbangkan dengan ajeng-ajengan sehat nge, 4 sehat 5 sempurna kenten nge. Talareng Facebook Programa Budaya RRI Denpasar, wenten Pak Oko Mulyarte, talar sampun nyaringin Gongga Sintia, Widangan Padang Sambian, Abah Wesel Sampelangan, Gianyar Om Swastiastu Mawali, Niki Abah sampun nyarangin nge. Rekalan Trai Nika Dumun, Suksema Dehat, Sane sampun nyaringin Gongga Sintia, ring lain telpon WhatsApp Pro 4, ter Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ringgala jam sia, kantos jam dasa, wenten pabelibagan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali, kanton Gongga Pacang, Sapa Sanggre, Rekalan Trai Malijibos, ring lain telpon nge. Tetap menikiring Programa Budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,71%. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi, sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan juga jasa. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gedi Hendrayana Hermawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena dua faktor tersebut terjadi secara bersamaan. Agus menambahkan kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun menurutnya hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga dan data BPS menunjukkan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,30%. Secara komoditas, bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31% setelah harganya naik 6,04%. Dan selain itu, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, beras, pisang, minyak goreng, dan juga daging babi. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringan gonggak Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sekadi gonggak nikang wawu, ringgala jam sia, kantos jam dasa, wentan pabelibakan komunitas, kesaringin KPAD Provinsi Bali. Nge, nganinin topik sesuai sanin sampun gonggak share, puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nge, uteran rembuk bersama gonggak Cynthia Ternara Wakil Druenya, ring Studio Pro 4, ring pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Kesarangin berkomentar langsung ring live RRI Pro 4 Denpasar ring Facebook nge. Senemangkan topiknya nge, peduli sesama, melindungi kesehatan mental dan fisik anak-anak kota Denpasar. Kali ini kita sudah hadir empat narasumber nge, Rakelan Rai, yang kita ajak ngobrol sampai satu jam ke depan. Yang pertama dari Komisioner KPAD Provinsi Bali, Wentan Lilik Ismurtono Santoso SSN SPD atau akrab disapa Kak Ade. Selamat pagi Om Swastiastu Kak Ade.
1: Om Swastiastu, pagi sarang sami.
0: Nge, baru minggu lalu Kak Ade melimpir ke sini ya. Minggu pertama jadinya di bulan Juli
1: ya,
0: mengisi.
1: Itu namanya yang pengangguran.
0: Enggak ya. Tapi banyak acara, sosialisasi ya. Banyak sosialisasi acara, tentunya ya. Di samping Kak Ade juga ada psikolog Puspaga Dharma Negara Kota Denpasar, yakni ada Ana Agung Galah Gumilang. Om Swastiastu Kak Gung.
2: Om Swastiastu, halo.
0: Selamat pagi.
2: Kenal juga.
0: Salam kenal.

0: dari Forum Anak Daerah Kota Denpasar. Generasi muda kita, ya kita akan ajak bincang-bincang sampai 10, jam 10 nanti ya. Yang penting Kak Yoga hari ini sehat luar biasa.
1: Astungkara selalu sehat rahayu.
0: Selalu sehat rahayu. Okay. Tidak ada kegiatan hari ini?
1: Kebetulan kita hari ini sudah free tinggal menyambut Hari Anak Nasional nanti.
0: Oke, tepat di tanggal?
1: Di tanggal 23 sampai 24 Juli nanti, Kak.
0: Juli, iya, berarti Juli, ya, betul. Di bulan ini berarti ya. Waduh, oke, siap, banyak PR ternyata Kak Yoga ya. Di samping Kak Yoga ada Kak Nikade Prema Jyoti Sai Prasanti sebagai Duta Anak Kota Denpasar 2026 di Komisi Kesehatan. Om Swastiastu, selamat pagi Kak Jyoti.
2: Om Swastiastu Kak Gungge, dan halo anak-anak Kota Denpasar.
0: Halo, salam sehat Kak Jyoti.
2: Salam sehat, astengkare.
0: Yang penting yang paling cantik di sini ya, Kak Ade ya, narasumber hari ini ya.
3: Iya, kan berdampingan sama Gungge.
0: Oh iya. Oke deh, kalau begitu kita akan mengupas tuntas seputaran kesehatan mental dan juga fisik anak-anak Kota Denpasar. Ke Kak Ade dulu, Kak Ade. Panjang sekali, siap, topik kita hari ini ya. Diperluas sekali nih topiknya. Kalau untuk latar belakangnya ya, mungkin bisa deh dijelaskan sedikit untuk pendengar kita. Silakan Kak Ade.
3: Oke, kita mengangkat kesehatan kali ini untuk anak-anaknya, khususnya di Kota Denpasar, karena kita menghadirkan juga Duta Anak 2026 untuk kesehatan begitu. Dan memang isu yang sekarang, apalagi di jam apa, di liburan seperti ini kan, gitu. Ini nanti pra masuk sekolah nih, dan itu dengan seabrek pasti eksesnya dengan kesehatan begitu, baik fisik maupun mental. Nah, siap-siap aja. Nah, memang yang kita soroti adalah kesehatan secara luas dulu di Provinsi Bali. Itu ada tiga isu sih sebetulnya yang masih relevan, yang perlu juga diantisipasi. Pertama adalah musiman. Ya, demam berdarah kemarin cukup tinggi lonjakannya begitu. Nah, ini isu dengan lingkungan juga kan gitu. Jadi kebersihan lingkungan dan sebagainya, dengan pengasuhan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kesehatan mental, dan ini ya udah laten, udah kuno juga gitu ya. Tapi juga masa depan itu seperti raksasa juga begitu. Jadi kesehatan mental ini yang keseharian. Yang menurut saya pribadi, kesehatan mental ini yang akar dari kesehatan semua deh, begitu. Nah, termasuk juga nanti di lingkungannya yang mengasuh anak-anak itu, gitu. Jadi kesehatan mental akan eksesnya banyak. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini program pemerintah secara keseluruhan dan juga prestasi di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, begitu. Yaitu percepatan penurunan stunting. Dan yang kemarin seperti minggu yang lalu dengan Bu Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Kota Denpasar, 2PD itu, kita mendapat penghargaan kan begitu untuk stunting. Begitu Bu Gungge. Nah, sekarang kita persempit dengan perspektif dari anak-anak sendiri sebagai dari, oleh, dan untuk mereka begitu.
0: Berarti ada tiga isu yang memang harus diantisipasi dari segi lingkungan
3: secara Provinsi Bali ya.
0: Provinsi Bali. Kalau untuk Kota Denpasar yang saat ini KAD tangani kasusnya, yang terdampak dari beberapa isu tadi kan ada kesehatan mental yang juga masuk itu, ya KAD
3: itu,
0: ya.
3: Itu yang paling banyak.
0: Itu yang paling banyak itu
3: KAD kasus, ya.
0: Kalau kasusnya
3: jatuhnya.
0: Oke. Kalau kasus yang selama ini KAD tangani setelah libur panjang gitu ya KAD ya, yang terdampak kesehatan mentalnya itu apa saja KAD?
3: Kesehatan mental adalah tidak sinkronnya harapan orang tua dengan harapan anak-anak di keluarga. Kalau liburan anak-anak mungkin ya sesuai umur ya, dari TK sampai SMA begitu. Masing-masing sudah punya nih desain sendiri untuk liburan. Sedangkan orang tua tidak bisa. Apalagi untuk lingkungan gitu. Okay. Kebetulan liburan sekarang kayaknya gak liburan karena ada upacara dong, gitu. Ada galungan kuningan, ada ngusabe dan sebagainya lah, adat itu. Dan itu sangat kontradiktif dengan apa yang didesain oleh anak-anak khususnya.
0: Oke, berarti tidak keseimbangan antara kemauan gitu ya Kak Ade, antara orang tua dan juga anak-anak.
3: Sebetulnya bukan kemauan
0: gitu ya,
3: jadi rancangan.
0: Oh, rancangan.
3: Ya,
0: okay.
3: Rancangan untuk mengisi liburan gitu kan sudah punya planning masing-masing.
0: Planning masing-masing, iya.
3: Nah,
0: betul,
3: itu tidak
0: betul,
3: sinkron
0: betul,
3: di sana. Komunikasi kurang gitu ya. Jatuhnya kemana? Ke mental.
0: Oh.
3: Belum lagi stres menuju ke sekolah lagi.
0: Okay,
3: dan itu perlu diantisipasi karena banyak kasus yang

0: kebetulan kami tangani di KPAD, mm-hmm. itu berhubungan dengan mental. Mm-hmm. Jadi orang tuanya yang menuntut IUEO sampai masuk sekolah di mana itu sudah diatur oleh orang tua, sedangkan anak tidak ada pilihan begitu.
1: Oke, berarti semasal
0: ini kita, dalam saat ini coba kita nanti samalah apa pandangan dari forum anak.
1: Forum anak
0: sebagai
1: juga
0: sesama.
1: Ya. Iya, sesama apa ya?
0: Untuk menyikapi mental bukan gangguan mental ya, krisis kesehatan mental.
1: Krisis kesehatan mental bisa kita katakan.
0: Jadi mengantisipasi juga untuk ke depan.
1: Oke, berarti semasa liburan nih tidak sinkron ya antara planningnya anak-anak dan juga orang tua, Kak Ade ya.
0: Kebanyakan
1: gitu. Terus apalagi ada penerimaan siswa baru.
0: Iya, sampai ada kasus yang memperhatikan yang kirim surat untuk untuk bundir begitu.
1: Oke.
0: Sedangkan halnya sepele kan. Nah, bisa dispel nih oleh ahlinya nih Kak Gonggalah.
1: Kak Gonggalah udah diberikan contoh ya, satu ya Kak Gongga.
0: Antisipasi gimana? Ada perhatian sama orang tua kayak
1: Oke, berarti kita langsung loncat ke Kak Gonggalah ya. Dari pertama gitu ya Kak Gonggalah, Kak Ade menyampaikan bahwa tidak ada sinkronnya planning antara anak-anak dan juga orang tua gitu ya. Karena memang banyak hadir upacara di Bali gitu ya, Galungan Kuningan kemarin gitu ya. Mungkin orang tua yang sibuk metanding gitu ya, mencari bekal juga ya untuk membeli buah gitu ya, tidak ada waktu mungkin untuk anak-anaknya ya, dan juga apalagi ada penerimaan mahasiswa baru dituntut mungkin siswa. Untuk penerimaan siswa baru ya, bukan mahasiswa ya. Oke, penerimaan siswa baru, terus anak nih pengen sekolah A, terus orang tua pengen sekolah B gitu ya. Itu bisa memicu terjadinya krisis kesehatan mental ya Kak Ade ya. Itu salah satu contoh. Dan yang kedua, Kak Ade sudah mengatakan contoh tadi bahwa ada mengirim surat yang ingin bundir atau dengan kata ya kutipnya bunuh diri lah Kak Gonggalah. Apa sebenarnya yang kurang matang dari anak-anak dan juga orang tua gitu ya? Kenapa komunikasi Kak Ade katakan itu tidak ya sejalan dan tidak sinkron gitu Kak Gong? Apa yang Kak Gong bisa sampaikan ke pendengar kita, silakan.
2: Oke, langsung dilanjutkan dengan yang berat sekali Kak Ade.
1: Langsung contohnya nih ya, kalau bisa solusinya ya Kak Gonggalah ya.
2: Oke, saya coba sebaik mungkin ya.
1: Oke,
2: jadi begini, melanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ade. Saya ingin masuk tadi yang begitu disampaikan tentang prasekolah. Begitu juga prasekolah. Sekarang di musim masih liburan, masih liburan. Mm-hmm. Nah, saya pesannya jadi untuk kesehatan mental itu faktornya selain dari diri sendiri juga dari lingkungan. Mm. Khususnya untuk di anak-anak, mm-hmm. itu lebih besar pengaruhnya dari luar dirinya. Mm-hmm. Jadi pengaruh lingkungan itu yang penting sekali. Jadi lingkungan itu apa? Keluarga, teman-teman, lingkungan sekolah. Nah, untuk itu, untuk para orang tua, untuk pendengar yang hari ini mendengar kita ngobrol-ngobrol nih, yuk mumpung waktu, walaupun memang di Bali sekarang liburannya diisi dengan hari raya, segala macam kesibukan pasti ada, tapi setidaknya kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak pasti lebih besar sekarang, karena hari libur lebih banyak ada waktu bareng kumpul dengan keluarga. Jadi ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas hubungan antara orang tua dan anak, dan juga sama saudara, sama keluarga besar gitu ya. Kenapa menyinggungnya masuk lagi ke kesehatan mental itu? Jadi anak-anak perlu sekali adanya kualitas dalam berkomunikasi dengan keluarga, tentunya dengan orang tua. Akarnya di sana. Kalau komunikasinya sudah miss, sudah tidak cocok, merembetnya pasti akan kesan mental ke anak-anak itu sendiri. Jadi sampai yang kasus ekstrim, sampai ada yang keinginan untuk mengakhiri hidupnya, itu kalau ditarik lagi seringkali karena komunikasi yang kurang baik, kurangnya didengar oleh lingkungan, kurangnya didengar oleh orang tua. Jadi komunikasinya tidak berjalan dua arah. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi sekali lagi saya ngajak, ayo orang tua, anak-anak bapak ibu ini, dia di usia 5, dia di usia 4 tuh cuma sekali aja seumur hidup. Untuk itu, begitu mereka masih di usia itu, ayo kita sama-sama menjalin hubungan yang baik sebisa mungkin. Walaupun tuntutan ekonomi dan perkembangan zaman sekarang menuntut dua orang tua harus bekerja, waktunya akhirnya berkurang ditambah lagi dengan kesibukan dengan adat, tapi setidaknya luangkan waktu yang berkualitas. Bisa misalkan sebelum tidur, untuk yang anak-anak misalkan yang di prasekolah umur 5 atau 4, bacain buku cerita, ajak ngobrol, mendengarkan dia cerita seharian ngapain, akhirnya ada bonding yang terjadi. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik dan terus menerus, nanti begitu dia di fase remaja, si anak akan lebih dekat dengan orang tua. Fungsinya kemana? Akhirnya bisa mengontrol dengan tanda kutip menjaga si anak agar menjaga lingkungannya, dia memilih lingkungan yang baik dengan teman-teman di sekolahnya ataupun di luar sekolah. Selain itu anak-anak juga lebih mau mendengar nasihat yang diberikan oleh orang tua. Karena sudah dekat.
1: Sudah dekat, iya.
2: Iya, kalau sudah dari kecil hubungan komunikasi ini sudah berjarak, begitu sudah dewasa, di mana anak-anak biasanya di fase remaja akan lebih dekat dengan lingkungan pertemanannya dibanding orang tua.
1: Orang tuanya.
2: Iya, makin susah lagi masuk orang tua. Jadi kalau ada masalah, bukan orang tua yang diandalkan oleh si anak untuk bercerita, tapi hari ke tempat lain. Apalagi sekarang sudah ada sosial media, tentu seperti bilang Kak Ade, HP segala macam. Kalau terbantu ya beruntung, kalau enggak terjerumus celaka jadinya. Jadi begitu, kesempatannya cuma sekali loh Bapak Ibu. Anak-anaknya ada di fase anak-anak cuma sekali aja. Ntar umur 30-20 gak balik lagi kok ke anak-anak. Untuk itu yuk sekarang kesempatannya, sesibuk apapun, ayo kita ngobrol sama anak-anak. Dua arah mendengarkan anak-anak, dilibatkan dia untuk berpendapat. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Mungkin itu dari saya.
1: Oke, kesadaran juga untuk orang tua, berarti ya sesibuk apapun luangkan waktu untuk anak-anak. Berarti Niki kita bahas tentang prasekolah yang kata Kak Ade dan juga Kak Gunggalah gitu ya. Semasa 4-5 tahun memang tidak bisa diulang lagi gitu Kak Gung ya. Dan juga berarti dari prasekolah kita sudah ajak terlibat komunikasi. Berarti Niki jangka panjang investasi lah untuk anak bisa memahami yang mana bisa dipilah lah ya Kak Ade, Kak Gung ya, antara positif dan juga negatifnya gitu ya. Kalau misalkan sudah abai tentang komunikasi dengan anak semasa prasekolah, sekolah, berarti memang kesehatan mental atau fisiknya juga terganggu ke fase remajanya dia. Berarti bisa dikatakan seperti itu ya.
2: Salah satu faktornya
1: berarti ya. Kalau faktor yang lain mungkin ada kira-kira Kak Gung?
2: Oh, banyak.
1: Banyak ya.
2: Andaikan dia memang hubungan sudah baik dengan keluarga, bisa juga terjerumus kalau memang lingkungan di luar rumahnya yang kurang baik.
1: Bullying, segala macam bisa berpengaruh.
2: Tapi seenggaknya diminimalisir dengan kita sudah dekat dulu.
1: Di lingkungan rumah.
2: Ada kan sudah telat ini ya. Kasusnya waktu si anak waktu masih umur 5 tahun, 4 tahun itu jarang ada waktu. Gimana nih, apakah bisa diperbaiki? Bisa. Kayak yang tadi disinggung juga sama Kak Ade, misalkan ada rencana-rencana buat liburan. Itu begitu entah yang mana disetujui nanti, begitu sudah liburan beneran waktunya untuk liburan. Ayo bersenang-senang, ayo main, ayo ngobrol, ayo bersantai. Benar-benar waktunya ada di sana. Gitu, jangan begitu liburan ayo kita staycation segala macam, main HP semuanya. Gak ada ngobrol, rugi akhirnya. Gitu.
1: Nah berarti kan selama ini dari Puspaga langsung kan Kak Gun, dari Puspaga Dharma Negara Kota Denpasar gitu ya. Layanan yang memang sering diberikan dari Puspaga Dharma Negara Kota Denpasar untuk memulihkan dari krisis kesehatan mental anak itu di Kota Denpasar, apa saja layanannya Kak? Kalau boleh tahu Kak Gun.
2: Nah langsung promosi saya.
1: Boleh Kak Gun.
2: Ya, jadi Puspaga memang kalau di Denpasar itu layanannya ada, kita langsung ke sekolah, school visit. Andaikan diminta oleh sekolah perlu pendampingan dari salah satu siswanya, baik itu permasalahan dari sosial ataupun perkembangan belajarnya dan lain-lain. Itu yang kedua, ada layanan kita home visit. Kalau seandaikan dari pihak klien meminta kita memang harus diperlukan untuk kita hadir di rumahnya langsung buat pendampingan. Ya, ada juga kita memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, ke desa, kelurahan, kecamatan tentang kesehatan mental dan juga pengasuhan keluarga. Itu layanannya. Atau bisa juga langsung hadir ke tempat kita. Sekarang itu dulunya ada di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Gatsu di 6J. Sekarang ada di sebelahnya nih, kita punya ruangan atau punya tempat khusus untuk Puspaga itu, ada namanya Rumah Singgah Kula Abi Praya yang baru juga diresmikan oleh Pak Wakil Wali Kota kemarin.
1: Iya.
2: Ya, itu ada di sebelah SD 33 Dahuri, Dangin Puri ya, gak salah, dekat sana. Bisa langsung hadir ke sana, jadi langsung ketemu dengan psikolog-psikolog kita, langsung konseling di sana. Apakah harus yang berat-berat sekali tentang pengasuhan? Enggak juga. Ini kan adik-adik ini kayak seperti Romana ini mau curhat tentang masalah sosial, boleh curhat tentang kesulitan belajar, boleh. Percintaan boleh juga. Apapun bisa.
1: Siap. Terima kasih banyak ya.
2: Dan layanannya gratis.
1: Nah. Ini diincar-incar sama pendengar pastinya ya. Untuk menjamin ya kesehatan mental dan juga fisik sang anak. Pemkasnya ini Ring Kota Denpasar Semeton ya. Kita beralih ke anak generasi muda Kota Denpasar yang sudah dihadirkan oleh Kak Ade dan juga Kak Gunggala. Ini ada Kak Yoga dan juga Kak Jyoti panggilannya ya. Nah, dengan beberapa contoh dan kasus yang diberikan oleh Kak Ade dan juga Kak Gunggalah gitu ya, bagaimana adik-adik menanggapi itu? Adik-adik kan sesama nih ya gitu ya, Kak Ade kan bilang nih sesama seangkatan, gimana tanggapannya dari Kak Yoga? Silakan.
3: Oke, ini sebenarnya kalau ngomongin program, kalau pemerintah sendiri sudah sangat peduli banget tentang anak-anak gitu. Karena kami melihat pun sejauh ini pemerintah dan melihat kondisi dari Denpasar memang sangat terbuka akan bagaimana menjaga kualitas anak untuk kedepannya. Nah, inilah peran kami sebenarnya dari Forum Anak Lahir Kota Denpasar, serta memang peran dari anak itu sendiri untuk melatih kesadarannya. Seperti itu. Mungkin tadi Kak Adi sudah menjelaskan tentang bagaimana spesifik dari anak itu terbentuk karakter, lalu Kak Gunggalah sebagai gimana kita penyuluhan dari orang tua, dan kami sebagai seorang anak, mungkin mewakili anak-anak sejauh ini, kami memandang hari ini bagaimana biar dari kamilah yang membentuk karakter sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. Namun dengan kami sendiri dari Forum Anak, kami sangat terbuka bagaimana kami memberikan ruang, fasilitas, dan juga memberikan partisipasi teman-teman bagaimana terbuka untuk membuka karakter itu sendiri. Jadi melihat kondisi anak-anak hari ini dengan bagaimana pergaulan yang bebas, lalu bagaimana melihat mereka belum paham akan dunia era digital hari ini, di mana melihat yang buruk atau baik. Nah, disinilah peran kami. Gitu. Jadi dari inilah kita belajar bahwasanya sebenarnya banyak banget forum atau mungkin organisasi di luar Forum Anak yang sudah tergantungan dengan anak. Cuman hari ini kita buktikan bahwasanya kami dari Forum Anak akan menyelaraskan bagaimana kita juga peduli sesama anak. Gitu. Dan kita juga akan mengajak mereka, di mana kita melatih dari partisipasi mereka tentang kesadaran dari kesehatan mental, lalu kita melatih bagaimana kita selalu menjaga dan juga membuat anak-anak itu bahagia dari kita kegiatan beraksi namanya, kalau boleh tahu.
1: Oh, kegiatan beraksi. Betul. Yang kita, dicanangkan oleh ketua forum anak daerah Kota Denpasar. Ya. Oh,
3: jadi kita tiap minggu kita aktif dalam kegiatan bersama anak-anak. Lalu program-program kami juga memang melihat kondisi hari ini anak-anak sudah banyak krisis dalam sosialnya mereka. Jadi kita sangat memberikan program bagaimana biar mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti entah nanti kita kunjungan kepada anak ABK gitu, atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, inilah yang saya sampaikan bagaimana peran kami dari Forum Anak. Mungkin secara jauh kami sebenarnya anak-anak gitu. Cuman kami menyadarkan diri, kami memberikan kesadaran juga kepada teman sebaya kami, lalu kami memberikan kolaborasi bagaimana hal ini akan menjadi perubahan, dampak dan juga arti kecil yang kami lakukan itu bisa membawa jauh arti penting di Kota Denpasar.
1: Oke, gitu. Khususnya di Kota Denpasar dulu.
3: Betul.
1: Iya. Oke, sebelum kesiapan untuk memberi kepada anak-anak, salah satunya program yang sudah dicanangkan oleh Forum Daerah
3: ya,
1: Kota Denpasar. Kalau untuk kesiapan diri Kak Yoga, itu apa saja nih sebelum nih memberi kepada teman-teman sebaiknya Kak Yoga gitu. Oke.
3: Kalau dari saya sendiri sebenarnya kita di Forum Anak itu berkolaborasi Kak. Jadi kita ada pembagiannya yang mana ada kepengurusan Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan juga ada Duta Anak Kota Denpasar.
1: Dutanya. Oh,
3: betul. Okay. Jadi kita di sini berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman duta bagaimana kita membentuk suatu program dan mencanangkan agar khususnya pembunuhan anak itu bisa terpenuhi khususnya di Kota Denpasar. Jadi kita kemarin sudah merealisasikan dengan program disebut dengan Teman Ceria mungkin.
1: Teman Ceria. Iya. Direalisasikan tahun berapa kira-kira program itu?
3: Tahun ini Kak.
1: Oh, tahun ini. Ya, tahun sudah berjalan.
3: Sudah berjalan.
1: Oh, sudah berjalan.
3: Nanti mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan langsung Duta. Oleh inisiasi
1: Oke.
3: Jadi merekalah yang membentuk itu Kak.
1: Oke. Okay.
3: Dan dari saya sendiri sih saya sangat mendukung sekali bagaimana adik-adik duta per hari ini aktif sekali dalam bagaimana mencanangkan program-program mereka khususnya langsung ke arah anak-anak. Karena sejauh per hari kemarin kita mungkin sering ranahnya kepada pemerintah, kita mengaudisikan bagaimana kita mengusulkan kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi ternyata kita jangan jauh-jauh dulu deh, kita coba melatih diri sendiri dulu atau mungkin langsung terhadap teman sebaya kita seperti itu.
1: Berarti itu gambarannya ya Raka dan Raya sejauh ini jobdesk dari Kak Yoga gitu ya, berbagai program yang sudah dihadirkan ya, tidak jauh-jauh ternyata kesesama dulu, peduli sesama dulu ya Kak Yoga dikategorikan untuk di Forum Anak Daerah Kota Denpasar. Nah, di samping itu juga ada Kak Jyoti sebagai duta anak Kota Denpasar. Berarti ini ada forumnya dulu baru dicetuskan ada duta anak Kota Denpasar gitu ya. Ngomong-ngomong Forum Anak Daerah Kota Denpasar ini dibentuk tahun berapa sih, kalau boleh kita flashback sedikit ya biar tahu nih teman-teman Perompat. Silakan Kak Yoga dulu.
3: Dibentuk Perompat tahun 2013 Kak.
1: 2013.
3: Ya, jadi okay. Tahun itu dibentuk pertama, lalu adanya Duta Anak Kota Denpasar itu dari tahun 2017.
1: Ya,
3: betul Kak. Okay. Jadi bentuknya lalu kita buatkanlah acara mereka pemilihan dengan pemilihan 5 duta anak. Jadi mereka tuh terbagi, ada pemilihan Komisi Perlindungan Khusus, Kesehatan, Pendidikan, Jaringan, lalu yang terakhir tentang partisipasi. Jadi itulah yang kita bentuk 5 komisi untuk bagaimana permasalahan-permasalahan mereka bisa diselesaikan dengan masing-masing. Okay. Jadi kita nggak pecah fokus mereka, jadi yang tentang fokus kesehatan, fokus juga tentang kesehatan mental, dan sebagainya seperti itu.
1: Oke, okay. Fokus kembali tentang program yang sudah disampaikan oleh Kak Yoga terkait Duta Anak Kota Denpasar, yaitu Komisi Kesehatan. Ada program Teman Ceria ya Kak Ade ya? Apakah Ade sudah terlibat langsung dari programnya?
4: Memantau dong.
1: Oh, memantau. Oh iya, memantau. Kalau Kak Gong gimana? Sudah dipantau Kak Gong?
2: Ya, saya ikut sama Kak Ade.
1: Oke, saling pantau nih ya. Untuk yang dijalankan oleh Duta Anak Kota Denpasar Komisi Kesehatan Program Teman Ceria, boleh diperkenalkan programnya Kak Jyoti, silakan.
5: Oke, terima kasih dari tadi Kakak sudah menyampaikan ya terkait kesehatan mental. Jadi betul, ada program yang namanya Teman Ceria atau Cerita Anak Denpasar itu Kak kepanjangannya. Jadi kenapa kami membuat hal tersebut? Karena kami melihat tadi kan sudah disampaikan juga sama Kak Ade dan juga Kak Gunggalah bahwasannya kesehatan mental itu akan berkaitan sama kesehatan fisik dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan memang kesehatan mental terganggu, kan nanti juga kesehatan fisiknya akan terpengaruh juga. Kalau misalkan terkena masalah kesehatan mental, kayak misalnya nih sebagai seorang siswa kan pasti ada stres akademiknya Kak ya. Walaupun memang tidak dituntut sama orang tua, pasti kita tuh punya ambisi tersendiri untuk bisa mendapatkan yang terbaik lah Kak. Tapi memang terkadang itu bisa membuat stres gitu. Cuman kalau yang sejauh Jyoti tahu, stres itu kan bisa terbagi ya, ada yang stres ringan dan juga stres berat. Dan manusia kalau gak punya stres itu gak bakal hidup katanya Kak. Jadi memang setiap manusia itu punya stresnya sendiri. Jadi setiap manusia atau individu itu punya tanggung jawab sendiri untuk bisa mengelola atau tahu caranya untuk mengelola stres itu tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat juga ya dari perspektif saya sebagai anak, kalau melihat komunikasi antara orang tua dan juga anak, memang betul ya. Kalau misalkan masih anak-anak, mungkin memang saya ini termasuk parenting VOC ya Kak ya. Kayak mungkin saya tuh udah disuruh nyuci, udah disuruh nyapu dari kecil. Tapi kalau misalkan saya masih kecil, mungkin ngerasanya aduh kok orang tua saya gini ya. Tapi ternyata setelah remaja mungkin
1: baru
5: itu,
1: sadar ya.
5: Iya, baru sadar itu sangat amat berguna ya ternyata untuk kita. Dan kalau misalkan udah remaja seperti sekarang, mungkin orang tua udah gak bisa lagi ya untuk nyuruh-nyuruh atau misalkan marah-marah. Mereka tuh memang harus jadi teman kita yang tahu bagaimana sih kondisi kita di sekolah dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang orang tua itu punya peran yang penting, karena kan keluarga tuh unit terkecil ya dari seorang anak. Jadi memang orang tua itu perlu menyesuaikan sesuai dengan usia anak gitu. Nah, berbicara tentang Teman Ceria, karena kita sadar bahwa tidak semua anak itu punya peran orang tua atau punya peran dari keluarga. Walaupun memang keluarganya ada atau orang tuanya ada, tapi memang belum semuanya mendapatkan peran atau kasih sayang gitu. Jadi memang masalah kesehatan mental ini rentan sekali terjadi, karena banyak sekali ada tuntutan-tuntutan sosial, tuntutan pendidikan dan lain sebagainya. Dan Teman Ceria ini hadir karena kadang anak-anak itu malu ya untuk bisa bercerita, karena mereka untuk bisa menyurahkan isi hatinya aja, untuk bilang aku gak apa-apa aja susah gitu, susah, loh Kak. Iya. Saya sebagai anak juga kadang susah ya untuk bilang oh aku lagi ada masalah, itu susah banget. Jadi Teman Ceria ini hadir untuk ada screening kesehatan mental. Kami menggunakan standarisasi SRQ20. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan yang jawabannya cukup simpel, cuman iya dan tidak saja. Dan nantinya kalau misalkan ianya itu lebih dari 8 Kak, kami akan merekomendasikan itu untuk ke Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA dan UPT di PPA. Karena kalau misalkan ianya itu sudah lebih dari 8, berarti mereka membutuhkan bantuan profesional. Jadi itu di luar kendali kami sebagai Duta Anak Kota Denpasar ya Kak. Namun kalau misalkan ianya itu masih di bawah 8, mereka itu akan dihubungkan ke WhatsApp Teman Ceria Kak, seperti itu. Jadi nanti di WhatsApp itu mereka bebas untuk bercerita, mencurahkan isi hati mereka, dan nanti akan dibalas langsung oleh teman sebaya mereka, yaitu kami Duta Anak Kota Denpasar. Jadi kalau misalkan ngomongin remaja ya, kadang karena malu untuk ngomong sama orang tua mungkin akan lebih percaya diri untuk sama teman sebaya. Tapi memang tidak semua anak itu punya teman kayak soulmate yang bisa diajak terus kemana-mana gitu loh Kak. Jadi kami mengisi ruang itu kalau misalkan mereka memang mau cerita sama teman sebaya mereka, ada masalah mungkin kayak, bahkan ada juga yang curhat mungkin kayak bingung mau makan apa hari ini tuh, tetap bisa Kak gitu. Jadi kayak teman ceria tolong dong rekomendasiin saya. Jadi kayak AI ya sebenarnya.
1: Oh, tapi, langsung ke respon, iya, first respon gitu ya jatuhnya ya.
5: Tapi memang itu ada jam operasionalnya sih Kak.
1: Oh gitu.
5: Iya, okay, gitu. Jadi kalau mereka mau cerita apapun selagi kesehatan mental mereka aman, pokoknya kita tanggapin Kak. Widih, gitu.
1: Keren keren keren. Ternyata harus cepat sigap tanggap ya.
5: Iya, paket komplit.
1: Oke, dari teman ceria gitu ya. Berarti langsung memang Kak Gung mengatakan sudah kepantau gitu ya. Kak Ade juga sudah dipantau gitu ya dari hadirnya teman ceria. Ini bisa menjadi solusi untuk bagi anak-anak semua gitu ya, agar tidak apa ya, tidak sampai yang Kak Ade katakan krisis kesehatan mental Kak Ade ya. Kalau sudah mentalnya terganggu, otomatis fisiknya juga terpengaruh, yang seperti kata Kak Jyoti ya. Nanti kita akan balik lagi menyapa-nyapa rumah dengar Anda, Raka dan Tera, di sesi kedua. Kita akan menerima line telepon. Siapa tahu ada yang ingin sharing bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 4, dan juga ada suatu pertanyaan, bisa banget rakalandrai nanti di sesi kedua di pesawat telepon kami di 0361-223361. Kita jeda sejenak, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren, di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan Kak?
6: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh, RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong Kak.
8: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongga Sintia Punikiring acara Pro4 RRI Denpasar Rahajeng Bali obrolan komunitas KPAD Provinsi Bali. Nggih, sampun akeh mablibak niki sareng papat narawakya druwene dari studio Pro4 saling mangkin gongga sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361 sane jagi minap niki nggih konsultasi atau sharing-sharing wentan urun rembuk berupa pitaken kenten nggih langsung ke mantan nggih niki wentan ke ade kita sapa-sapa dumun nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Inge, selamat pagi Ibu Vera dari daerah Tabanan. Ibu kalem dumun bunge.
1: Kalem niki soalnya menten ibu-ibu cantik niki datang, ibu-ibu lansia.
0: Sira nika.
1: Ya, dikasih salam gongge.
0: Sira nika mantan ibu.
1: Inge niki ibu-ibu lansia Tabanan.
0: Oh, Tabanan. Inge, salam wali Ibu Vera, sapa sanggra dumun niki narwake ibu, wenten inge, saking KPAD Provinsi Bali. Wenten pitaken api ibu.
1: Nggih, Gus niki.
0: Ya, Gus 3 gak siki.
1: Bagus-bagus sarang digeg-gegeg ring Pro4 RRI sarang penyiar.
0: Nggih.
1: Sintia cantik.
0: Titia.
1: Yang tiang hormati.
0: Nggih.
1: Salam hormat semua nggih. Nggih bagus sampun pireng tiang tadi pesan-pesan bagus. Tapi tiang lihat sekarang di AP maupun di TV itu banyak anak-anak sengsara. Sengsara dalam artian apa kata Agus tadi? Yang kebunuh diri kayak
0: Berita niki berarti ya Bu Vera ya, wenten berita ya. Yang Bu Vera tangkap mungkin di layar kaca kenten ibu nge, berupa berita ya. Bundir ibu nge.
1: Iya. Kenten banyak terjadi sampai bunuh diri, banyak terjadi dianiaya oleh ibu kiri. Banyak juga dianiaya oleh mama aslinya dan bapak aslinya gitu. Kalau umpamanya gitu harus diberi hukuman yang setimpal gitu.
0: Iya.
1: Dan juga supaya didengar nih Pro4 RI bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak bisa mendidik anak, serahkan kepada ini bapak bagus ini. Mana kantornya nanti kan dibilang.
0: Oh iya, mali jebos minap informasinya neng, emang dengan
1: kalau tidak bisa membina anak, serahkan kepada petugas.
0: Iya. Yang ya, lebih bertanggung jawab kenten bisa dikatakan. Inge siap.
1: Masih banyak masyarakat yang membutuhkan anak.
0: Iya, inge.
1: Banyak yang enggak punya anak, Gongge.
0: Iya. Bu, inge.
1: Itu.
0: Inge, sukses sama Ibu.
1: Terima kasih kepada bagus-bagus yang bertugas ini yang dengar tadi sudah pencerahan dari masyarakat.
0: Inge, Ibu.
1: Yang berterima kasih besar. Ya pesan tiang cuma begitu. Sekarang kan akan mau sekolah ini.
0: Inge.
1: Ya biar tidak kecewa. Kalau tidak bisa membiayai sekolah, ya serahkan kepada ini petugas kita gitu.
0: Iya, sukses sama ya, ibu Niki. Inge, mari jebos kecawe sarang narawak ya ibu.
1: Terima kasih. Gongge Sintia.
0: Inge.
1: Bagus-bagus semuanya dan
2: terima
1: kasihnya. Rahajeng tugas.
0: Rahajeng wali.
1: Ya, sebagai petugas di pemerintahan menjalankan tugas sebaik-baiknya.
0: Inge,
1: semua om nanti om.
0: Iya, sukses semua. Niki kekhawatiran seorang ibu melihat berita gitu ya, anak yang memang dianiaya mungkin yang emang ditangkap oleh Ibu Vera tadi ya, kita bisa meneruskan ke mantan ke KPAD Provinsi Bali seperti apa solusinya dan kita sandingkan dengan perspektif internasional. Ya Kak Ade ya, salah satunya kan organisasi internasional yang kita tahu itu ada UNICEF ya, dan juga WHO gitu ya.
2: WHO untuk kesehatannya.
0: Iya, kesehatan. Oke, karena kita juga membahas tentang kesehatan mental dan juga fisik ya. Siap, yang terus mengampanyakan perlindungan anak. Kalau dari kasusnya Ibu Vera gitu ya, menurut Kak Ade nih, pesan apa yang memang paling relevan yang diterapkan di Indonesia agar tidak ada atau keluarnya berita-berita yang diinformasikan oleh Ibu Vera? Silakan Kak Ade.
2: Nah itu kita di hari ini membahas untuk kesehatan, terutama juga kesehatan mental, menjadi akar kesehatan fisik juga. Contohnya yang tadi itu seperti itu tadi, karena kesehatan mental seseorang akhirnya bisa berlanjut ya Kak Gunggalah ya, sampai ke dewasa. Dan itu juga banyak sih teori ya, dan itu juga ada yang pola namanya pola generasi begitu. Nah saat ini yang terjadi, kesehatan mental dari lingkungan anak itu yang terganggu, akhirnya dia membuli anaknya sendiri. Anaknya sendiri sudah terganggu, apa namanya, pasti stres, ada depresi dan sebagainya, juga termasuk secara fisik gitu. Jadi sakitnya kompleks dari mental ke fisik akibat langsung bully, kekerasan, juga abai, pengasuhan abai gitu. Jadi kebersihannya nggak terjaga begitu, boro-boro mau kebersihan gitu, dikasih makan aja udah cukup gitu ya. Nah belum lagi nanti kesehatan secara keseluruhan tentang vitamin dan sebagainya, makanan bergizi gitu dan sebagainya. Bahkan jangankan sampai yang bully oleh keluarga dekat, oleh orang tua kandung seperti itu yang sekarang marak, karena itu tekanan yang namanya tekanan mental di strata sosial di seluruh dunia, bahkan terutama di daerah-daerah berkembang ya, seperti yang masih berkembang lah begitu. Dan itu seperti sekali Bu Vera tadi, kalau nggak mau, nggak bisa dan sebagainya, ya serahkan aja kepada negara. Memang kita juga di undang-undang itu anak itu masih itu dalam lindungan negara begitu. Nah, selama ini ini seperti benang kusut gitu ya. Jadi yang tidak tahu itu anak masyarakat sendiri harus berbuat apa begitu. Nah, tadi yang sudah sadar dari seperti Bu Vera, serahkan saja kepada pemerintah begitu. Dan pemerintah juga kadang-kadang saking banyaknya yang harus diurusin ya, kembali juga ada yang namanya kepedulian dari lingkungan gitu. Lingkungan tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat. Itu harus bagaimana kita bersosialisasi, tentunya ada kolaborasi seperti Yoga tadi bilang begitu. Kolaborasi itu ya dengan ya Kak, ini ada forum anak daerah misalnya. Ada duta-dutanya, ada macam-macam ya, ada duta anak, ada genre misalnya kalau yang untuk kependudukan begitu. Dan semuanya itu berkolaborasi untuk saling mendukung dengan waktu sesingkat-singkatnya untuk meminimalis yang namanya risiko terberat begitu. Jadi kan nanti supaya ini ya nyawa dulu diselamatkan begitu. Nah setelah itu baru nanti akar permasalahannya bisa gak kita bantu bersama kolaborasi. Pemerintah sendiri gak bisa langsung begitu, tapi dari lingkungan terdekatnya, dari keluarga, dari desa begitu. Kalau yang di pelosok-pelosok apalagi kan susah. Kalau yang di kota besar seperti Denpasar dengan sebegitu banyaknya penduduk juga masih perlu namanya kolaborasi dari semua stakeholder yang ada. Nah begitu. Jadi saat ini yang kita prihatinkan, mari kita solusikan dengan kolaborasi dengan program-program yang ada. Seperti tadi yang keren, apa tadi?
3: Teman Ceria.
2: Teman Ceria, kan? Gitu. Jadi Teman Ceria itu kita bukan menyaingi AI gitu ya. Kan sekarang udah banyak ya, ada Gemini, ada ChatGPT, banyak lagi lah yang pakai prom-prom itu, dan dengan tidak mengetik pun, jadi manusia di apa istilahnya ya, di invalidkan begitu. Kalau bisa cuman duduk aja begini, tinggal ngomong aja, jari pun tidak terampil lagi gitu, tinggal ngomong apa yang diperlukan ya, ada keluar begitu. Nah tapi kita akan lebih sehat itu adalah analog. Misalnya nanti terjadi jiping gitu ya, ada namanya pemadaman listrik total selama 2 hari gitu, lah kan nggak bisa apain. Nah itu perlunya analog, kita kembali ke alam. Jadi pertemuan ya gradasi lah, lebih sederhana ya, seperti tadi program apa?
3: Teman Ceria.
2: Ya, Teman Ceria dengan AI gitu ya. Nah itu kan bisa nanti kopi darat begitu. Dan lagi kita akan dibawa sadar, akan lihat, akan merasa, oh ini loh sama teman yang namanya Jyoti, Kak Jyoti gitu. Okay. Ya meskipun nanti yang jawab juga teman-temannya Kak Jyoti gitu kan. Oh ini Kak Jyoti beneran ada gitu. Okay. Daripada yang Gemini gitu. Kalau anak-anak sih gak merasa ya, tapi kalau kita guru-guru terutama, aduh kelihatan banget bahasa AI, apalagi yang bergratisan gitu ya. Dengan ini loh, ada program teman ceria yang gratis juga kok, tapi manusiawi gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Adi. Semoga Bu Vera yang sampun ya menjadi kekhawatiran ibu sudah diberikan jawaban yang luar biasa dari Kak Adi, bisa menenangkanlah ibu ya sejauh niking ya. Kembali ke Kak Gung Galah. Kak Gung ya, karena ke Banda untuk Gala juga mungkin sebagai penutup acara hari ini ya Kak Gung ya. Tadi Kak Jyoti sempat menyampaikan tentang stres gitu ya. Bagaimana sih yang paling mudah mengelola stres dari sisi anak dan juga orang tua nih dari Kak Gung Galah, dan juga mungkin sebagai penutup apa yang ingin lebih banyak disampaikan kepada orang tua untuk menekan agar tidak terjadinya lebih banyak lagi terkait krisis kesehatan mental dan juga fisik. Kak Gung, silakan.
4: Oke, terima kasih. Jadi menyambung tadi, saya sedikit singgung apa yang dibilang sama Kak Ade.
0: Boleh, silakan.
4: Dan juga menyambung apa program yang sudah diberikan oleh Forum Anak dan Duta Anak. Pentingnya juga bagaimana kalau dibilang sama Kak Ade itu analog gitu ya tadi ya. Jadi ada pertemuan langsung, ada ngobrol langsung, itu di perkembangan anak penting sekali. Maksudnya apa? Pertama di perkembangan anak yang masih di usia 5-4 dan ke bawah, kalau sudah terbiasa dengan gadget, ini saya sempat ketemu sama beberapa embassy dari Singapura, Brunei, Malaysia juga. Ini sempat ngobrol, kekhawatirannya sama. Ternyata memang pengaruh dari sosial media dan juga gadget itu, ini fenomena global. Semua orang tua mengalami. Pengaruhnya kemana? Ke fokus anak yang mulai berkurang karena sering terpapar dengan video-video pendek. Fokusnya berkurang di kelas. Jadi fokusnya di kelas itu sangat rendah sekali, cepat sekali buat tidak fokus. Selain itu karena terbiasa dengan satu arah, karena di gadget, ini dia yang kekurangan terbesarnya dari pertemuan langsung. Jadi tidak adanya komunikasi dua arah, tidak terbiasa kayak kita nih ngobrol ya. Karena otot-otot di bagian rahang, ya bagian mulutnya tidak terbiasa buat bergerak. Akhirnya salah satu faktor yang mengakibatkan jadinya, kalau kita bilang terlambat sekarang bicara. Terlambat bicara. Salah satu faktor aja, walaupun bukan yang utama. Bukan yang utama. Jadi itu akan lebih minimalisir kalau kita sudah terbiasa ngajak ngobrol ke anak-anak. Itu pentingnya. Itu yang sudah dilakukan oleh adik-adik di Forum Anak ini. Mereka ada program, mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit mungkin nanti ya. Jadi untuk masalah stres tadi, benar nih yang dibilang sama Kak Jyoti tadi. Jadi memang makhluk hidup itu hidup karena stres. Memang benar. Jadi stres yang baik adalah stres yang bisa kita kelola, yang benar-benar kita pikirkan apa untuk mengatasi ini nih, apa yang harus dilakukan. Jadi gak cuma dipikirin aja stresnya. Nah itu mungkin yang kita hindari. Jadi gak muter-muter di kepala aja, tapi kita lakukan sesuatu. Karena kalau kita gak punya stres sama sekali, itu malah gak berasa hidup jadinya. Kita perlu di kadar tertentu gitu. Stresnya seperti apa maksudnya? Oh saya harus bangun pagi di jam segini, harus datang nih. Stres loh itu.
0: Oh, itu kategori stres juga.
4: Masuk. Misalkan atau enggak center. Iya. Ataupun nanti saya mau kedatang ke acara ini ya. Saya sudah ada baju yang ini belum ya? Adi ada baju yang cocok enggak ya? Nah, itu pun juga di kadar tertentu itu stres juga. Bandingkan kalau kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan itu, tanpa ada stres sama sekali. Ya udah pakai aja deh, enggak usah mandi deh saya kesini gitu misalkan. Nah, kan itu sudah bermasalah jadinya. Itu jadi stres yang baik adalah stres yang bisa dikelola. Kalau memang perlu bantuan, nah speak up. Speak kemana? Ke orang terdekat, ke orang tua, ke teman, atau ke profesional. Gitu, yang jangan dipendam sendiri. Itu juga mengakar dari yang sangat kita hindari, yaitu ada keinginan untuk bunuh diri. Itu orang-orang yang sampai di tahap itu panjang sekali prosesnya sampai ke sana. Jadi ada penolakan dari cerita yang mau dia sampaikan. Dia tidak tahu percaya sama siapa untuk cerita. Itu problemnya. Jadi untuk itu tidak bisa dilakukan cuma oleh ChatGPT ataupun Gemini atau yang lain-lain. Harus ngobrol dengan manusia. Harus ada orang yang dipercaya. Enggak harus banyak orang, 1-2 orang aja cukup. Ya, itu mungkin dari saya.
0: Terima kasih pesan yang luar biasa dari Kak Gung Galah. Kembali ke PR-nya dari Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan juga Duta Anak. Langsung saja mungkin ditambahkan Kak Yoga dan juga Kak Jyoti, karena waktunya masih tersisa lagi 3 menit gitu ya. Kita sandingkan atau diperuntukkan ke bagi 5 Duta Anak tadi ya, ada partisipasi, terus ada komisi kesehatan, pendidik, perundungan khusus, dan juga jaringan gitu ya. Kalau tadi Kak Gung Galah menyampaikan harus nih ngomong, ngobrol gitu ya, tidak bisa mendominasi apa-apa AI, terus terkoneksi oleh video pendek saja ya Kak Gung, Kak Ade ya. Mungkin dari program kelima Duta Anak itu seperti apa untuk berkontribusi kepada kesehatan anak? Silakan Kak Yoga dan juga Kak Jyoti menambahkan.
5: Oke, terima kasih. Jadi betul ya, kalau misalkan di Duta Anak itu ada 5 komisi, itu pendidikan, kesehatan, partisipasi, perlindungan khusus, dan jaringan. Di mana mereka berlima itu punya tupoksinya masing-masing, kami berlima itu ada tupoksinya masing-masing, tapi juga harus berkolaborasi. Karena pendidikan, kesehatan, dan sebagainya itu pasti saling berkaitan, Kak. Contoh aja tadi yang dikatakan sama Ibu Vera terkait adanya masalah tentang bunuh diri atau anak sengsara, itu kan kalau Jyoti lihat itu juga karena ada luka masa kecil ya dari orang tuanya gitu. Jadi dari pemerintah pun sudah ada pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA, jadi orang tua yang memutuskan untuk membangun rumah tangga itu bisa kesana dulu konsultasi sebaiknya parenting apa, atau mereka menyembuhkan diri mereka sendiri dulu sebelum akhirnya punya anak. Dan ketika nanti mereka punya anak, itu tentunya anak ini harus punya pemanfaatan waktu luang yang positif, Kak. Karena kalau misalkan anak-anak disuruh diam kan gak bisa, Kak, ya. Jadi memang harus punya pemanfaatan waktu luang yang positif. Karena kalau misalkan mereka gak punya ruang yang positif, mereka bisa aja terjerumus ke pergaulan bebas dan akhirnya itu banyak masalah-masalah ataupun dampak kepanjangan gitu. Jadi 5 komisi inilah yang akan bersinergi dari pendidikan, mereka bakal memberikan edukasi. Entah itu kalau sekarang di Suara Anak Kota Denpasar itu ada tentang literasi, Kak. Gitu. Kalau misalkan di kesehatan itu ada kesehatan mental, ada juga tentang rokok, Kak, karena lagi naik. Terus juga partisipasi itu tentang, kalau di forum anak itu ada namanya pelopor dan pelapor, Kak. Pelopor itu yang memberikan edukasi, terus juga pelapor itu yang akan melaporkan kalau misalkan ada permasalahan untuk anak-anak, ya, mengadvokasikan seperti itu. Kalau misalkan perlindungan khusus itu difokuskan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, tentang keluarga. Dan kalau misalkan di jaringan, kita tahu di era globalisasi pasti lagi ada media sosial dan juga butuh adanya teknologi. Jadi kami berlima itu bersinergi karena nantinya pasti setiap masalah itu akan berkesinambungan pada akhirnya, Kak. Kalau misalkan dari mental, butuh ada edukasi dari pendidikan, butuh juga ada sosialisasi dari jaringan karena sekarang lagi media sosial dan lain sebagainya gitu. Sih, Kak.
0: Terima kasih banyak ya Kak Jyoti sudah menambahkan. Kalau Kak Yoga seperti apa gambarannya? Silakan Kak Yoga.
6: Kalau saya tip lebih ke dalam, mungkin teman-teman di sini yang hadir yang sebaya dengan kami, lebih baik sekiranya kalau teman memang perlu teman curhat atau mungkin teman-teman sangat sulit dalam membutuhkan pemanfaatan waktu luang, ya silakan ikutilah dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya mungkin ikut organisasian, ikut dalam aktif di masyarakat Banjar yang hari ini masih aktif dan sebagainya. Itu saran kami, dan ayo selagi muda kita manfaatkan seluruhnya. Lalu ketika gagal pun sekali, kita masih dengan waktu muda tuh masih
0: iya, masih
6: aman gitu
0: ya, okay.
6: Jadi saran saya seperti itu. Dan kami dari forum anak sangat siap untuk membuka kesempatan buat adik-adik, teman-teman yang sebaya dengan kami. Mari kita lakukan aksi dan sadarkan diri, seperti itu, Kak.
0: Terima kasih banyak jargonnya dari Ketua Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan juga Duta Anak Kota Denpasar. Sudah digaungkan ya Kak Gung dan juga Kak Ade ya, tentang programnya luar biasa. Mungkin dari Kak Ade dan juga Kak Gung, 3 kata untuk menutup topik kita hari ini apa? Dari Kak Ade, silakan 3 kata.
2: Peduli,
0: oke.
2: Dan berlian.
0: Terima kasih banyak. Bersama lindungi anak. Kalau Kak Gung galah 3 kata Kak Gung menutup hari ini.
4: Jadi 3 kata susah jadi.
0: 3 kata susah.
4: Kita mungkin lebih dari 3 kata kalau
0: saya. Oke, boleh, silakan Kak Gung.
4: Mulai sayang diri sendiri dan sayang juga dengan orang-orang sekitar.
0: Oke, gitu. Terima kasih banyak. Kesadaran juga untuk semua ya. Banjar Ring Rakelan Rai, semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga krisis kesehatan mental dan juga fisik anak-anak Kota Denpasar terselesaikan dengan cepat ya. PR dari KAD, KPAD Provinsi Bali, Puspaga Dharma Negara Kota Denpasar, Ketua Forum Anak Daerah Kota Denpasar, dan juga Duta Anak Kota Denpasar, Komisi Kesehatan. Semangat berjuang untuk anak-anak Kota Denpasar ya. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi dan terima kasih.
2: Thank you.

Rakan dan Rai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Distikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli mendatang. Sekretaris Distikpora Provinsi Bali, Imadi Arbawe, mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, Arbawe mengatakan pelaksana SPMB juga mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa ngeruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lestarikan budaya.

Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dedaneng. Yeh, rasa angam yu bagi titian ki DKP yang presiden nyarangan Ratu Dedaneng ring acara duwene rahino mangkin. Nganina na rahina sukro sane mangkin nggih pinangkal kemping 3 ring kas sasi Juli niki nggih. Warsa 26 likur. Ring acara duwene acara degang gantal semangat sama sana mangkin nggih. Sang adrepi galah menawi de semeton selat segare nggih. Awal-awal yang ki matur niki saya geyang tapi ini duwire cakepan pulsa duwine. Nah, mugi-mugi sana mangkin semeton selat segare utamanya nih presiden nyarengin nggih. Nenten-winten PKP alang KPI ambang risa jeronan ambaran niki duanen doh niki nggih.

Cuaca ring seputaran RRI dan pasar, utamanya Margia yang buruk dan pasar dan sekitarnya ini lintang terang. Mugi-mugi ngantos ke wengi mulai jebos. Setaju terang ini jagate duanin ring art center. Wendan ke Margia makudang-kudang wimbekar pertunjukan ini. Memang dene antar pengabdi niraga sareng sami nggih. Kalar semeton sana sampun presiden rauhan ibis sane ibis tadi malam niki ring pementasan Arjo Duwine Arjo RRI dan pasar para-para pengelingsir di tiang niki mesolah nggih suksemo radu dedane para pemirsa para penggemar dagang kantal penggemar Arjo utamanya nih sampun nyarengan kantos puput niki. Inggih, mugi presiden terhibur sareng sami. Inggih, radu dadane didang. Iki sampun galan iki jagi sangre didang semeton saking selat segare dumun iki sangre begalah. Mugi-mugi presiden ranjing. Inggih. Iki silawendan iki. Pak Mangku Prajapati dalar wentan sira Kak Pina dalar nggih Om Swastiastu.

0: Om Swastiastu, Rajang Semeng.
1: Ayo nyenceng.
0: Biang.
1: Nyenceng padahal.
0: Siro niki, siro. Aduh, ya gugul nak niki. Ambulur mun niki. Tangis, semeton selat segara, angin kalah duinil. Semeton ring daratan, niki dumun sampunan niki. Gugul lah semetonnya. Manda bersida yang ngeranjing niki. Om Swastiastu. Menawi dek kanten sibuk niki semeton selat segara nggih. Mugi-mugi presiden nyarengan niki mali jebas banten ing alun telas lalih galah duwine nggih. Punika daler semeton ring daratan niki sampunan dungun ngeranjing nggih sampunan celak-celak telepon Malang sareng nggih. Anda presiden sementara ring serat segara ngeranjing.

0: dan yang ditian lagi menawi tu durung presiden ranjing lagi napi wentan monitor taler lagi napi dan wentan monitor lagi kita nuning ditian lagi ni wanang tiap malam jebos ah do wentan lagi mugi-mugi niki semeton ring nusa ceningan nusa gede niki presiden ranjing niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Yang saking gede niki.
0: Nusa gede niki.
1: Patuh.
0: Kak mangku prajapati niki napi kak pina niki.
1: Kak Pina,
0: ya, ini
1: paling
0: penting. Kak Pina ni kini. Ada anu megaung ada sehu ada sini.
1: Mungkin anu ini terlalu rasa
0: lebih banyak ini kini. Alitan kini suara radio ni, dohan kini mengak anu meringgih kak.
1: Makin dia nyarang ini.
0: Lurus kak, ini aku yang pun tadi aneh ki.
1: Aduk kupusinam ini.
0: Tinggi.
1: Om, mari kita masuk nama kita. Ha? Ini mau siapa?

Banyu seluruh ngelantur di tiang matur, lu groyang di tiang aturan pangaksamu niki pendiriain.

0: Tapi onek niki kak.
1: Ring yang wagi suari.
0: Nggih, mug. Mantuk areng ide siang yang wagi suari niki. Uleh di tiang merasa di sejarah nen kenek jenanan di tiang.

0: pinake bantangane na dewa tatuane jagi tegar aturan di dia
1: ini tenangun ya sokerti
0: wantah rekalanen jagi mapekayun niki ngewangun ya sekir dini
1: mangdo kado rekalanan ya
0: Mang dane nenten tiwal saking uger-uger sane memargi presido adung kepanggih rekalanan ngewangun sane muas teyadnya.
1: Tapi niki pamadi dadus nambah melisiki.
0: Inggih melebos mewahnya sini. Dadus dulu sang anu terus angin nulis melisiki
1: nggih. Nggih, yan kadia sapunike nggih sukma pamadi indi artose sarang kalah
0: ini
1: mungkin bukaslah kedik niki majeng ring semeton di siang sani saking lembongan jungut batu jeningan ring sompang kasih mangde sarong sami manggu gerah ajinan nah tapi nuntat mungkin undatin di siang antuk ngaturang para mo santi Om Santi suk semua Pak Made.
0: Suk semua niki Kak Bina di tiang sampun merside yang nyarangan niki ring nusa gede nggih. Hai nggih semeton ring sir sing sompang niki ring jeningan nggih raris angen kalah druwine Banten telas niki. Nggih.

0: Saingi Ratu Dadanen Ditiang niki semeton selat segara menawi te mewah niki duwine ngeranjing niki ingi pet padi mewah wareja bos semeton ring daratan jagi katur niki galahnya nan pada telas galah ditiang niki nyen ingi weh sira niki meglebung niki wawanan malis ane meglebuk wawu niki om swastiastu om swastiastu
1: dados yang pak deh
0: ampuro dumus malis jebos nge ini aduh sampunan sampunan jelek-jelek ke sampunan jelek-jelek ke niki semedor selat sekarang niki menawi te om swastiastu
2: Pak Made
0: Widiang
2: konwenten kan istiosan ngidang ranjing yang kabinan meli ngawu
0: oh kabinan ki nggih kadur ki mau nak umba kadur ndiang anu ton pira kabinan tuh nggih dulu sing telas kalanyen
2: nggih nggih kadur kenten dalar pusinom niki

Punakpi pemargi nesane patut. Iya. Serakino setate tindih ering sesaman. Iragune.

Saya waktu kepatutannya punika patut laksana yang serakino.

0: Sampun.
1: Sedhato ngemargiang sane mawasto mapi tulung ring barayu sane nenten medului niki wenten salam saking Pak Kedut Sugito ring bitro niki.
0: Pun salam
1: Pak. Haler Pak De Bodak niki wenten sira niki kembali.
0: Kantor Pak De Bodak cuk semu.
1: Nggih.
0: Ajakin barong selung lo.
1: Nah, ambil dana sepatu ini kewentanan ipun ni barong selung lo. Niki Pak Wayan, niki Pak Wayan onek rayu Pak Wayan kone.
0: Nggih, sukma.
1: Nggih.

0: Duanen ngerago hidup adane pasti ke jeli melah kawan becik ke suke dukune setatu niko pacang nutut ni rago.
1: Dan binu

0: Yan imo yang hidup niki luwir cakaran pedati linceran ipun i pedati.
1: Munyo alungso malaganti batendur
0: ipun api linceran ipun pedatine bin ya betenan bin ya duran nah kentan dalam hidup ya bin ngelah bin singelah bin lacur bin tiwas
1: padut ingat maning kauripan jatmu nering wai padut dan urungan geni antuk suke kelawan duke
0: padut pasti ke kak.
1: Ki majang yang bulu dreng ranjing bulu dreng.
0: Eh bulu dreng itu yang bisa nombon cegah keringat center niki.
1: Oh kendan. Tinggi. Ge, suk semua Pak Made. Tiang nuna semua pamit. Unkatin nanti Romo Santi kedua niki. Om Santi Santi Santi. Oh.
0: Tinggi suk semua niki. Kak Pina ini double hukuman niki double boleh. Durus-durus, semeton selat segara, angin kalah dulu ini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bimade bagus.
0: Iya. Apa sirai ini, Niki?
2: Selat segara, Bimade.
0: Ibu Jeru, Niki napi sirai?
2: Iya, patut.
0: Iya. Pun napi, gadral yang selat kemudian. Segara utamanya cuaca duit ini Bu Jeru
2: cetar mencetar
0: baik cetar membahana niki cara sekian hari ini niki
2: ini patut
0: ini
2: becek je kenten suaranya niki
0: ini wabu Kak Pina jang wong wong wong wong niki
2: kita bisanya boleh miriman nih wade
0: oh kena narjo ya
2: ini
0: ring YouTube tapi ring radio ya
2: ring radio
0: nih. Oh inggi, kangyang nih, nak kedek-kedek nih kalau serang sami.
2: Inggi, nyaring nih kedek nih madi.
0: Inggi, durus-durus.
2: Semarang dana nih, Om Swastiastu.

Wantari kalane punika mangdane presida iraga eling nanika sampun galah lekat lahir mas anak galit

0: rambutnya.
1: Taler maduluran nyukur rambut rekale otonan punika. Namun awit itu ada yang kena tiosan. Taler galah sana tiosan.

0: Wantaling ih kide betara betari rikering buru desa.
1: Semua lima deh kanyang pilek batu.
0: Ingi pilek ni kie bengek sana kie. Ingi.
1: Kan kuat dingin dingin tapi.
0: Mee kelas aja dingin aku tiang ngegereng tiang bisorin kie.
1: Ini langgar lah kide ni.
0: Ingi.
1: Adik bu cerai kandre sampun munggah ni kah.
0: Dan wendan siro nyerah wah nian.
1: Oh sana wah bujur munggah malik.
0: Wawu kak pina di tiang minuin ragan munggah.
1: Eh misalnya andumun kak pina. Iki kak praja malik.
0: Inge kak praja pati niki pak bangku.
1: Bangku nge munggah. Sarang pak Dewi niki kak Ani malik nge.
0: Inge.
1: Munggah kak Ani. Dalar niki jerum mangku dalam ring jeru sompangi, semoga rahayu rahajeng. Niki ring dan pasar Bu Eka BB, Oda Yuda, Nini Ida, ni jere yang maling ni Oda Weni, Bu Yan Ludre, ini cik sarang sami.
0: Sarang sami.
1: Ini ring dagang ganta. Jebak batan sinar bagi rasa dan lama pelicin. Suksema kalau yang om santi-santi-santi om.
0: Hei, suksema niki bujuru titiang. Ringu selat sekarang niki.

0: Lah nggih menawi to wis sampun wonten dengar anjing niki Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rajeng Didiang.
1: Didiang di kesandi meripet talar.
0: Didiang.
1: Didiang wis mriku nonton ke jantan Karjantar di kesandi.
0: Karjantar. Eh, saking napi niki.
1: Didiang jero Chandra niki.
0: Jero Chandra niki.
1: Semua jero Chandar.
0: Oh, ampun mewali kenusa niki durung.
1: Titi
0: anak Ricky jeruan
1: panti ni.
0: Oh, kenten.
1: Jangan cuma di panti. Pun izin ni kepulih sejunduk ni ke serang cuma di panti. Dayudre ni ke.
0: Oh, kenten.
1: Kenten. Jeruan tu. Pada yudan ni.
0: Hei, samin gue yang yoga, rauh ragane.
1: Ini Abi, ini Erlang ni ke.
0: Ini Nek Bella kan minat dan rauh nih kini Bella rauh napi dan bisori.
1: Rauh talar serang kenten kenten bu. Kira kan ni sebut desi serang beli gede kartike talar yang beli
0: kenten.
1: Talar ni ke ni Bandung Uban ke Arta.
0: Ingi bu Bandung Uban boleh gelut gelut raga na.
1: Ingi talar ni ke serang akhir ni ke.
0: Ingi.
1: Bu Lodre boleh gum yang yoga talar.
0: Tiang tentebut tiang siro nak tenuning tiang siro siro mensapan tiang.
1: Thank you pun asik ni kau lihat madi kenten. Sugian tare sekarang pekak ni ke akeh disan tiang kesini.
0: Oh kenten ni. Ye
1: boleh di tiang nyarengin salam rahayu saking tarang sabi.
0: Ye bujuru.
1: Masa nak demen bujuru sandak sekarang kak pinang ye. Angkin kita nyarengin.
0: Terus bujuru Chandra.
1: Jadi kita berhenti.

0: Niki bojeru warwan wali bojeru dikalaan ngutang lulu niki sampah pun api niki jak aruh ulung niki sedang becik niki suara ini.
1: Ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
1: ini nih? Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
5: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
4: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
5: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
4: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
5: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
4: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
6: Lestarikan budaya.

0: Sangen di jauh, kita berat sekarang niki. Dulu sangen kalah duitnya niki, mawali niki ngarangan ye. Aduh, muda gue, wintan bisa denger anjing niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang Pak Dekapeng.
0: Ini Rahajang Semang siapa sihiran niki?
1: Yang Nik Bella Pak De.
0: Ampura niki semeton nak rengklak segaru melalui galah niki.
1: Iya, ampun tiang uning Pak De, ibi tiang mabalik sendanginnya terus Pak De kita angin ke tepuk ya. Uning Pak De siang sarang Bu Desi rika mererot.
0: Ini ampura Nik Bella niki melibos nge, melibos satu.

0: ingat Om Swastiastu Rajang Semang.
1: Om Swastiastu Limade Niki Male Wawanan Kiti Angge Juru Chandra.
0: Bujuru Chandra ingat Gelebok Wawu Niki
1: Kekapetin Kiti Angge
0: Durus, durus.

Ah, ini bawa semakin dua nen sampah kesetato niki dados wicara niki bawa semakin rekalane rago jaging utang lulu.

0: Patut napi ni ke onek ni?
1: Patut sekanin.
0: Wadah ni nasrano angin wadin lulu niki patut niki sekanang niki tendadas guyu-guyu niki.

Yaning presido antuk lulune puniko sampah puniko nah wadin kampil keranjang nah nak pangten mau yak niki benten sok taler.

Makas kami puniko mangdane presiden yang apik niki wadah ne sedurung bakte kerurung nah rerehkin tukang sampah malah jebosnya.

Kita tujuannya ini tekes-tekek punika. Nah, siaping utamanya dan jagi mau berarahkan sampah darwi ini.

0: Ini sane wawu puniko, nah presido pacanginganan pekarian semeton iragune tukang angkut sampah keluir niki nyaman di tiang pasak ring sudimaro niki elah pun pun iyo magai du.
1: Ini patut
0: sisa niki
1: kan
0: ini
1: nanti
0: ini
1: sampah
0: nomor apa? Ini mana uya aban kulu kena jahil muyag.
1: Ini mugi sami yo. Kan kalah musuh nanti ambil lagi sarang kami biru sangat sampun itu aja nanti semua sarang semeton sana di sandi sampun tunduk ni sampun sarang ram yang ini ke
0: depan tu semua
1: itu yang pulih ni ke telur nonton arjo negak ni ke pulih telur
0: nonton
1: arjo ni primadi ni ke telur yang pulih ni ke sana ni ke nanti ni ke sulitan kita yang ampun kan biru sana
0: tujuh nih kan kentang lagi
1: huda.
0: Oh kentang.
1: Nyoman nih ke kentang menah nih ke ampun yang dijeruan langsung kita ngontak radio malah di sini.
0: Nyamung nih nyamung.
1: Iya kalau udah di muka nih ke seorang lima dia tereng nih ke mereron.
0: Iya.
1: Yang di belakang sekarang ini.
0: Tennya di belakang nih ke jak baru di muka bahan ke di panti nih ke nak teman macam tu.
1: Iya. Di pun kiri mana titang kentan video.
0: Hingga sukses.
1: Boleh ngikut. Semua terima kasih. Kentan atau orang titang galah untuk para masanti. Santi.
0: Hingga sukses niki bujuru. Ayo niki wenten salam saking Sawitro Lawas Dur Serahino niki monitor niki Pak Ketut Sugito Asmara Tut Monyo Ngadi Saputra nggih wenten semeton niki Bodag Adiguna Pasek nggih Balot Adi Wirawan. Nah taler man niki tuan rumah ring Tegalinggah nih sedang mekaryon kirayu sareng sami semeton ngajeng niki mulai jebos nih sabun rupa ngajeng niki nggih rayu. Ingin menawi te kandun galah duitnya malik kide niki malik jebos lagi ring kitiang ini lurus angin malik kide ini bawa niki dados kain ranjing. Suk semua talar sebetulan selar segaro sana sebun bersirong ranjing niki wau kak pina. Nah niki wendan ranjing om swastiastu.
2: Masih Pak
0: Ade. Om Swastiastu Mawali.
2: Iya. Salam kenal tiang niki.
0: Salam kenal Mawali. Siapa sira iring di tiang?
2: Yang Pak Made saking Klungkung.
0: Pak Made saking Klungkung.
2: Iya.
0: Klungkung dijan ki Pak Made.
2: Nanyan tangkir di Gelawa.
0: Gogolawa.
2: Iya.
0: Iya ring pesingan sering.
2: Ah, mungkin pun ngaleran Ade.
0: Orang pesinggahan ngaliran.
2: Iya.
0: Inggi, Pak Madi.
2: Pikat yang ring pikat.
0: Oh, pikat.
2: Iya. Yang kentan, Ade.
0: Oh, kentan.
2: Kentan ya tak kentan mungkin.
0: Kang ya, yang ini kita nyawis amburo oleh bos yang tak kian kau kewat dan yang bisa mengawis nian.
2: Iya. Gangguan si kentan dalam gigi.
0: Titiang.
2: Gangguan.
0: Gangguan napi nih. Napi gangguan.
2: Gangguan
0: dia bawa
2: gigi.
0: Dia nilai
2: suara
0: dia. Oh, kenten. Gimana nika patut nika monitor dulu susumo niki informasinya tidak sampaikan malah jebos niki ring teknik niki mudu anu. Oh, okay, dan widangan pikat niki nggih gangguan nggih. Oke, enten. Ini semua nih informasinya Pak Made. Pak Made sira ada dosing ya?
2: Yang Pak Made tamu dia.
0: Pak Made utamo tamu.
2: Made tamu.
0: Ini suk semua Pak Made tamu niki ring pikat niki sampun ngecen informasi mau tamu bisa niki.
2: Iya juga.
0: Iya. Untuk
2: pramusan si Om.
0: Ingge suk semua pemade, talar dengan tu dan yang titiang, ratu dan yang munawito, wenten, gangwan, sinyal di sejalanan genah linggih duine, titiang lunas informasi, meriki mangda presiden, titiang lanturan dikiring semeton titiang dikiring teknik sana gumanti tim pelaksana dikingge untuk jaringan-jaringan suara nanti ingge suk semua niki sarang Pak Made niki ring pikat nih. Aing ratu dadane ditiang utamana ne sang adrebi galah serat segaro niki sementon selat segaro suk semua niki kapina bujuru sanad bujuk ceru candro niki talur sampun nyarengan niki ampura niki anduk galah niki galah duwene sesian ka pertama kangjang dumun rahul diki menawi teh male jebol sane durung presiden ranjing kiring selat segaro talur ring daratan jagi iring ditiang ring garah lebutan nggih ngiring mesanakan jembos.

Rekan dan Rai Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara berjenjang. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, H. Muhammad Nasihuddin, mengatakan evaluasi akan dilaksanakan mulai tingkat nasional, embarkasi hingga tingkat provinsi. Evaluasi nasional dijadwalkan berlangsung tanggal 3 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026. Selain melakukan evaluasi, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang telah kembali ke tanah air. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: belanja dong.
1: Meriki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banten penyerang terat. Banten penyerang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyenang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyenang terak maupun penyenang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyenang adalah tahta. Dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyenang ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyenang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.
7: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Angin ratu di dana di tiang mewali di tiang di kinyarangan dengan cara duitnya jarah sana wabu kan pun sebeton selat segara mendui galah ini sana makin iring di tiang di kiring galah rebutan ini semua ini gak ita tiang jagi pulang ye. Iya, ini dulu sangat kalah duitnya. Iya, semeton. Ubi, makin jalan laris, makin laris. Om Swastiastu, Rajang Semang, nih kantor nih, Ki.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Ya, renyong sari nih, Ki, Pak De.
0: Aduh, renyong babakan, git-git ngaliaran, gede, nih, di kawasan, nih.
1: Nih.
0: Renyongnya, reng witro, sana ngaliaran, sana yang
1: rundang. Ya, ngaliaran, diangkling, nganginak, ngaliaran.
0: Ngajak ingun lemah pun.
1: Lemah.
0: Lebih guling gitu.
1: Laja pangkur nih Pade.
0: Pangkur. Ngunjung sari Bu Siro.
1: Sekarang nih Pade.
0: Siro udah sini ngunjung sari ini Bu Siro.
1: Ya, udah kade.
0: Udah kade. Pajak udah kade lah kade liusan nih kok soalnya tuh.
1: Nih.
0: Bentar kade belik di koru.
1: Iya kade belik keponak dia nih kok. Ini
0: baneran rumah nih. Oke, entar. Iya.
1: Om Swastiastu.

Saya waktu sampun deh ke patut ini raga setate eling selate iring ke wendanan ide ne serahin uwengi siang dalu ne.

Rikalanin ngatur nyarnyur ngering ringgi hidun ini nah kabaos niku ngemargi yang dewu yadnyur.

0: Allo,
1: Rik halaring aturan pemujaan ring ide. Nah mesrano antuk wenten daun sekar pelawat haler mang de presido wangi makasami.

0: Aturannya sampun becik-becik, sampun miik-miik. Nah, dasar mangkin ning nirmalune niku padut angin.
1: Arisa ngaturang bakti.
0: Sampun katur ring linggih kidene maka sami sode. Nah, sarana upacara upakara. Nah, laris lantur makin ngaturan sembah pangabakti.
1: Ada sesama Pak De.
0: Inggih Kang Yan, iki Kang Yan.
1: Kang Yan suarane agak seret deh Pak De.
0: Ah, seret gitu suarane nek sing seret kengkian demi rodah kadek niki suarane.
1: Ya nak dekah-dekah niki Pak De.
0: Nah, air hangat minum.
1: Inggih. Mega bebe, munga meka, bekas sempiti dalar, bok lodro. Taweni, tumbiang siagung dalar.
0: Inggih.
1: Terang sami pade, suk semua ini galah pade.
0: Suk semua niki.
1: Ring pade, sekeluarga menerajang, salar Pak Man, Pak Man dan Wenten tiga pade.
0: Dan Wenten kari ngerah anu obat rambut ragaan. Telah obat aku tak. Bisore mau yak ba.
1: Bisore ragaan ganta, sejak bagus dan sinar bagi rasa dan lama pusing menerajang rayu pade. Kalau aturan, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, suk semua, udah kadek dikiring nyung sari, bak-bakan kiri.

0: Tarahayu niki sebetulnya didang. Nah, wendan beli madi suwardo, beli madi dengkol niki sarang memene kurang didang metu niki kurangannya. Kita lalu wendan jeron ini niki ring warung niki rahayu. Dayu madi oke, ring widang bitren niki gong aji taler, gong biang istri agung. Kak Orse niki kak datuan didang rahayu dulu kak, munga-munga. Taler niki jeru gede jeru tapakan rayu pak jeru kena-kena selalu niki. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Becik saja nargani seni didi pak
0: dek. Boleh nonton tapi mirangan.
1: Yang mirangan di radio pak dek kenceng menikahin pak didi.
0: Oh, kenten ini.
1: Ya, Bu Adi, Miki.
0: Bu Adi, Reng.
1: Tangkas, Lungkung.
0: Bu Adi, Tangkas, Lungkung. Ya, jatin, kini, Bu Adi.
1: Ini semua sampun becik, dikit. Yang monitor sampai terakhir, Miki, Pak De.
0: Bu kenten ini, suksemu.
1: Yang belajar, Miki, Pak De, nge.
0: Surus.
1: Suas, ya. Pada kadang, sampai anda muda, kadang.

Ainge sedurung lantur di tiang matur ngip senak pinaka pengawet lugro yang di tiang aturan Om Swastiastu.

Mugi-mugi ratu betar utama nangi, betar kawitan di tiangnya. Presiden, miceyang pasue candrewine.

Lu groyang rigalah sane mangkin metawi de rakinu piodalan utawi ngayah ngurit de jagi pacang kadur.

Ampur yang perpradi di tiang langgane ngangin kewentenan wiru cari dene saking kidung kekaturan.

pasti kenyane mau wit saking kawi mudan didiange nah nenten manut ring kewentenan inik inik sana memargi

0: Ini nenten lali nenten kasiap nitiang pet prade wenten kirang antuk matut titiang nunas pangampure niki wenten salam saking wayan antara niki cuplis leng babakan niki rayu Pak Cuplis
1: niki semua Pak Wayan Antara
0: niki Pak Wayan Antara niki mulu pecinta niki ragan setato megending niki mekidung demen ragan niki rayu Pak Wayan.
1: Ingin matur sus semua Pak Made atas duit ni sampun becik Pak Made kirang langkung tiang nuna sampure makin tiang megatre ring suwitu dagang gantang sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba
0: ini
1: meski terkemankan Pak De kang yang ring udara di asun durung ketemu nge
0: pasti
1: yang semua pamit sinep tiang antuk pramu santi om santi santi santi
0: oh. Nggih, suk semu Bu Adi niki ring tangkas kelungkung niki. Padut manjung ndak sampun nak kerang-kering duwe niki. Munggah-munggah padut. Nggih. Panoceng niki ring Bangli kayang niki. Munggah-munggah ada beguling kena jangan itu panoceng. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Nggih, om swastiastu.
1: Rahajeng siang Pak De.
0: Rahajeng siang bitrosan iki ne.
1: Nggih, gembiang niki gembiang.
0: Nggih rayu. Duh gembiang sri. Kali
1: niki kali
0: ya. Nggih, banyak semua.
1: Pak De, becek yang boleh nonton YouTube bisa dia Pak De.
0: Napi nak nonton tu napi.
1: Arjo, Arjo. Ben sakit sirap yang ben ngedak gitu Pak De.
0: Nggih. Niki saya dan salam sarang Pak Made Getas niki ring buruan menawi ten niki.
1: Buruan api. Nggih, Pak Made Getas yang ngumbiang Sri Agung kalih Pak Made Getas. Yang melaja ki Dek Pak De.
0: Miring tuh
1: nggih. Gua di sana kan teman gua di. Yang gak serak kan yang Pak De nggih.
0: Eh, terus.
1: Om swastiastu. Selaga nama ngemban karyang
0: sakeluiran kekaryan sane ambil ngimang de preside sekenan niki selegan niki.

0: napi jaga karyane dados tukang rago sekadi pak balot titihan iki jak margiang iki tuh
1: angin mikolihan artengah
0: iyan sampun mekaryo pasti go enten hasilnya dan kita aduh napi niko jinah ya pulih ragu

0: Maka sami niku medasar ben ngedelan peluh, ngewadeng lengan, tuyuh sampun yang rago mekaryo.
1: Mom.

0: galah niki kantun akeh karewi muda yuso druwin
1: galah bakke ngaruruh

0: Kebaos galahe becik niki kantun luwi muda bayune kantun seger. Nah Riko sampun galahe ngerah pangupo jiwa.
1: Batur sukrema Pak De.
0: Eh Kang Yang, aduh Kang Yang.
1: Galah hati yang ampun jalin ngisir nah ane muda-muda niko Pak De nge. Pak De sarak kayak Pak De.
0: Ah hati yang ampun royo niki menjalan.
1: Yang ampun sengkau niki Pak De.
0: Seng kau nak terpenten nanu jauh dirilah jadi seorang kau eh.
1: Tapi ampun kau jalan ampun jauh seriut-seriut kan yang Pak De. Ampun mekari kepala tujuh Pak De.
0: Wih ratu inge tu ni.
1: Weh kelih yang kan mak lo samplung sekitar mali 2 atau 3 tahun.
0: Oh kenten tidak nak sering tumbahan dumun ring di Gianyar bukan Gianyar. Seng tayin bahan gratis. Seng tayin icin gratis pun gongyang dia.
1: Nge-nge Pak De. Yang menggugat ring sejebagotan final bagi rasa dan lomba pelecing. Salam ne menyama dogen. Yang pamit Om cantik cantik cantik Om.
0: Suksema tuh gong biang istri agung kali niki ring lewidangan puri banyar semun ki dadong king-king niki dadong dikdang niki sabdi yang terus nge durus-durus Om Swastiastu, bila istagang di kapeng niki.
2: Om Swastiastu.
0: Iya Om Swastiastu.
2: Yang nyaragin Pak De.
0: Siapa sirah niki sarang di tiang?
2: Yang penate.
0: Penate. Toh, sapin tiang terus nih. Sirah-sirah yang penate, nih sirah yang penate.
2: Bu Sinta.
0: Bu Sinta penate, aduh.
2: Mungkin kan menggelebuk nih, sinyal jelek.
0: Ampun nama menggelebuk nah. Terus nah telasnya.
2: Om Swastiastu. Ting purian Rabin idat Sang Rapati.
0: Napi nih kau naik si malu nih kau?
2: Ren Kurian Raben Ido Sang Repati.
0: Bahwasan sana makin linggi Raben Ido Sang Prabu Riko Ring Purian. Yeah.

0: Pet Pradi nien saya wakti iwang pemargin Raben Titiang ya.
1: Titiang unas ampura
0: Titiang newek niki nunas pangpura ring ringi karatu yang betari.
1: Bersama Pak Made.
0: Inggi
1: sukses. Mugi rahayu sarang sami niki ingkang salam ring Kak Rai Legian.
0: Kak Rai. Kak Rai ring Legian kute niki.
1: Ring Legian kajo niki ring salam terus kena monitor niki.
0: Rahayu Kak Rai. Kak Rai sehat muah bisa.
1: Bukan terenggung yang dengan Bu Bu Yasmin Bu Mulyati niki ring salam nge. Ya sarang sami kena nyarengin batan sinar bagi rasa Bu Adi masandakan. Bu Mugi kena rahayu rahajang buput antuk pramo santi. Om santi, santi, santi om.
0: Ngesuk semua niki Bu Sinta di ring penatih.
2: Tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Mari lestarikan budaya.

0: Lah inggih Pak Miarso kandun kalah duwine ring kalah rebutan sane mangki durus sangen kalah duwine Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu rajang siang niki sampun.
1: Inggih tiang Pak D.
0: Bu Uban niki nama.
1: Bu Uban.
0: Eh bisa urid aing kedek nang dingah tiang.
1: terus terang ye Pak Ding.
0: Rabunnya terus terang kamu di ini
1: kan. Dan tiang kan dan awang lakon ini. Karena tiang bedelot mau balik napi anak caca dan itu kan. Arjen negak. Sitok tiang mau balik itu dan alumang minjok kan kamu gitu tiang. Pitan man ketemu jak sire kan. Pun kedon tahu-tahu jabut tuan merinding tiang Pak Ding. Soalnya sekitar tiang
0: tahun 70
1: Juru Chandra tiang SD nike tiang mebalih jabutuan nge curhat mun bedik niki ampura kadung tiang teman megenik mali bos ngeling tiang bisanya Pak De tiang soalnya waktu cenik demen saja mali harja kati medeng-deng kerang
0: sama gini harja ngeling kan niko tiang kan ngeling
1: niko ampun kaitan mi jabutuan nge jabutuan memek pidan mebalih nak ugas kelas lu SD mensing peleh aduh sedih saja bu almarhum Walian Mudri ajak bu aduh yang rebu aduh mamak enggak bisa ngeling enggak mamak tuh ngeling gitu pas ampun niko miratu kengken tiang kemulih kenusa dua minjab jag misi watangan ane seken gitu kan merinding tiang astuk karut tiang berdoa Pak De jam roras teng 00 tiang ket di nusa dua niki di Jimbaran
0: selamat
1: selamat rahayu jag sukses terus pokoknya dia makin lantor sinom
0: karena nonton megening
1: nge om swastiastu.

0: Duaning paru pendawon taler presida yang ngamulihkan ngintar jagat.
1: Hering Indra Prato nanga gantung.
0: Erike ering jagat Indra Prastune kebawas
1: panjat trapti jagat kerta
0: Prabu Wicaksana Wikana niku mekawinan panjake trapti subakti Prabu Wikana ngemargiang Rodarmo
1: Durya dana ngeke sandi
0: Nika mawinan metu nayo upaya nido sang durya dana
1: Napi antun

0: punapi carane nyaingan iki pangdane para pandawane kujiwo risajeronan pekayune maka sami
1: Inggih Bu. Pakde yang pun jep mantap pokoknya RRI jep mantap terus nggih ampuran iki mau eka titian napi rauh ragane dan kecunduk
0: nggih titian dan kecunduk iki nenek santa iki nyalam nenek santa rayu nenek santa
1: tiang sore sajan mereka nak bajang yang kewah ni ajak selit-selit dan
0: kita masih ingin nak selidan sampun mulai tengah pitu sampun
1: ingin pun tengah pitu tiang kari di kedelot ni
0: oh enten
1: aduh tersentuh hati juga menonton ni sama saudara-saudara ni minat ni ke napi pastanya
0: pendrama
1: yang ni ke dia cacat-cacat api lagi dia normal amat yang
0: sama Niko
1: sani istri-istri aduh ngelangenin tiang dan ganti kelas matan tiang meleng Niko ampun suk semua tiang sampun boleh tur selamat di tiang sampun katiku bungi rahayu selamat rahayu taler ring dikiring dagang gantal semeton sarang sami batang sinar bagi rasa dan lomba plecing suk semua om santi
0: suk semua bu uban tiang cantik niki sebenarnya niki aduh dunaan tiang ijen niki buyan lodro niki ada yang menek-menek buyan bareng nak mengarang masuk-sak buyan aduh om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Siarin kekeran, Pak De.
0: Kekeran.
2: Mbah Egi.
0: Mbah Tu Egi.
2: Iya.
0: Mbah Egi.
2: Iya, niki tiang nyarengin melajah pucung niki, Pak De.
0: Pucung, ngapunah kaya-kaya ngerah. Wah, ngerah nggak pucung, kan?
2: Iya. Om Swastiastu. Nah.

Didiang nenten pacang lali wenden semayani ratu nenguni sane elingan didiang.

0: Yang di tiang mana nih don patut ipun ide tio raksasa sami nagih duman kewentanan tirto nih inge suk semua niki galah di tiang jelas dalam niki
1: sana wau bebadeng umpan rajang sanakan yang magatrak ide pade majang ring semeton dagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah plecing mogi kena rahayu sareng sami salam menyama dogen sane sampun nonton bibi sane rajang kena-kena yang kang yang ring radio pade
0: ikut
1: yang nonton
0: cek pisan dan ngunapnya ambil yang
1: Iye, Pak De, semua Pak De galak atur tiang pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua niki bahagirin kekeran inge. Inge mau wali tiang aturan para musuk semua yang ratu dan danen tiang sana sampun presidennya dengan nonton ringat center monitor ringat radio duwene taler ring kanal YouTube. RRI Denpasar niki nggih suk semua sampun nyarengan nyak siang arje duwene dibisani nggih. Aduh dadane didang ya ampuran niki duanin ke Bandung anu kalah rahur iki di tiang presiden nyarengan ring rahina sane mangkin sukre taler semeton selat segare sampun presiden nyarengan niki ya diastun niki kapi ambang di sedronan cuaca atau satelit duwene nggih suk semua sampun nyarang dan Kak Pina bujur sanat bujur Chandra lan sane tiosan nggih ampura petradi sane durung pidho ngeranjing durung presido nek dicarahin no mangkin menawi teh ring galah somo sane pacang rawuh jadi sarangan malih nggih pina kuping ngundat lu yang ditangaturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehanan ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-beciknya nih. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

0: Rajang Laksana yang bersembayangan puji Trisandya, majari mati Indus Dharma, ring di jeje pada megena, dumugi ide sang yang widiwase, stato mapajek kerayuan lan kerajengan, dari iraga saring sami, jagat lan stagingnya nih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Betul. Saat kita mancing, sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya syurga banget.
5: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
4: Hey,
5: aduh, liwayannya kengken sih.
4: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
5: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
4: Betul. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: Om Swastiastu. Selamat siang Raka dan Rai pendengar Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Senang sekali nge rasa garita menanti tiang Agung Krisna. Sido muali nyarengin Raka dan Rai nemeni Rai nene mangkin sukre 3 Juli war sekali tali 6 likur. Pastikan FM 106,4 MHz programa 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sido mangkin di tiang nyarengin ide nene ring sesi acara teras UMKM. Kantos puputnya jam segi siang Jebos. Tiosan ide dene presiden monitor ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Ide dene telerah presiden miar sayang nggih lan menyaksikan siaran puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ing handphone ide dene songsoang. Acara puniki teler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang nggih nonton ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambut nang lali, like, komen, lan share. Nah, rekelan rai reng sesi acara teras UMKM malah jumbo si dedane taler aturang titian gelah dados nyaringin reng gelah on air 0361-223361 utawi reng layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar reng nomor 0878-988-22420. Siang demunki reng acara teras UMKM ini pacang beli bagang utawi mawasang topik ngeninin indik mengenal usaha trilogi animasi di tengah era disrupsi teknologi. Ring studio Pro 4 RRI dan Pasar sampun rawu narawaki utawi narasumber inggih punika Bli Gede Adi Priyanata, pinaka owner trilogi animasi. Om Swastiastu, selamat siang niki Bli Gede.
1: Selamat siang, Magung.
0: Inggih, selamat datang di Pro 4 RRI dan Pasar. Punapi perjalanannya wau macet kah?
1: Iya, cukup. Perjalanannya macet.
0: Iya, inggih. Terima kasih sekalipun niki ada kesibukan, kenten nggih banyak pekerjaan penting menawi teh tetap menyempatkan waktu untuk datang di Pro 4. Terima kasih nggih. Selamat datang di Pro 4 RRI dan Pasar nggih. Nah, kita membahas mengenai usaha trilogi animasi kenten niki. Nggih, menawi itu di awal kenten bisa diceritakan sedikit mengenai pendengar Pro 4 RRI dan Pasar dan Titiang bisa tahu lebih dalam lagi nggih terkait fondasi awal dibangunnya bisnis pun kin api sejatine yang mengawali atau yang melatar belakangi beli untuk mendirikan bisnis ini, silakan beli.
1: Oke, nggih. Jadi terima kasih Mbak Gong. Jadi trilogi niki lahir pertama kali di 2022 dengan dua perusahaan yang berbeda, studio animasi saya sendiri dan rekan. Lalu di 2023 kita gabung, jadilah nama trilogi animasi. Kita fokus di pengerjaan IP dan jasa animasi dua dimensi. Kita bikin untuk konten di YouTube, konten edukasi, dan juga jasa-jasa animasi dan animasi lokal maupun internasional. Jadi dari 2023 sampai sekarang Sungkare masih berjalan, baik pengerjaan proyek studio internal maupun proyek-proyek dari klien.
0: Oke, tapi sejatinya apa sebenarnya trilogi animasi punika, gambarannya seperti apa biar pendengar bisa lebih paham?
1: Kalau trilogi animasi niki studio animasi dua dimensi, fokus pengerjaan desain karakter, pembuatan kartun yang formatnya gambar tampak depan saja. Jadi kalau misalkan Upin Ipin itu kan tiga dimensi. Kalau dua dimensi misalkan SpongeBob gitu. Jadi kami fokus di pengerjaan yang basicnya dua dimensi seperti itu.
0: Kenapa Mli memilih untuk membangun bisnis animasi puniki? Apa yang melatar belakangnya Mli?
1: Jadi 2016 ketika lulus sekolah nih ke sambari kuliah, Tiang juga bekerja di studio animasi.
0: Oh, memang kuliahnya ataupun pendidikannya animasi nih?
1: Kalau pendidikannya di desain kebetulan. Denpasar nih ke kuliah, terus sembari berkuliah sambil kerja nih ke, nah kerjanya di studio animasi. Jadi dari situlah ketidaksengajaan mungkin aja karena bekerjanya untuk bayar kuliah, akhirnya nyemplung di industri animasi. Lalu ketika selesai di pandemi 2020 mencoba peruntungan untuk freelance. Freelance-nya tadinya segala jenis, desain, pengerjaan sosial media dan animasi salah satunya. Ternyata yang lebih masuk karena waktu itu pandemi, take video tidak bisa, terus segala jenis konten-konten di sosial media itu kan mau gak mau digital. Akhirnya animasi lumayan naik, jadi berjalanlah dari situ. Sampai akhirnya ketemu teman, kita coba menjalankan bareng-bareng untuk bangun sebuah studio animasi seperti itu.
0: Oke. Kenapa memilih nama Trilogi? Trilogi ini gimana sih filosofinya sebenarnya?
1: Oke, kalau filosofi Trilogi gampangnya sebenarnya, kalau kita bicara gampang dasarnya adalah tadinya penggabungan dua entitas. Yang di Tridatu Animasi, teman dari Antologi Studio. Lalu kita bergabung, kita singkatkan Tridatu dan Antologi ini jadi Trilogi. Tapi secara filosofi dasarnya sebenarnya kita ada tiga orang dari awalnya ini, ketiga orang dari studio yang berbeda. Lalu yang ketika satu teman itu memutuskan hengkang dari studionya, yang ajak untuk masuk ke Tridatu waktu itu. Lalu kita bertiga ini menginisiasi untuk yaudah Trilogi deh, toh masing-masing kehilangan anggota. Maksudnya ditinggal anggotanya, akhirnya udah kita gabung bertiga. Jadi Trilogi ada tiga orang, Trilogi juga diinisiasi oleh dari tiga entitas itu. Lalu Trilogi juga merupakan rentetan cerita mungkin ya, kalau di perfilman gitu. Jadi serial seperti itu. Jadi kan saling terkoneksi untuk animasi seperti itu.
0: Oke, ini studionya beralamat di mana nih, Kedli?
1: Untuk alamat nih, di Tohpati, di kita salah satu tenan alumni tenan inkubasi BDI Denpasar dari Kemenperin. Jadi lokasinya di Jalan Tohpati di WR Supratman nomor 302. Oh. Gedung animasi lantai 2.
0: Okay. BDI Denpasar. Ini tiap hari buka berarti. Operasionalnya setiap hari jam berapa?
1: Kalau operasional secara kantoran untuk tim itu dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai 5. Cuma karena proyek kebanyakan digital, klien juga lokal ada, yang luar ada. Jadi kadang untuk pengerjaan biasanya online.
0: Okay.
1: Ya, jadi enggak tidak pakem di jam 10 sampai jam 5 nih.
0: Oke. Okay. Ya. Di awal membangun bisnis ini bagaimana upaya yang beli lakukan untuk mengenalkan bisnis animasi beli ini ke halayak luas nih?
1: Kalau upayanya, beruntungnya kita secara basic awalnya masing-masing tim yang tiga orang Niki memang ada freelance sudah, jadi sudah masing-masing sudah ada klien.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Masing-masing sudah ada klien. Lalu ketika kita join, tujuan akhirnya adalah ketika kenapa kita memutuskan untuk gabung, toh kan masing-masing udah punya klien gitu. Kenapa harus gabung? Karena kan untuk jangka panjangnya, supaya kita punya tim jadi bisa jalan bareng, kita nggak cuma mengerjakan proyek tapi akhirnya punya produk yang bisa untuk jangka panjang seperti itu. Nah, upayanya ya tadi kalau secara proyek kita masing-masing personil sudah ada pegangan. Jadi itu yang kita bawa masuk ke studio. Jadi dari sana kita dapat penghasilannya. Dari penghasilan itu kita coba untuk kembangin produk. Jadi untuk saat ini produk digital atau produk animasi yang kita punya ada YouTube, tapi masih cukup di hold karena untuk produksinya butuh uangnya dari proyek. Nah, jadi fokusnya ke proyek. Mau gak mau sekarang sedang fokus di proyek, jadi sempat ketunda untuk pengembangan IP-nya, tapi sekarang sedang coba dijalankan lagi dengan ngegandeng teman-teman magang baik dari SMK kuliah untuk membantu kita produksi dari sisi IP seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk produk atau karya animasi pertama yang digarap ini apa, Bli, dan bagaimana respon pasar waktu itu?
1: Kalau untuk animasi pertama digarap, saat itu masih di sampai tahap trailer. Jadi maksudnya trailer masih video promosi awal, jadi potongan klip sekitar 1 menit. Dengan tujuan untuk memang mencari investornya seperti itu ya. Cuma memang kendalanya saat itu karena one man show atau kita sendiri masing-masing nih, sendiri bekerja yang bikin cerita, konsepnya sampai hasil jadi, sehingga memang kurang maksimal saat itu. Nah, kemudian ketika kita joinan bertiga, kita bikin salah satunya yang YouTube ini, kita coba memang secara growth untuk YouTube untuk subscriber nih, masih belum oke ya, tapi ya plannya tadi untuk jangka panjang, jadi kita coba tetap untuk update dengan bikin videonya, kontennya kita tetap bikin, kita upload dengan harapan di kemudian hari mungkin ada salah satu video yang paling tidak boom, mungkin dapat pasarnya, kan kita juga tidak tahu, namanya menabung seperti itu. Jadi itu salah satu yang di YouTube. Kita juga coba mengembangkan bukan konten tapi game yang nantinya itu akan coba dicarikan investor yang mau membantu untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, kita juga karena tim isinya hanya eksekutor di animasi, jadi taunya animasi untuk program pengembangan game, kita ajak teman yang memang lebih paham seperti itu dari luar studio.
0: Okay. Kalau sejauh ini selain beli bertiga, karyawannya ada berapa beli yang dilibatkan?
1: Kalau untuk inti kita masih, karena masih hitungannya indie mungkin, atau ya UMKM masih rintisan, kita inti ada 3. Kadang kalau untuk project kita hire freelance, kemudian kita juga open untuk magang dari siswa sekolah SMK ataupun kuliah. Nah, untuk mereka yang magang, formatnya mereka datang untuk belajar kan, seperti itu. Tapi kalau ketika skillnya cocok dan ada project yang pas, biasanya kita tawarkan kalau memang mau ikut, yang kemudian nanti dibayar dari situ seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau sepanjang perjalanan bisnis beli ini sampai dengan sekarang, sebenarnya target pasar utama dari trilogi animasi ini berfokus ke mana beli? Apakah edukasi, korporasi, atau hiburan? Klien-kliennya lebih banyak dalam bidang apa nih?
1: Oke. Kalau untuk klien, mungkin sebenarnya umum, jadi kita bisa jalan di pemerintahan, bisa kita bisa jalan secara korporat, kita juga bisa masuk lewat edukasi mungkin atau kampus, itu bisa, jadi ataupun mereka yang independen atau personal perorangan, itu untuk klien masuk. Tapi kalau untuk produk sendiri atau produk di studio, misalkan konten YouTube kami difokuskan, jadi untuk yang di YouTube misalkan targetnya untuk anak-anak yang TK atau belum sekolah, mungkin ya jatuhnya TK atau belum sekolah, untuk edukasi-edukasi yang dasar seperti itu. Untuk game targetnya di usia remaja, seperti itu sih. Jadi kalau untuk klien sih sejauh ini kita umum mungkin.
0: Oke. Nah, tadi kan beli sempat cerita bahwa ketika mengerjakan proyek pertama itu ada sedikit terkendala, belum maksimal lah kinerja dari pembuatan konsepnya, ceritanya dan sebagainya. Kalau sekarang ini pembagian perannya itu seperti apa beli, untuk cerita, konsep, penggarapannya itu seperti apa?
1: Oke. Kalau setelah belajar dari yang sebelumnya, jadi next-nya kemudian kita membuat pola, ya kita kasih sama yang paham atau yang ahli seperti itu. Jadi cerita kalau memang kita di tim merasa tidak bisa, udah kita ajak teman atau siapapun untuk ngebantu.
0: Ya, misalkan, jadi buka kesempatan untuk pihak luar juga.
1: Betul. Misalkan kemarin di magang ternyata dia basicnya memang ilustrator seperti itu, menggambar atau desain. Tapi ketika kita gali, ngobrol segala macam, oh dia suka bikin cerita seperti itu. Nah, jadi kita kasih kesempatan, oh kalau gitu kita coba collab, bikin cerita, dia yang handle cerita, nanti secara visual dari sisi kami. Seperti itu sih.
0: Oke. Baik, beli Dadi, kita jeda sejenak nih. Nanti kita akan kembali Raka dan Rai Malaju Bos titik yang ngicin kesempatan majar ide Danis Ane Arsa mau beli bagi Riki Sarang-Sarang durusan ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih mulih kesareng ditya Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Teras UMKM nggih ngeninin indik mengenal usaha trilogi animasi di tengah era disrupsi teknologi. Nggih kesareng beli gede Adi Priyanata owner trilogi animasi. Nggih ide dadet dados nyarengin ring gala on air 0361223361 utawi dados ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 9888 224 20. Nah niki beli di Adi kenten nggih kalau mau sang ninin indik target pasar kenten nggih. Nah kita kan punya kearifan lokal Bali kenten nggih. Napi malih niki Pro 4 RRI Denpasar puniki pindah ke pelestari budaya Bali kenten nggih. Nah kalau dari usaha yang beli kembangkan sendiri pun napi beli apakah memang ada memasukkan unsur seni budaya Bali, kearifan lokal Bali ke dalam karya-karya animasi beli.
2: Oke, terkait karya animasi di awal kali pembentukan memang ada satu karya yang konsepnya nih ke secara latar tempat, lokasi, pemilihan nama karakter dan lain sebagainya termasuk cerita. Pemilihannya di Bali memang. Jadi mengambil unsur-unsur Bali. Cuma memang karena terkendala tadi di awal ada cerita segala macam yang kita terlalu paksa untuk mengerjakan sendiri, jadi akhirnya tertahan. Jadi hanya berhenti di tahap trailer atau promosi awal yang 1 menit seperti itu. Nah kemudian di saat ini kita juga coba mengembangkan game. Game salah satunya mencoba memberi unsur-unsur kayak aksara Bali. Nah, jadi kita mencoba untuk mengenalkan, karena kan targetnya nih ke anak muda. Sedangkan aksara Bali juga kayaknya masih lebih banyak dikuasai atau dihandle oleh orang tua seperti itu ya. Dan anak muda agak tidak tertarik, jadi kita coba hadirkan. Memang untuk sementara hanya menghadirkan saja, jadi belum terlibat sebagai yang utama Ini ke untuk Aksara Balai, jadi hanya tampil sebagai item-item yang yang bisa dikumpulkan oleh player atau si pemain nanti, seperti itu.
3: Oke. Kalau satu karya ini kan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk bisa hasil yang maksimal nih?
2: Normalnya mungkin sekitar dari awal praproduksi, yaitu cerita, storyboard, sampai dia bisa dipublish mungkin paling cepat 6 bulan. Kalau di kami seperti itu paling cepat 6 bulan, tapi secara normal produksi sebuah studio paling cepat sekitar 1-3 tahun biasanya. Ini untuk full episode atau full movie sekitar mungkin 30 menitan. Itu sekitar 1-3 tahun. Pengembangan gitu ya.
3: Oke. Nah, ini kan pasti butuh modal yang cukup besar juga. Betul, ya. Kalau dari awal sampai detik ini terkait permodalan bagaimana, Bli?
2: Kalau permodalan, karena basicnya balik lagi kita latar belakang dari proyekan masing-masing freelance, demikian. Jadi pengumpulan modal nih ke dari proyek kalau kita. Nah, itu yang lumayan jadi hambatan bahkan sampai saat ini. Jadi kita harus pilih salah satu, mau menangin proyek. Memang kita dapat uang, tapi sebagai akibatnya pengerjaan produk-produk kita jadi terhambat. Mau nggak mau proyek selesai baru kita geser, begitu terus. Gitu. Nah, kalau kita mau menangin pengerjaan karya atau produk, modalnya dari kita sendiri. Nah, ketika itu habis, berarti kita harus geser lagi. Jadi ya buah si malakama, jadi muter. Gitu. Kita udah sempat diskusi dengan mentor segala macam. Memang dari mereka menyarankan yang mau nggak mau itu harus dilakukan, jadi harus diambil sedikit demi sedikit, jadi pengerjaan proyek cicil juga produk sendiri seperti itu, supaya jalan berbarengan. Cuma memang kendalanya ada proyek-proyek yang memang kita nggak bisa disambi, jadi ngerjain satu sambil ngerjain yang lain tuh nggak bisa seperti itu sih.
3: Lumayan. Apa ada upaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, entah itu dengan pihak swasta lainnya ataupun dengan dinas-dinas terkait untuk membantu permodalan dan pengembangan dari UMKM animasi ini, Bli?
2: Kalau terkait permodalan dari pemerintah mungkin ya. Ini kan sebenarnya ada untuk animasi, tapi memang dalam konsep mungkin bahasanya dihibah atau dilombakan mungkin. Jadi kita harus melakukan pitching atau presentasi terlebih dahulu. Jika konsepnya dirasa cukup matang dan oke, baru kemudian hibah diturunkan dengan syarat dan ketentuan seperti itu. Itu sudah dilakukan dan memang beberapa rekan atau kawan kami yang juga mengerjakan atau punya studio animasi juga melakukan itu seperti itu untuk pengembangan produk mereka. Karena memang untuk animasi memang agak berat dari konsep kalau kita hanya mau bikin produknya saja, karena secara budget juga sangat besar seperti itu, dan belum tentu balik modalnya cepat gitu, karena kan pasarnya juga sepertinya belum matang untuk di Indonesianya sendiri seperti itu.
3: Oke. Nah, ini kan bisnis yang beli bangun ini kan menghasilkan karya-karya kreatif seperti itu ya. Karya-karya animasi kreatif pastinya penting sekali untuk mendapatkan legalitas usaha dan perlindungan HKI ini. Kalau terkait karya-karya trilogi animasi ini bagaimana, Bli, untuk perlindungannya?
2: Kalau untuk perlindungan sejauh ini kami belum mendaftarkan. Sudah ada sebenarnya beberapa kali kesempatan untuk daftar secara gratis seperti itu, dan prosesnya pasti dibantu seperti itu karena memang kegiatannya sedang dilakukan. Maksudnya ya, jadi kita saat di momen itu ya harusnya bisa dibantu proses pendaftar dan lain sebagainya. Cuma memang ketika ada kesempatannya, kadang kita handle kan, kita juga ada project kan event yang kita harus stay di tempat, jadi nggak bisa ditinggal. Nika yang bikin cukup ya kelewat gitu. Jadi sampai saat ini karya yang kami punya memang belum terdaftar, tapi sedang dicoba untuk kita daftarkan beberapa. Jadi mulai untuk didaftarkan, takutnya kan di kemudian hari karena ide cerita segala macam memang tiap orang beda-beda, tapi ada nanti namanya kayak pernah baca atau pernah lihat, jadi kan takutnya bermasalah gitu. Yeah, yeah, yeah. Kemudian harinya, nah, makanya kita sedang mengusahakan, sedang mencoba untuk mulai dicicil untuk didaftar gitu sih.
3: Oke. Okay. Nah, untuk bisnis trilogi animasi ini, Bli, apakah juga sering ikut-ikut pameran gitu, Bli? Atau bagaimana nih?
2: Kalau pameran sempat beberapa kali terakhir.
3: Dari dinas atau ikut mandiri atau bagaimana?
2: Dari dinas pernah, dari mandiri juga pernah. Karena kebetulan kita
3: masih seputaran Bali aja berarti nih.
2: Di nasional juga ada, tapi dalam konteks kita perwakilan sebagai alumni tenan apa namanya, inkubasi dari BDI Denpasar. Jadi ketika BDI yang diundang, misalkan waktu itu ada di kalau nggak salah BSD di Tangerang. Kita diajak ke sana untuk memamerkan produk kami. Salah satunya game, waktu itu game dan trailer animasi yang sempat baru kita bikin.
3: Oke. Nah, ini upaya promosi Bli melalui platform digital ini bagaimana, Bli, sejauh ini?
2: Kalau digital kita fokusnya hanya di, kalau si triloginya hanya fokus di Instagram.
3: Instagram aja.
2: Tapi secara tapi namanya untuk proyekan, cari proyekan segala macam ya balik lagi dari masing-masing personel nikah karena udah ada tapi udah ada kerannya, jadi dari situ masuknya. Jadi
3: ini seputar Bali aja atau ada yang di luar Bali?
2: Kalau untuk ininya
3: proyeknya.
2: Proyek di Bali ada, di Bali biasanya kita yang event. Kalau untuk proyek animasi segala macam dari luar Bali dan juga luar negeri juga ada.
3: Oke. Negara mana tuh?
2: Kalau negara terakhir kita lagi kerjasama bareng kampus di Australia ini. Jadi kampus proyeknya baru banget selesai. Mereka minta untuk dibuatkan konten edukasi untuk apa ya namanya, edukasi apa, keamanan berinternet untuk orang tua. Jadi kampus ini ada program seperti itu, jadi mereka ingin dibuatkan animasinya yang khusus target marketnya para orang tua. Jadi kita yang biasanya kita bikin untuk anak-anak warna cerah, warnanya nabrak-nabrak gitu ya. Jadi ketika proyek ini masuk, warnanya dibuat lebih kalem, gerakannya juga dibikin tidak terlalu ekspresif. Yang penting informasi yang ingin disampaikannya jelas dan juga ada perlu teks-teks seperti itu. Teks yang perlu ditampilkan di layar seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau terkait hasil karya nih, Bli, Bli tadi cerita tidak hanya di Bali, bahkan juga secara nasional. Bahkan juga ada klien dari luar negeri juga. Seperti itu. Dari sekian banyak proyek yang sudah berjalan, apa kira-kira proyek ataupun katakanlah penghargaan dari karya-karya Bli ini yang menjadi titik balik terbesar dalam perkembangan bisnis trilogi animasi ini?
2: Kalau karya menjadi titik balik, sebentar coba yang inget. Kalau yang baru-baru mungkin yang ini ya, mungkin yang Australia Niki. Karena satu, kita kerjasamanya dengan apa ya, pihak kampus formal, mungkin bahasanya dengan pihak yang formal, namun di waktu yang bersamaan juga santai. Karena kalau kita juga ada beberapa kali kerjasama untuk pemerintah di Indonesia seperti itu. Ya formal seperti maksudnya ya formal dan mungkin cukup kaku seperti itu nggih. Cuma kalau untuk yang di luar niki mereka formal tapi memberikan cukup keleluasaan untuk kami, kreativitasnya dan lain sebagainya diberikan kebebasan lah ke kami. Jadi mereka tidak secara konten, mereka hanya memberikan skrip, sisanya silakan kalian yang kerjakan, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kita ya kayak seperti kita berkarya di studio aja untuk karya sendiri gitu. Jadi mereka hanya membatasi itu tadi, mereka tidak ingin warnanya terlalu cerah, lalu jangan terlalu berekspresi seperti untuk anak-anak, itu aja.
3: Apakah semisal misalnya karyanya sudah jadi kemudian terima oleh klien, apakah ada mungkin perubahan atau keinginan dari klien, oh ininya kurang begini, ininya kurang begini, tolong diubah, apakah seperti itu atau terima jadi mereka biasanya?
2: Untuk beberapa pihak memang ada yang biasanya kita kasih batasan, jadi kita bagi ke 3 tahap, tahap praproduksi, produksi, lalu post produksi gitu bahasanya. Jadi di praproduksi kita masih tahap sketsa atau gambar kasar, gambar kasarnya dulu. Mungkin kalau memang kita buatkan storyboard atau visual dari ceritanya, kita akan asistensi atau melakukan apa ya namanya ACC dulu ke klien, seperti itu. Ketika mereka approve, kita lanjut ke produksi dengan bikin karakternya, desain latar belakangnya, background dan lain sebagainya. Lalu kita sebelum ke animasi kita approval lagi. Kalau ada revisi berarti kita stop di tahap itu dulu perbaikan. Setelah di approve baru geser ke tahap animasi. Biasanya seperti itu yang kita lakukan, tujuannya supaya ketika udah kita misalnya kita kirim full lalu mereka revisi, akan beban kerja akan lebih berat karena lebih gampang buat kami studio animasi bikin dari awal ketimbang memperbaiki di tengah-tengah seperti itu. Cuma memang kenapa salah satu kalau tadi penanya masalah titik balik dan reward dari proyek-proyek atau produk yang kita bikin, kenapa yang Australia, karena mereka cukup tidak banyak minta, jadi secara revisi sedikit paling yang minor-minor seperti itu sih. Jadi nggak banyak perubahan, kerjanya juga cukup apa ya, santai mungkin juga seperti itu.
3: Oke. Kalau katakanlah nih biaya untuk satu produksi itu rentangnya berapa biasanya, biar ada gambaran untuk masyarakat. Siapa tahu mau bikin animasi.
2: Kalau biaya dari itu karena produknya digital, jadi sebenarnya nggak ada, mungkin nggak ada HPP seperti itu, nggak ada patokan harga yang pasti. Tapi biasanya kita menghitung dari beban kerja dan cek pasar biasanya. Cek pasarnya bisa ada misalkan website seperti marketplace, tapi dia khusus untuk freelance. Jadi kita bisa cek di situ. Biasanya kalau pasarnya di luar, mereka pasang harga berapa. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Kalau untuk lokal-lokalan, biasanya kalau di kami di Trilogy di rentang 4 juta sampai 5 juta sudah paling mahal.
3: Dan udah jadi itu.
2: Udah jadi. Jadi semua desain dari kami biasanya. Tapi kalau untuk di luar, harganya memang kita up terus dengan melihat ya tadi pasar di luar biasanya rentang harganya seperti apa. Style atau referensi biasanya kita minta terlebih dahulu mau seperti apa. Karena kan memang ada perbedaan pasar, segmen pasarnya. Jadi dari gaya visualnya, dari penggambaran animasinya juga berbeda biasanya.
3: Oke. Nah, ini kalau di masa sekarang ini kan teknologi berkembang sangat cepat gitu ya, Belia. Bahkan betul. Ada kekuatan AI gitu ya sekarang ya. Nah, yang pastinya bisa sedikit menggantikan peran animator gitu ya. Oke. Kalau bagi Belia sendiri, bagaimana Belia mendefinisikan arti disrupsi teknologi ini dalam bisnis Belia ini, Bi?
2: Oke. Kalau kita bicara AI sebenarnya ada plus positif minusnya. Plus minusnya pasti ada. Memang yang dijadikan permasalahan saat ini adalah masalah regulasi yang belum ada sebenarnya. Jadi yang dari kemarin atau belakangan dipermasalahkan oleh para apa ya, mungkin konten kreator atau si seniman gitu ya, atau desainer ini adalah karya mereka diambil tanpa sepengetahuan, lalu tanpa mencantumkan watermark atau dari mana sumbernya. Nah, setelah diambil jadi dari berbagai, diolah, digabungkan jadi sebuah karya gitu. Dan orang yang membuat prompt itu mengakui ya itu karyanya dia. Nah, itu yang jadi masalah yang sebenarnya dipermasalahkan oleh para atau di industri kreatif ya mungkin ya. Kalau kami sendiri di Trilogy melihat sebenarnya AI juga peluang. Jadi satu peluang dalam
3: kalau di bisnis Belia, apakah juga menggunakan AI ini atau bagaimana Belia?
2: Kalau untuk AI kami sejujurnya kami pakai, tapi dalam lingkup di awal di praproduksi, di mana kami bikin ceritanya dulu.
3: Sketsa
2: biasanya kita lebih prefer sendiri. Kita memilih untuk bikin sendiri. Tapi dari cerita, ide-idenya mau seperti apa, jadi kita biasanya lempar di AI, mereka memberikan opsi, kita diskusi untuk pilih salah satu, baru kemudian ketika di tahap produksi kita olah sendiri seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita gunakan sejauh ini kami untuk produksi secara visual atau di tahapan produksi ini kenapa belum menggunakannya? Karena pemikiran kami adalah ketika ada untuk klien gitu, misalnya project, mereka minta revisi, kami nggak tahu cara ngeditnya. Akan sepertinya akan lebih sulit gitu, sulit, untuk ya, untuk ngedit, kecuali mungkin memang ada perusahaannya memang pakem mau pakai AI, mungkin berbeda gitu. Tapi kalau biasanya yang kami jual kan ini karya custom. Ini karya yang kami bikin secara sendiri dari nol sampai final. Kalian tinggal kirimkan referensi, kirimkan skrip kalau ada, dan bayar gitu, lalu kita akan buatkan gitu. Dan kalian butuh revisi, ya kami akan kerjakan. Seperti itu sih. Jadi maka daripada itu kita hanya gunakan AI di tahap pengembangan cerita biasanya, itu di tahap awal sekali.
3: Oke. Untuk saat ini kan sudah mendekati jam 1 siang, Bli. Project ke depan ini kira-kira ancang-ancangnya ada apa nih, Bli? Kira-kira apakah ada project baru lagi?
2: Kami sebenarnya ada satu pengembangan terkait dengan budaya juga sebenarnya. Jadi kita mau bikin sebuah media belajar dengan konsep gamifikasi atau permainan untuk belajar aksara Bali untuk siswa-siswa sekolah dasar. Tujuannya supaya mereka mau, ya paling nggak aksara Balinya nih tetap bisa populer gitu ya, apalagi di era modern ini. Kita bisa olah dengan memadukan digitalisasi, kita bisa memadukan dengan teknologi teknologi yang ada, website atau aplikasi seperti itu, yang kemudian dipadukan dengan animasi. Jadi karena basicnya kami animasi, jadi kami nggak jauh-jauh dari animasi nih ke. Jadi ada animasi animasi yang menjadi pendamping yang bisa berinteraksi ketika mereka belajar aksara Bali. Jadi akan mendapatkan kesan yang modern dan juga menyenangkan mungkin bagi siswa nantinya.
3: Terakhir beli pesan kepada masyarakat, khususnya generasi muda nih, ya yang ingin merintis studio animasi kecil-kecilan lah gitu ya. Kira-kira pesan terkait modal utama dan mentalitas yang wajib dimiliki. Singkat saja beli, silakan.
2: Pesannya ya mulai dari sekarang, rajin berlatih menggambar, jangan takut untuk mencoba itu sih.
3: Baik. Terima kasih Bli Gede Adi yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Denpasar. Bli Gede Adi Priyanata, owner Trilogi Animasi. Sukses untuk project-projectnya Bli. Semakin berkembang, semakin jaya di darat, laut, dan udara pokoknya. Raka dan Rai, sampai di sini Krisna temani Anda di sesi acara Teras UMKM. Nanti selepas Gatra Bali, Krisna akan kembali temani Anda di sesi acara yang lainnya. Kami tutup acara ini dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rekan dan Rai Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali dan Buleleng berencana menggelar sayembara untuk menentukan logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027. Kompetisi yang terbuka untuk publik ini diadakan untuk menjaring desain terbaik yang akan menjadi identitas resmi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Eketut Jagrasunu kepada RRI di Denpasar mengatakan, pelaksanaan sayembara logo dan maskot Porprov ini merupakan bagian dari persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 yang mana Kabupaten Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah tunggal. Melalui sayembara ini diharapkan partisipasi masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan Porprov Bali 2027. Eketut Jagrasunu juga membocorkan konsep maskot Porprov kali ini Singa Ambara Raja. Konsep ini mencerminkan ciri khas Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027. Di bagian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Raja Ratu Dedane, Rakelan Rai Pemirsa, Program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarangin titiang Agung Krisna Rakelan Rai, serumaki titiang nyaringin ide dani, ring sesi acara ngelila olangun, atau hiburan lagu-lagu Bali, kantos puputnya jam kali siang Bali Jeposnge. Sekali biasa, majarai ide dani, sani arsa nyaringin, durusa ringgala on air, 0361-223361, utawi ring layanan SMS, SMS WhatsApp, nge, ring nomor 0878 988 224 20.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: topeng panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng panca merupakan perkembangan dari topeng pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng sabte. Pada tarian topeng sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tomak saking melian Ferry tomang lawas sane menjudul penasaran sambun kepiar sang sarang-sarang ngawitin acara ngelilo olangun siang nipun iki. Nggih titik buka gala on air ring lan telepon 0361223361. Nggih penelpon ka pertama sanggra titiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Inggih, selamat siang sareng sirai ring titiang niki.
3: Sareng Pak Dodi ring pangyangan Jembrane.
2: Bi punapi gatre Pak Dodi.
3: Langsung karo kena becik cuaca cerah riki gungge.
2: Cerah, pasti kepanas. Panas tapi gesit rike nih.
3: Tapi
2: panas tapi gesit rike dingin.
3: Panas walau wengi ne wau dingin itu.
2: Inggih, inggih. Sampun nang wedang niki siang-siang eh.
3: Pak Dodi ten wedang itu nggih kangyang niku toya putih kemanten.
2: Nggih, yang penting sampun boleh ajengan apiring niki nggih.
3: Niku pasti ke niku.
2: Nggih. Durasa.
3: Nggih,
2: temang napi niki.
3: Tembangna pada tresna.
2: Pada tresna, coba titik yang cingak dumen nggih.
3: Saking go ngaji rako sidang sarengin. Duet niko.
2: Nggih, sareng Mbak Ocha Putri. Nggih, sampun sayaga niki.
3: Nggih. Untuk semua gue nggih.
2: Ngiring.
3: Pamit Om, santi.
2: Inggih, matur sukses.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sederhana sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakel Andrei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih. Wali kesareng Ritnya Agung Krisna Rakel Andrei ring sesi acara ngelilo lagun. Kantos puputne jam kali siang meli jebos. Sane arso mali nyarengin durusa ringgala on air 0361223361. Nggih sang gerit tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu Agung Krisna cantik.
0: Nggih, selamat siang Bu Vera.
1: Siang aduh.
0: Penapi gatre
1: Seger Sampun miyun ida.
0: Wih sampun lah.
1: Kirim merike begule.
0: Aduh ampura tiang nak ten ngajeng babi nih ke. Nggih.
1: Yang bena
0: dan babene ten nggih. Be lebang ne marah ya nggih.
1: Nggih. Halo Nunas, Nunas awon bang ya kak, jangan ngelolet. Nih make
0: nyarane. Niki Bu Vera boleh nomor 3 besar nih.
1: Terima kasih. Piala napi mangken mas enggak?
0: Oh, nggih Kang Yang, niki boleh satu gelas cantik.
1: Piala sepak bola tuh.
0: Nggih.
1: Boleh bidang kan sana deal nih.
0: Beh, aduh tiang ten ampun ngerti bola. Ten demen saja enggak bola duh. Ini
1: 200 berare. Yang demen tuh. Nggih. Pokoknya ini salam seorang satu. Ini ki mbak yang gak jalan nge mbak kaciran ini nyolek nge.
0: Oh nge, rajeng mbak ya.
1: Segar mbak, sing man kemana gak jalan mbak. Ini tembang tuh.
0: Nge, tembang napi ne.
1: Ya kan mbak serah tuh, busan ini sambal nyuh, medaging gerang.
0: Oh, mbak malu tangannya mau jek serah gen bon. Aduh.
1: Sampai mereka.
0: Oh iya, serat abis saking mau arisin tayah. Oke. Okay.
1: Nge, sampai ke studio perempat RRI.
0: Nge.
1: Jadi itu grago nih kau nggak grago daging nyu. Nama tanya tuh, telu nih kau 5.000 ratu.
0: Oh telu 5.000.
1: Nge. Senang betul kirim nanti transfer.
0: Nge, nge, nge.
1: Mudah nanti tabangan tuh jadi telu nih kau. Di limang tali kenten nggih.
0: Telung bungkus di limang tali kenten.
1: Nggih, telung bungkus nggih tapi dagang duit lumayan ajang sepok tiang ratu.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
1: Nggih nyanan ben sik nyenteng lembang ben sik to.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Aku sama banget untuk ngurus nang.
0: Nggih nggih. Kirang
1: langkung purul. Salam sehat, salam semangat sarang sami. Yang mau pamit
0: ngiring.
1: Om Santi Santi Santi Home.
0: Inggih matur susama Bu Vera nggih sane sampun nyarengin. Sane tiosan durusang muali ringlan telepon 0361223361 nggih sang retitian Om Swastiastu. Menawi te kendala sinyal dicoba muali. Sane tiosan durusang muali ringlan telepon 0361223361 nggih muali sang retitian niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahjang siang tuh
0: nggih. Selamat siang niki beli Rois Kane niki.
2: Nggih.
0: Punapi niki beli reng dije posisi mangkin niki.
2: Mangkin ring widang sekuati do pekan nggih.
0: Oke, nggih.
2: Macan iki cerah cetar garang
0: nggih. Nggih, cenderung panas napi gesit trike.
2: Mager niki.
0: Mager meh ratu, mek kita nyemak saput geneh. Oke, to meh galau ya galau nggih. Wedangin nak dumun pun ngawedang nih.
2: Yeah, pasti kau winten miki winten wedang salam pun miring dulu.
0: Oh iya iya iya oke.
2: Mungkin lara larsang pengiring wedang ya mungkin.
0: Napi miki.
2: Wanian wedang mungkin melakukan pengiring. Ah sakeng mang buang cerita tu. Sana magai seni.
0: Napi?
2: Magai seni.
0: Megai seni, kenten.
2: Yeah.
0: Megai. Saking sira?
2: Mangwi Guang.
0: Mangwi Guang.
2: Yeah.
0: Mangwi. Oh, megai seni, nggih, nggih. Nggih, nggih.
2: Nggih, megatra kita maka sami cemantan, mantan dari Sumbangga, Sumanto Dalah.
0: Miring.
2: Yang mendarat, Om Santi. Santi, Santi.
0: Inggi, mater, sukses mengge, beli rois kane, sani sampe nyaringin.

Rekalan Rai, sore makin game, tiktang wintan informasi. Menjaring ide dani, sari menawi terjagi melancaran ke Pesta Kesenian Bali, Reng Taman Budaya Arts Entertain Pasar. Informasi yang tiktang niki, ngeninin indik pemintasan sari wintan Reng Pesta Kesenian Bali, Rai nani makin, sukre 3 Juli war sekali tali 6 likur. Reng jam 3 sore malah jubo, Rekalan Rai, Reng Kalangan Angsoka, niki wintan rekasadana utai pagelaran karya Iketut Kokek Sanggar Seni Adikara, Desa Keramitan, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Lantur yang jam 5 sore ring gedung Sirarnawa wenton rekasadana utawi pegelaran fragmentari Nitya Praba Ing Lango perjalanan Maestro Inyoman Kaler berkarya di Karang Mas Jati Pedungan 1950-an Universitas Pendidikan Nasional utawi Undiknas. Lantur yang jam 5 sore ring kalangan Ratna Kanda wenton rekasadana utawi pergelaran patopengan paguyuban seni Surya Chandra Desa Adat Sanur Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar. Ring jam 7 wengi malah jumpa sering kalangan Ayodhya wenton rekasadana utawi pergelaran tari kesenian rakyat KS Manajemen Dusun Canggal Tengah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Lantur yang jam 9:30 kutesungi ring depan gedung kria niki wenton rekasadana utawi pegelaran wayang kulit inovasi Sanggar Kang Cingwei Banjar Kawan Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Lantur yang jam 9:30 kutesungi malinyanan ring panggung terbuka Arde Chandra wenton rekasadana utawi pegelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi Sanggar Seni Tugek Carangsari Banjar Pemijian Desa Carangsari Kecamatan Petang Duta Kabupaten Badung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengnya di tiang Agung Krisna Rekalan Rai ring acara ngelila olangun. Ge gala sempat nampakin jam kali siang Rekalan Rai titiang buka malisiki penelpon kemantan ge ring lan telepon 0361223361. Ge sani menawi ta arse muali nyarengin ge. Ingge sapa wenten ge penelpon terakhir niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ngge cantik.
0: Ngge, selamat siang Gombyang Yoga.
1: Ngge, bunga di atas meja, Pak.
0: Dadas kaping untat, Niki, paling siduri, Niki.
1: Yang waktu kari rapat ring sekolah yayasannya Gong Indra, sana boleh ya siswa harus hadir nih kok Ngge.
0: Oh, Ngge. Ngge.
1: Astung karo cucun titiangnya boleh sarang limo mantan boleh Ngge.
0: Ngge, astung karo sukses niki terus nalit niki.
1: Sukses sampun titiang ngerawat cucun titiangnya boleh biar siswa malih semester 2 niki.
0: Ngge.
1: Ngge apa napi dadas sana divi raras titiang pan wenten ring.
0: Kang Yang ring jero manten niki wenten penting duaning niki nggih.
1: Siang ring sisi dawuh ne sarang wadhe panti sami sewitro atir dong nggih. Sami rau sewitro.
0: Nggih Kang Yang niki sampun jepit pintu napi.
1: Iya iya nggih. Nunas tembang mantan.
0: Nggih tembang napi niki.
1: Sampun do jepit pintu ma terus cutat maka sami nggih. Selamat rajang rayu titiang sampun kecunduk sana di bi rame-rame. Ngge mali jebos budal waspada margi salam sarang nahalit sarang rabi. Terus semua titiang mau pamit.
0: Tembang ten ngarsang tembang niki.
1: Santi. Mangane ngge.
0: Napi.
1: Tembang sayangin senune murid mang do gampang e.
0: Oh nggih.
1: Titiang pamit. Oh santi santi santi.
0: Inggih, suksama niki majareng Gombyang Yoga niki inggih napi wastane sani sampun nyarengin pinake penelpon terakhir ring acara Galilok Langun siang nipun niki. Inggih Rekalan Rai tan karase gala sampun nampakin jam kali siang rawuh kidumun. Titiang nyaringin ide dani ring acara ngelilau langun mulai jumpa sering jam kali siang perempat RRI dan pasar pacam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Titiang Agung Krisna Nusar mepamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Abang Bo, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayo Ritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya baru siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Waalaikumsalam deh. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok baru siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang tarian
3: Bang Jo Maluku. Udah pernah ke Ambon belum? Uish. Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap. Oke, siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0911 0911 311544. Orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Ya soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh Bang, gitu, siap nggak apa-apa.
3: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Okay. Namanya, lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya jadi kita bakal bahas tarian

0: Ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya, pimpinan ya, pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian. Kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
1: Tradisional.
0: Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu.
1: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini berdiri, awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional.
0: Mm-hmm.
1: Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalesang.
0: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
1: Kalau dulu kita itu
0: sekarang kan banyak nih.
1: Iya. Kalau dulu
0: lihat tari-tarian yang sumodera dan lain sebagainya, tapi kakak kalau kita lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
1: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
0: Iya.
1: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
0: Iya.
1: Kalau bukan sekarang, kapan lai?
0: Iya.
1: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih-lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan itu.
0: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
1: Ya, kalau Bang Jo-nya
0: Bang Jo. Gimana ini? Bang Figal maksudnya.
1: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
0: Oh,
1: ya.
0: Kak Figal.
1: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
0: Bameti.
1: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
0: Hasil-hasil dari laut
1: itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri.

0: Hela Rotan nih, ah itu.
1: Ya,
0: itu. Jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
1: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya,
0: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
1: Ya, Hela Rotan memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
0: orang tradisi Aboru, iya, tradisi Aboru itu sudah turun itu ya? Turun temurun ya.
1: Kita baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
1: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
1: bisa diceritakan Bang Tigal.
0: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga, transportasi juga. Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi jadi tidak baik-baik
1: saja.
0: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
1: Iya, karena kurang.
0: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri
1: panjang, ya?
0: Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung, kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9
0: meter dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari.
2: Oh.
1: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
0: Sepanjang negeri Aboru.
1: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
0: Iya. Oh. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Ya. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika, tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotang dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori MURI. Gitu. Okay. Karena memang jumlah peserta Hela Rotangnya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Iya, gitu. Iya. Belum lagi yang Hela Rotang.
0: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh?
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotang bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
1: Bang Jo datang.
0: Ah, kalau tertarik, kalau tertarik bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang.
2: Okay.
0: Itu Hela Rotangnya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke.
0: Iya.
2: Hirok versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya. Karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Oke.
0: Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu, baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, Hela Rotang itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari,
2: sebulan,
0: tergantung
2: ya?
0: Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: bambu gila,
1: cakalele,
0: lenso.
1: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
0: bawang.
1: Pawangnya ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
0: Ya, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
1: nah,
2: ya.
1: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
1: Beda ya.
0: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Oke. Siap deh kalau gitu. Nanti gitu ya, kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Di apa namanya, setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedip-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Ya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, Bang, alhamdulillah ya. Baik.
3: Syukur juga. Kita baru tahu le, maksudnya tari kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong pi dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kurang lebihnya kita ucapkan dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu, bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu. Mm-hmm. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: Perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu.
1: Oke, jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum tadi, ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, bisa.
4: Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
5: Iya. Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Ya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Oh, terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak
1: Figal.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena apa budaya. Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti, sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
4: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu, sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada.
1: Siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Indonesia bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan, Kak Alisa.
2: Wah,
6: ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda? Nah,
6: sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kak Jojo ini kita tahu, sama-sama saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
4: Figel.
6: Siapa? Kakak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Mega?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka. Ya.
6: Nah, itu bagus banget itu memanfaatkan bila-bila bambu begitu ya. Nah, terus seperti apa kajian apa masih itu dengan tari lenzo mah sering ya, tari-tari lenzo bergaya. Nah, ada tari bambu gila. Nah, itu ada tari kategori, kategori seperti apa sih?
4: Mohon
6: tanggapannya Kak Kapeja. Terima kasih banyak Kak Kapeja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Teguh. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borus Yahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade Fade
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: sama-sama rasa.
7: Oke, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan nih ya.
2: Hella Rotan ya.
7: Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Aboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Aboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Aboru lebih dalam, bahwa Aboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam, sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makang sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: suco lo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja yeah. Bubur ya.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Jadi gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Lumer. Iya.
1: Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak Figal.
4: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: iya, kayak gitu. Iya, untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboro.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboro ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboro ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboro itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboro pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboro memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboro sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboro.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya. Dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Siap.
4: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan Hela Rotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Diperkenalkan ke dunia.
1: Siap. Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya. Karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompat, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompat, kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompat Jakarta, masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo, pamit diri dari RRI Net dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Reka dan Rai Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,71%. Kenaikan tersebut Reka dan Rai dipicu meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi, sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan jasa. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, kepada RRI di Denpasar mengatakan, inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena dua faktor tersebut terjadi secara bersamaan. Agus menambahkan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun Reka dan Rai, menurutnya hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga. Data BPS menunjukkan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,30%. Secara komoditas, bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31% setelah harganya naik 6,04%. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, beras, pisang, minyak goreng, dan daging babi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai, Putri kembali menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Pastinya hari ini ya dimulai dari program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan Rakyat dan Rai ya, selama 2 sesi di jam 3 sampai jam 4 sore dan jam 4 sampai jam 5 sore. Jangan lupa diramaikan ya Rakyat dan Rai, tentunya bebas banget untuk request lagu dangdut favoritnya. Untuk Rakyat dan Rai yang ingin request lagu ataupun berkirim salam ya, silakan ramaikan nanti di line teleponnya di 0361-223361. Atau bisa juga berkirim pesan ya, supaya tidak tertinggal, langsung saja dikirimkan pesannya. Kira-kira mau salam-salam untuk siapa dan mungkin mau request lagu apa ya, silakan di 0878-9882-2420. Sudah siap berdendang dan bergoyang Rakyat dan Rai? Kalau gitu langsung saja Putri akan dendangkan satu lagu pembuka dari Didi Kempot ya, Sutradara Cinta.

Kakek dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu pembuka dari Didi Kempot tadi ya, sudah Putri dendangkan Reke dan Rai, lagu berjudul Sutradara Cinta ya. Menjadi sedikit unik nih Reke dan Rai, karena biasanya Didi Kempot ini terkenal dengan lagu-lagu berbahasa Jawa gitu ya. Nah tapi lagu satu ini yang berjudul Sutradara Cinta sepenuhnya disajikan liriknya ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Seperti yang kita sudah dengarkan tadi Reke dan Rai, jadi memang liriknya full bahasa Indonesia gitu ya. Nah jadi menjadi salah satu lagunya Didi Kempot yang agak sedikit berbeda. Nah kalau lagunya sendiri Reke dan Rai, itu menceritakan tentang seorang pria yang patah hati dan merasa tertipu oleh kekasihnya yang dianggap pandai bersandiwara. Waduh, memang dalam sekali ya cerita dari lagu ini. Nah Reke dan Rai, untuk yang ingin request lagu dangdut favoritnya ya, atau mungkin mau berkirim salam untuk orang tersayang ya, boleh banget langsung bergabung sama Putri di line telepon 0361223361 ya. Silahkan langsung diramaikan Reke dan Rai. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Sanur kah ini?
1: Dari mana?
0: Dari Sanur apa Tanah Lot nih, antara dua nih. Dari Tanah Lot berarti kalau ketawanya begini dari Tanah Lot nih, kalau renyah kriuk-kriuk gini tertawanya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Aduh, Mbah Tunindi.
1: Selamat sore, Dek Putri.
0: Selamat sore. Gimana ini cuaca di Tanah Lot?
1: Cuacanya di sini dingin-dingin, Dek Putri.
0: Oh, dingin, Mbah, serius. Berarti anginnya kencang loh.

0: Ini lagu apa?
1: Rupiah.
0: Oh, Rupiah ya.
1: Iya. Okay. Dari Omay Rama.
0: Oke, okay, siap. Ya. Nanti diputarkan ya.
1: Pelan-pelan dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Dari Barat dulu nih. Ada Jerman Kusdani. Okay. Selamat sore ada Nini Ita. Selamat sore nih Kak Yatop juga. Oh, ini Nini Ita ikutan.
0: Nini Ita kok nggak naik-naik nih? Ayo nih ramaikan.
1: Ya, naik. Terus ada Nini Ayuna juga. Okay. Ada siapa lagi? Kak Siatopnya udah tadi ya, naik.
0: Siatop,
1: Terus Mbah Mangku Marjopati juga okay. Yang Kediri. Ada juga Kak Pedas juga, selamat sore. Siapa ini lagi nih? Terus Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung juga okay. Yang ada di kapal, Bu Ani yang di kapal juga, selamat sore. Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB juga selamat sore, naik-naik Bu.
0: Okay.
1: Terus Nini yang di Sanur, Nini Dania sama kakek juga, Nini Santa, siapa namanya, Maylin juga, selamat sore Maylin. Kemarin Maylin lupa ya.
0: Kenapa terus, tidak dicolek?
1: Ya, enggak dicolek-colek ya.
0: Semoga nanti terus, naik ya.
1: Ya, siapa lagi tuh? Ya. Ada
0: Siramale,
1: Niang Kirana, Niang Kisawa juga, Nini Tuade, Nini Tuagus, Nini Santanya udah tadi ya.
0: Ring Sanur.
1: Pak Hegi juga, Gung Biang Sri Kekeran, Niang Sri Kerobokan juga, ada Gung Biang Sri dua
0: kali. Ya ada dua soalnya ya.
1: Iya.
0: yang nomor dua.
1: Satu. Selamat sore juga. Terus ada
0: Bu Vera, udah belum Bu Vera tadi?
1: Pak Manpandu ya.
0: Oke, okay. Bu Vera di Tabanan juga ya.
1: Iya, Bu Vera selamat sore. Iya, terus siapa lagi? Tadi Jero Susi juga selamat sore,
0: okay.
1: Ibu Lo Sekar juga, Ibu siapa lagi, Ibu Sinta,
0: ya di Pati, ya. Ibu Sinta,
1: Ibu Ano, Ibu Yan Lodros, naik Bu Yan, sering ketawa saya tuh dengar suaranya dia ya,
0: sangat bersemangat ya ibunya ya,
1: iya semangat ya,
0: hingga Sangkara bisa ini? Naik.
1: Ayo, ya itu aja dulu ya kayaknya.
0: Oke, dibungkus ya sisanya Mbah ya.
1: Semuanya ya.
0: Yeah.
1: Yang belum dikonek dibungkus jadi satu.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Oke, terima kasih ya. Selamat
0: bertugas.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Tunindi sebagai pembuka ya dari seputaran Tanah Lot Tabanan. Wah, Tanah Lot katanya lagi dingin-dingin nih ya. Kira-kira daerah lain gimana nih cuacanya? Boleh juga bergabung sekalian nih untuk informasikan ya seperti apa cuacanya. Sudah dibuka kembali Reka dan Rai, silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Halo, Dangdut adalah kita. Iya, siapakah ini?
2: Siapa ya?
0: Wah, siapa ini? Apakah ini Maylin?
2: Ya.
0: Betul, berubah suara ya. Wah. Ini ada tipu-tipunya ini ya.
2: Gede suaranya.
0: Tadi kecil tiba-tiba gede gitu kan. Siap ke siap penyiarnya.
2: dari Snatching.
0: Oh, Bu Sinta.
2: Iya.
0: Bu Sinta. Gimana kabarnya Bu Sinta?
2: Baik, panas mencedar di sini.
0: Iya. Dan pasar lagi panas. Iya.
2: Pagi-pagi dingin, sekarang panas.
0: Nah, itu yang bahaya Bu, harus jaga kesehatan berarti ya, karena cuacanya berubah-ubah.
2: Terus kalau mandi ya, agak putri. Airnya dingin luar, kayak es.
0: Oh gitu, berarti harus bikin air hangat dulu ya Bu ya.
2: Iya. Tadi Ibu. Mbah Tunindi ya.
0: Iya, sudah dicolek sama Mbah Tunindi.
2: Iya, Mbah Tunindi yang ngedatin tadi.
0: Iya, ternyata langsung beneran naik ya.
2: Ya,
0: yes, Tengkara.
2: Dapat juga naik di dagang gantalnya.
0: Oh, dapat. Wah, lagi bagus buat ini. Lagi hoki hari ini ya.
2: Biasanya udah naik biasanya. Mau salam-salam dulu ya, Dek Putri.
0: Oh iya, request lagu dulu, Bu, biar saya cariin.
2: Lagunya Suara Hati ya.
0: Oke, Suara Hati.
2: Iya.

0: kan? Salam-salam dulu.
1: Salam-salamnya sama Nyang Kirana, sama Gusti Biang Murni, mm-hmm. ada Jero Jerman, ada Bu Eka Bebe, Bu Yang Swatini, mm-hmm. ada Nini Ita, Nini Agus, ada Kak Angga, Kak Rai, ada Pandevi juga, ada Pak Eka Mambal Prage, ada Pak Jero Mangkusdani, mm-hmm. Pak Yanade sama Tugeknya, mm-hmm. Pak Dekolos juga, ada Nini Tuade, di mana tuh di
0: iya di mana ya di wilayah Gianyar pokoknya ya
1: ya Pak Dekanje orang tadi ini tuh keponakannya kawin keponakan satu Banjar.
0: Oh gitu, berarti kenal jadinya sama Usintang ya, tahu jadinya ya.
1: Si Dekanje bilang tahu Leni enggak, oh tahu orang satu Banjar tuh ini tuh keponakannya.
0: Ya itu orang bilang ya dunia ini sempit ya, jadi ternyata ya. Semua itu tetangga, keluarga ya. Gitu ya.
1: Ada Nini Santa, Nini Romi juga. Hmm. Nah, melalui ke rumahnya Nini Romi waktu datang dari RRI.
0: Oh ya, gitu.
1: Iya.
0: Jadi udah tahu rumahnya juga ya.
1: Tahu rumahnya di jalan di sebelahnya itu udah lurus ke RRI itu.
0: Oh dekat sini ya.
1: Ada Nini Dania sama kakek. Mm-mm. Ada Nyang Uban di Penate sama Nyang Degang Bubuhnya ya. Mm-mm. Ada Mulyati sama Bu Yasmin juga. Mm-mm. Ada siapa lagi? Ini Ayuna juga ya. Nah, semuanya deh ikat lagi satu.
0: Ini dicolek sama Mbah Hegi, Bu Sinta.
1: Oh, Mbah Hegi ya, Mbah Hegi ya.
0: Dicolek sama Mbah Hegi.
1: Ini Uka, kita udah kirim tadi ya. Udah ya.
0: Udah.
1: Ya, semuanya deh, semoga sehat selalu. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Sinta, terima kasih. Oke, tadi sudah langsung dicolek sama Mbah Hegi ya. Mungkin Mbah Heginya lagi kangen sama Bu Sinta ini ya. Mbah Hegi, terima kasih. Nah, selain Mbah Hegi juga ada Kak Naira di Lotundoh yang ikut bergabung di seputaran Lotundoh. Itu berarti Gianyar ya. Jadi ikutan di WA juga. Pro Dangdut Gak Putri, selamat tugas. Dan juga ada Bu Putu si seputaran Kebo Iwo ikut bergabung ya. Ikutan katanya minta ditarik. Oke, semoga abis ini bisa naik ya Bu Tu ya. Tapi sebelum mempersilahkan yang lain untuk calling-calling ya, untuk ikutan di line telepon, sekarang Putri mau dendangkan dulu nih lagu yang sudah di-request tadi ya. Ada Rupiah dari Roma Irama dan Suara Hati dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah yang atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sanggah atau meraja. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Panca Srada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggah Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga hidup. Kalau legan awak kon ini ngado dagang obat segar cuma dini kena raga ngelih obat segar satu selesai.
3: Nak dini supaya raga nak rawa sangat.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Keren, ini lagi bagus banget, fashionable, cekot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
4: Hah, kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis, kamu malah shopping online yuk.
4: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

0: Hati, satu lagu dari Ida Laila featuring Maestro Kroncong Dangdut Mus Mulyadi ya. Tadi requestan dari Bu Sinta di Penatih ya. Sudah kita dendangkan Rakyat Rai. Dan pasti semua sudah pada tahu gitu ya, untuk lagu satu ini adalah lagu klasik bernuansa Melo gitu ya, yang sangat populer di era tahun 70 hingga 80-an ya. Menceritakan tentang gejolak cinta, kerinduan, dan luapan perasaan asmara yang mendalam dari sepasang kekasih. Lagu cinta-cintaan ya, kalau sudah maestro kita nih yang turun ya, Mus Mulyadi, itu pasti liriknya luar biasa sekali gitu ya, Rakyat dan Rai. Oke, masih banyak lagu dangdut yang siap Putri dendangkan untuk Rakyat dan Rai. Silahkan bergabung di 0361223361. Yang tadi minta ditarik, silahkan naik sekarang ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah putriku cantik.
0: Aduh, bisa aja. Selamat sore.
1: Selamat sore juga. Apa kabar ya?
0: Kabarnya baik. Dari seputaran mana ini kok suaranya agak sedikit berbeda?
1: Ah, biasa-biasa, dari kampung ini ya, dari desa.
0: Ah, siapa ya? Dari ya, desa.
1: Dari Keramitan. Keramitan?
0: Keramitan apa? Tabanan. Ini Ita.
1: No, no, no.
0: Oh, Mbak Indira.
1: Ya, 11.
0: Ya ampun, maaf ya Mbak Indira ya. Tadi nyolek-nyolek di WA, tak kirain gak bisa naik. Baru mau tak bacain WA-nya.
1: Ya kan memang itu kuncinya.
0: Oh gitu ya, emang gitu ya. Jadi harus nyolek dulu baru tertarik untuk naik gitu ya.
1: Iya, tidak usah ditarik dari orang lain. Yang penting kan miss call-nya aja yang narik ya.
0: Itu kuncinya ya, semeton ya. Buat yang belum naik, langsung di WA aja ya.
1: Iya.
0: Mbah, gimana kabarnya Mbah?
1: Kabarnya sehat,
0: astungkareng.
1: Cuacanya di sini remun, dingin sekali.
0: Oh benar, tadi Mbah Tunindi juga bilang gitu. Berarti Tabanan kayaknya hampir semua rem-rem nih ya hari ini ya.
1: Iya, makanya Mbah siang-siang masih siang begini pakai kaos kaki maunya gitu.
0: Oh, berarti benar-benar dingin ya Mbah ya?
1: Iya, nggak ada sinar, kayak dingin memang
0: gitu.
1: Ya dingin.
0: Ayo sini main ke Denpasar aja, Mbah. Di sini ada matahari banyak di sini, panas.
1: Dan sudah tadi malam lihat di Facebook sama di YouTube
0: ya.
1: Radio itu juga sudah terpropat di Denpasar.
0: Aduh, terima kasih loh Mbah selalu mengikuti ya. Berarti tadi malam nonton Arja ya.
1: Nah, itu ini Bagas ini juga ikut dia bergoyang.
0: Ya, Hajeng Nini. Request lagu dulu Mbah, kita berdendang bergoyang.
1: Lagunya Seruling Bambu aja ya.
0: Oke, siap.
1: Biar tidak paling-paling Putri nyariin Mbah juga tidak paling gitu.
0: Oke, siap. Biar langsung berdendang bergoyang ya.
1: Ya, nyengol dikit ya.
0: Silakan.
1: Nini Ita naik ya, Nini. Mbah sudah bisa naik, ntar habis Mbah Nini yang naik ya.
0: Oke.
1: Ada juga Kak Ciatok, kalah dia Kak Ciatok.
0: Wah, dapat ngewalek hari ini ya.
1: Ini Tante Jermannya, dia ikutan bergoyang gak?
0: Pinggir, Hajeng.
1: Sudah nyolek, berarti dia monitor ya kayaknya.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, ada. Ini Mbah Mangku Merajo Pati juga ada ya. Ini Ayuna dan ini Santa di Sanur, ini Ayah, ini siapa lagi Nini
0: Dania. Nini Dania yang di Sanur.
1: Nini Dania sama kakek. Itu ada Nini Tuade juga, Bu Ayan Suartini juga ya. Dungian Suri itu keren juga. Mbok Mang Buduk juga ikut nyenggol ini ya. Melin juga ya. Apa kabarnya Melin? Mas Bel, lagi nih naik jarang-jarang ini ya. ada lagi ni Pak Dekarjo ya. Hmm, ada ya. Siapa lagi ya? Bu Eka Batu Bulan. Mama Endang gimana kabarnya di Sempidi ini ya? Sama Bu Putu Adi di Pasar Mengwi.
0: Jarang juga, naik ya. Ya, ikutan naik gitu.
1: Ya. Ini Pekak Kolengnya gimana juga kabarnya? Kada ada berita, Kak? Sehat ya, Kak?
0: Astengkare.
1: Ada Pak Dipolos Jaya juga, Pak Yanarbo juga ya. Siapa lagi ya? Kayaknya itu aja Mak Kak Mangkus Dani juga ini ikutan ya. Itu Niang Kirana sama Niang Kisawang ini. Niang Bagus juga di Kesambi, Kobokan itu ya. Selamat sama Dadong Mongkek alias Bu Sinta. Biarpun tidak di calling, sekarang di calling.
0: Nah, ayo lo Bu Sinta lo.
1: Ya, ada Bu Budu Sukarini ring Keboyo. Bu Sekar Satung itu ya. Wah, itu aja ya, belum di calling. Maaf ini ya.
0: Nanti naik lagi.
1: Karena ini apa namanya mimisnya pasan
0: di otak. Oh gitu, nggih.
1: Iya, itu aja dingin ya.
0: Nggih.
1: Buat ya Putri.
0: Nggih.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Mbah Indira. Semoga sehat selalu, nggih. Ayo lo, siapa tadi yang sudah dicolek sama Mbah Indira? Silahkan, kita balas sekarang salam-salamnya Mbah Indira ya. Naik kembali, silahkan kesempatannya sudah dibuka. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri Cantik.
0: Inge, Bu Lodra.
2: Lodra.
0: Inge, gimana kabarnya?
2: Macet di Ayolada, Putri.
0: Astengkare. Di mana ini Bu Lodra? Lagi di sawah apa di rumah?
2: Sawah. Saya macet bunga baca berwarna-warni.
0: Oh, nggih. Bu, anggar kasih udah deket, Bu. Boleh dikirim, Bu, ya ke studio, nggih.
2: Ya, dikirim bunga warna-warni ke studio, ya, Putri.
0: Nggih, dikirim-kirim mantan, nggih. Jangan dinaik-naikin harga pacahnya ya, Bu.
2: Harus naik nanti.
0: Aduh.
2: Gak Putri.
0: Nggih, jangan aja terlalu tinggi ya, nanti menjerit nanti semetonnya.
3: Malam
0: tuh. Nggih.
2: Nanti malam saya sudah ada nonton Arja.
0: Oh nggih, boleh nonton langsung? Nonton langsung Ibu nggih.
2: Nggih.
0: Oh nggih, astengkare.
2: Yang mega sarang pada pandi.
0: Oh gitu. Inge, terima kasih Bu Inge sudah ikut meramaikan. Terima kasih.
2: Inge, aduh, apa manio kangkang petek saja salah-salah nanti kagak Putri.
0: Oh Inge.
2: Inge, dia minta lagu nanti kagak Putri.
0: Inge, mau lagu apa hari ini Bu?
2: Lagu yang hitam manis aja ya.
0: Inge.
2: Salam-salam sedikit ya Putri.
0: Inge, silahkan Ibu salam-salam Dumun.
2: Iya, sama Kak Putri ya.
0: Inge.
2: Nanti pulang hati-hati di rendah perjalanan Kak Putri ya Kak Putri.
0: Inge Ibu.
2: Nak buah dan tidak ikut.
0: Enggak, di rumah hari ini.
2: Iya.
0: Inge.

0: Da sama kakek. Da mah datang sahur naik dong ini agus sudah mengungi naik bu tuat ini bude kardiasi naik bude tidak pernah naik mal mai ayuna naik mayuna sudah tahu deh
1: durung nih ke durung baru Mbah Indira yang naik
0: naik mah
1: yeah.
0: Semangat semangat nyarangan buat putri makin ini sudah baru ya mama Andira sudah ini Ica Bu Pera naik Bu Pera suaranya merdeka
1: merdeka
0: Wilesi jero gede narsuci geng biasana rata naik disana tuh jero Chandra naik panggil jero bulu sekar nini Dania sama kakek naik ya
1: oke
0: nanti dulu sebentar
1: nah yuk siapa lagi hilang catatannya Niki
0: iya Pak De Mahendra ya.
1: Iya.
0: Senang aja magagonya ke sama Ibu Lodro ya Putri.
1: Inge.
0: Bebe Dita senang aja sama magagonya ke.
1: Iya, ngefans sama Bu Lodro dia.
0: Iya, Pak Setwani Setiawan, Pak De Kapen sudah Pak Gambar. Nanti
1: kemarin
0: nanti malam menggambar pada kapeng nih ke ya Bukri Pak Eka Plage naik Pak Eka Plage Pak Eka Mamal Pak Man Junarto sekolah bisa ambil lucu saja
1: Inge
0: mana anak naik mana anak udah bagus aja bawa patut manceng suaranya merdu sekali
1: Inge
0: Tiatop ada Siki naik ke Tiatop
1: Inge
0: Pak Depi Pak Dejapo Pak Komang Panu dan Pak Ma
1: Astungkara
0: Jurumangkus Dani Pak Yanarbo jangan di kantor aja kerja toto-toto.
1: Pulang-pulang depan ya ikut perdangdut dulu.
0: Iya, bu keboiwo, naik bu gong yang yoga, bu EKBB, bu Eka Sampidi. Jadi apa? Naik jadi apa?
1: Iya.
0: Ini sande ampun cantik.
1: Ampun boleh ketemu ya.
0: Iya. Ya mereka jaga putri.
1: Iya ibu.
0: Dadah
1: bye-bye. Terima kasih Bu Lodra. Wah ternyata Bu Lodra kemarin ikutan nonton Arjanya ini ya Keluarga Kesenian Bali RRI ya. Terima kasih dan pastinya banyak juga ya Semua Toreke dan Raya yang ikut nonton juga baik secara langsung maupun ikut live streamingnya kita di YouTube ya. Jangan khawatir masih banyak juga pagelaran-pagelaran yang akan disiarkan secara langsung. Jadi Rake dan Rai tetap pantengi di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
4: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyatan Rai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli mendatang. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imade Arbawe, mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, Arbawe mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz masih di perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Dan tentunya rakyat dan rai, kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di jam 4 sampai jam 5 sore ini, rakyat dan rai, kita akan bergabung bersama Pro Dangdut di sesi kedua ya. Tadi Putri masih hutang satu lagu ya, requestan dari Bu Lodra. Tadi ada Hitam Manis, si belum didendangkan. Jadi akan Putri gunakan sebagai lagu pembuka di sesi kedua ini ya. Dan tentunya rakyat dan rai, masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang bisa di request ya. Dan juga berkirim salam, masih Putri buka kesempatannya ya untuk rakyat dan rai. Nanti silakan diramaikan kembali di 0361223361. Dan tentunya bisa berkirim WhatsApp juga di 0878-9882-2420.

0: Dangdut adalah kita. Lagu Hitam Manis sebagai pembuka dari Mus Mulyadi tadi ya. Requestan Ribut Lodre sudah lunas ya Ibu ya. Sudah didendangkan. Nah untuk yang lain jangan mau kalah juga ya sama semeton yang sudah bergabung di sesi pertama tadi. Silakan diramaikan sekarang di 0361-22-3361 ya. Yang mau request lagu dangdutnya, yang minta tadi ditarik-tarik, ayo naik sekarang ya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini Maelin kah?
1: Iya, 100 Utama Putri.
0: Iya, harusnya tadi minta janjian biar dapat piring cantik ya.
1: Iya, dapat piring cantik dan.
0: Aduh, gimana kabarnya Maelin?
1: Oh, kabar baik.
0: Astungkara. Pak Putri gimana kabar? Astungkara baik juga Maelin.
1: Iya, mudah-mudahan selalu baik ya sekeluarga ya.
0: Iya, Astungkara, terima kasih.
1: Lagunya. Mm-hmm. Gubuk derita ya.
0: Waduh, gubuk derita.
1: Ada nggak lagi?
0: Ada. Nanti didendangkan ya.
1: Oke,
0: siap.
1: Mau salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
1: Yang pertama, Mas Gunindi. Maaf ya, kemarin lupa.
0: Jadi sekarang langsung pertama ya.
1: Sekarang tak kasih dah fotokopi deh. 10 namanya.
0: Iya, biar bolak-balik ya fotokopinya atas
1: ya,
0: bawah.
1: Bolak-balik ya. Ada Mbak Indira juga, ada Bu Cinta, ada Penate. Terus ada Bu Pera, ya Bu Pera naik. Merdeka. Iya kan punya ciri khas tersendiri.
0: Iya betul.
1: Jangan duga maja terus.
0: Ini ya, menyait ya, sambil ajep-ajep ya.
1: Digem, duduk di atas mesin. Terus ada Nini Dania, Kak Dania juga, selamat sore. Terus ada Kak Mangkus Dania dan Ita juga. Ada Pak Ika Mama, Pak Ika Plaza juga. Terus ada Pak De Polos Jaya, ada Pak Narbe, ada Mat Patut Mancung. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Eka Sampidi, ada Mama Ina di kapal, Mbak Andi di kapal. Terus ada Bu Eka Bibi juga, ada Kenaro. Terus ada terus ternabrak.
0: Stop.
1: Ya kalau mundur ntar bisa bet.
0: Maju terus.
1: Ya, ada yang Kirana juga, Gumbia Yoga. Terus ada Bu Putu Keboyue. Siapa lagi?
0: Ayo, siapa lagi ayo yang belum dicolek.
1: Ya deh, maaf ya, pokoknya ada satu.
0: Oke, sisanya dibungkus ya, semeton.
1: Janganlah dicemplungin ya, kasihan.
0: Oh gitu.
1: Kalau dingin-dingin gini dicemplungin di towernya Pro 4.
0: Aduh. Iya, jangan, nanti menggigil ya.
1: Ya, anget jadinya.
0: Oh gitu, karena rame-rame. Aduh, bisa aja Maelin loh.
1: Iya deh, buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Nanti adiannya cari di toko terdekat ya.
0: Oke, itu saya tukar ya, pakai voucher, ya, voucher dari Maelin.
1: Oke deh, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Hati-hati, jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya Mbak Putri lancar terus.
0: Astungkara.
1: Terima kasih. Bye.
0: Dadah, bye-bye. Doa terbaik juga untuk Maelin sekeluarga ya. Lagu Gubuk Derita sudah direquest sama Maelin ya. Satu lagi mungkin biar sekalian Putri dendangkan dua lagu. Silahkan bergabung Reka dan Rai. Oke, sudah dibuka kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Nah ini nih aromanya dari arah barat ini aromanya.
2: Adin Pak Nyoman.
0: Ada ya Pak Nyoman.
2: Patut
0: gitu. Kak Mangku.
3: Iya.
0: Kunapi Gatre.
3: Sehat-sehat. Tapi penginginan.
0: Oh duh, semua nih warga Tabanan membeluh. Beneran berarti Tabanan nih sama sekali gak ada matahari.
3: Betul
0: ya.
3: Betul sekali.
0: Aduh, semua wilayah berarti ini kena ya.
3: Ini Kak sudah membuat air panas.
0: Oke, untuk apa nih? Untuk kopi atau untuk mandi?
3: Untuk mandi.
0: Oh gitu, nggih. Berarti harus selit-selit Niki mesiram ya, biar nggak dingin lagi ya.
3: Ya. Tadi sudah mainin sama istirahat.
0: Iya.
3: Naik-naik sama istirahat. Terima kasih callingannya.
0: Request lagu dulu, Kak.
3: Lagunya siapa yang menyanyi itu lupa dah.
0: Judulnya napi judulnya.
3: Pandangan Pertama.
0: Oke, siap.
3: Ya, salam-salam.
0: Iya.
3: Kak Daniel, Nenek Daniel, Bu Sinta sudah, terima kasih. Kemangai marah.
0: Iya.
3: Niki semeton dia, Niko. Gue biar Sintia, ya Dewi.
0: Iya.

0: Assalamualaikum, bertukar satu.
1: Yeah.
0: Oh, Nini German, ya Putri.
1: Iya, Rahajang ini, ayo naik. Ya,
0: membeli anu apa itu?
1: Tapi dikit.
0: Apa itu? Seru Lombok, katanya.
1: Apa itu Seru Lombok?
0: Seru, dia kan ke Lombok.
1: Oh, oleh-olehnya gitu.
0: Oleh-olehnya seru.
1: Oh, gitu.
0: Sewa mobil katanya sama kapal 600. Bawa
1: ya.
0: Oleh-oleh dia tuh kalau saya kak dia anu dibeli oleh-oleh karena
1: oh gitu.
0: Ojek saja 100.000 belum ada
1: kalah di ongkos gitu ya kalah di ongkos
0: di sana beli cero satu bungkus lebih baik beli di Slamadeg.
1: Berarti lebih baik mentahnya aja minta kak ya, ya ditransfer mentahnya nanti ya, tiang beli ya, sendiri.
0: Cero yang pengit itu ya guys.
1: Yang pengit.
0: Supaya dia ketawa ya, Ge.
1: Ayo, yang mau oleh-oleh silakan naik.
0: Apalagi tuh buat waktu ini. Ini tuh Ade, baik sama Marika Sago. Apalagi BKBB
1: sudah.
0: Abaman Palu, Pak Udi Polos Jaya. Siapa lagi nih? Matun ini kemungkinan.
1: No.
0: Ya, sing Mbak Perlin ini, Mbak Hangi, Bu Pandepi, Nita, Bu Surya, Pak Arwin dan Nenra, naik. Iya,
1: Kak.
0: Ya, Agung Biang Yoga sudah. Siapa lagi? Pak Tun Mancung, Pak Yan Harbo, Bu Mar Samar. Ini ada orang kerja ini, Bu Sri.
1: Kentaring Jero.
0: Iya, terima kasih karena ada dari keributan.
1: Rame jadinya ya, rame.
0: Bungkus jadi satu yang belum.
1: Iya, Kak. Yang
0: sudah.
1: Iya.
0: Ya, Bungkus terima kasih. Selamat juga.
1: Iya.
0: Dadah, bye-bye. Santi, Om.
1: Om Santi, Om. Kak Mangkusudani seputaran Slamadeg ya. Wah, ini semua warga Tabanan nih mengeluhkan kedinginan ya. Jadi kita wajib ikut pro dangdut berarti sekarang ya untuk berdendang dan bergoyang biar bergerak jadi nanti keluar keringat lagi enggak kedinginan ya. Lagu dari Yusnia, ada Gubuk Derita dan juga Pandangan Pertama dari Arafik. Kita dendangkan ya Rakyat dan Rai.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda. Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengan kemari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sudah didendangkan rakyat rai, lagu requestan tadi dari semeton yang sudah bergabung ya. Dua lagu tadi ada Gubuk Derita dari Yusnia, dan juga lagu terakhir tadi ada Pandangan Pertama dari Arafik. Dua lagu dangdut ya, sudah mengudara gitu ya, hasil requestan dari rakyat rai. Yang lain masa mau kalah sih, lagu dangdutnya nggak diputerin. Nah makanya langsung saja request rakyat rai di 0361223361. Sudah putri buka kembali kesempatannya ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo pro dangdut.
1: Halo pro dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke,
0: merdeka, merdeka. Duh ini nih yang ditunggu-tunggu. Gimana nih katanya Tabanan kedinginan ya?
1: Nggak, dingin nggak?
0: Ah masa?
1: Berarti kalau dingin itu kurang olahraga.
0: Oh Bu Vera ini katanya Bu Vera ajab-ajab katanya Maelin tadi.
1: Di pasarnya ongkem.
0: Oh gitu, karena rame setengkara ya pasarnya ya.
1: Ongkem nggak? Rame ya rame, tidak ya tidak, 50-50 ya, bisa ya bisa tidak.
0: Yang penting rezeki lancar ibu, ya setengkara ya.
1: Bener gak? Tanggal muda, boleh beli beras kilo gak?
0: Ah setengkara.
1: Ya putri?
0: Iya.
1: Salam dulu.
0: Iya, lagu dulu baru benar.
1: Lagu dulu.
0: Lagi dulu.
1: Dunia ini panggung sandiwara.
0: Lanjut.
1: Biar bergetar nih dunia.
0: Oke, dunianya yang bergetar ya. Udah bukan radio lagi, seluruh dunia bergetar ini ya.
1: Dunia nih gak bergetar gak? Iya.
0: Ayo apa? dicolek.
1: Siapa nih? Colek. Oh iya, menggung biang yoga juga ngelolet.
0: Oh, gong dia. Oh iya. Oke, okay,
1: kan? Masih colek, Bu Perasan.
0: Ada, mekutam berarti.
1: Macam-macam aja sama Masira.
0: Blacklist aja aja Bu Vera.
1: Iya, macam aja dia itu.
0: Ketua gengnya gak dipanggil ya.
1: Iya, gak. Ini kapal, Melin, Ari.
0: Oke.
1: Okay. Ya, udah ini semua ya. Ini lagi. Ini yang cantik. Bu Jero, Bu.
0: Sira. Sampai hilang namanya. Sabar.
1: Enggak, Bu Vera happy aja dong ya.
0: Iya, astagfirullah.
1: Tadi enggak putri.
0: Inge.
1: Happy di mana?
0: Ya.
1: Duka-duka tuh ya manusia, kan kita manusia mata kan.
0: Betul.
1: Ada dukanya memangnya gue berpikirin.
0: Iya.
1: Iya, kan kita beli pulsa sendiri tapi yang positif aja ini.
0: Betul, yang penting positif. Iya.
1: Ini kan gerak cepat kita, siapa cepat dia dapat. Di sinilah kita belajar pinter.
0: Iya, setengkara.
1: Bener nggak putri? Belajar pinter, cerdas, cerdik, cermat.
0: Ceria. Iya.
1: Gara-gara penyiar kita jadinya ceria.
0: Astungkara.
1: Aman begini dah nyeng ya. Namuit nalendra tamajare ngatapa wano kalau dah jani.
0: Aingge. Dengan malu, kalau nyawon Pak Dekapeng malu nah, ngoren kene nah, ngoren ngartos nah.
1: Bisa nyawon di kuping ngeganjang tiang radio kan?
0: Oh gitu. Kok nggak langsung datang ke PKB kan lebih seru.
1: Ajak jero Epa.
0: Ada. Oh gitu.
1: Mani menjalan ajakin Maro jadi Jani menjalan Jani ajakin memangnya gue pikirin.
0: Bu Vera kan jadwalnya padat ya, jadi harus hamin satu gitu ya.
1: Amin tiang begini jojo. Harus ngagen malu kok kayak kadang dompet ngisi cap cair, kadang puyung hai gitu kok gitu kayak
0: nggak apa-apa kan yang penting dapat melali. Jangan belanja
1: kembali agak lebaran telepon nggak putri.
0: scan curi
1: transfer 1 miliar kita siang.
0: Orang ditunggu kemarin sama Deduta di situ, ada Deduta, harusnya dia traktir tahu.
1: yang penting udah dengar kede-kede apa yang di dia.
0: Oh gitu. Kejengit jumahnya.
1: Ya, salam sehat ini semua sesepuh-sesepuh Pro 4 RRI, Seko Arjo maupun Seko Gemblung. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih besar kepada Pro 4 RRI sudah seni budaya Bali, kita mengajarkan seni budaya Bali, bisa kede, bisa cepat, bisa nangis, bisa ngeri takut.
0: Lengkap ya, lengkap.
1: Ya, bisa ngeri takut, aman yang dekat-dekat, dan ibadah listrik, ada sih takut, gak ada sih api, kayak dengan pohon, ada api.
0: Eh, kalau sekarang semuanya wanen, kalau ada api lewat di atas direkam pakai HP gitu, sekarang ya, udah wanen.
1: Bener, gak direkam apa, dikit-dikit direkam.
0: Iya, kan.
1: Bu Vera aja udah belajar nerekam sekarang.
0: Oh, bagus, bisa jadi ini food vlogger nanti ya, sama iya, jadi YouTuber nerekam, ya.
1: Kalau ada masalah-masalah apa, tak terekam, tak masukin Facebooknya Bu Vera.
0: Kok diterkam? Direkam. Diterkam cara singa.
1: Masa dulu terkam. Kita kan yang positif apa kata keberanian dan kejujuran kita.
0: Iya, yang penting apa adanya, ini sesuai apa fakta. Apa
1: adanya? Ya Putri memang betul, memang betul. Banyak sebenarnya nyanyian-nyanyian dangdut itu.
0: Jangan-jangan kalau kita karaoke berdua nanti yang lain kupingnya rusak nanti Bu ya. Kita kasihan nih teman-teman yang di rumah ya kalau kita berdua nyanyi.
1: Yang pendengar perempat RI, salam semangat. Yang penting Niki dengar gak Putri lagi siaran. Yang cantik sekali sampai di Amerika sama ketemu Donald Trump.
0: Waduh. Jangan nanti saya dibom nanti.
1: Ada Bu Vera kepingin ke sana gak? Tadi ngobrol sama Bu Ani. Ayo ke Amerika Bu Ani.
0: Sudah bosan jadi WNI.
1: Kan mengenap ada makasaan itu gak? Face mask mau dolar mengenap ada.
0: Iya, tapi tetap harus bekerja Ibu. Masa nuduk di jalan pis. Nah,
1: bagi anak-anak kita kan banyak generasi penerus keluar negeri yang bekerja semoga sehat di sana.
0: Astungkara.
1: Bekerja yang terbaik, jangan juga begitu kita makrar-makrar ilegal-ilegal, jangan ya dimakrarin anak-anak cucu-cucu kita ya bekerja keluar negeri, bekerjalah yang terbaik.
0: Betul.
1: Ya pesan siang dari Bu Vera nih supaya didengarkan nih perempat RI, makrar-makrar yang mengirim anak-anak jangan dia legal-legalkan ya.
0: Iya, kerja yang jujur.
1: Anak-anak kita disiksa di sana gitu.
0: Iya Ibu, sukses semua pesan-pesannya Ibu.
1: Sukses semua, salam rahayu.
0: Iya, ratu Bu Vera.
1: Mantap, jaya, merdeka.
0: Merdeka. Bu Vera merdeka langsung tutut-tut ya, nggak pakai ngomong dada dulu, nggak pakai apa, kaget loh saya Bu. Terima kasih Bu Vera sudah meramaikan Pro Dangdut ya, lagunya Panggung Sandiwara yang bakal didendangkan versinya Deviana Safara ya Ibu ya. Kita dendangkan sekarang dan selepas ini juga ada informasi lain yang mau lewat.
2: Betul, kalau sama Yumurata senang aja, mantul-mantul semuanya ya. Oke, yuk kita sambut yang satu ini. Spesial buat kamu semuanya, warga Donomulyo dan sekitarnya. Deviana Safara New

0: udah gak hujan ya ini ya? Gak, berarti los ya. Mau langsung goyang?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sudah didengarkan lagu spesial untuk Bu Vera ya, tadi yang sudah request ya, Panggung Sandiwara. Waduh, ini kayaknya pas banget ya memang di kehidupan kita saat ini gitu ya. Banyak banget yang beda-beda gitu ya, karena bersandiwara semua pada pakai topeng gitu ya. Tapi semoga kita semua selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, rakyat dan rai. Jadi gak usah pakai topeng, jadi diri sendiri aja ya. Oke, siapa nih yang mau bergabung lagi? Silahkan bergabung sama Putri di 0361-22-3361 ya. Mungkin satu penelpon terakhir nih untuk menutup karena sudah mepet juga di jam 5 ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Kami bergaya kita. Kak Putri cantik jelita, Pak Tujeng.
0: Kak Pak Tujeng, jeng, jeng, jeng. Ini Ita?
2: Nggak.
0: Ah, salah. Ini Agus?
2: Ya.
0: Ini dua nih soalnya belum naik. Ini salah satu dari ini Ita atau ini Agus pasti.
2: Aduh, suka saja.
0: Kenapa itu? Kenapa?
2: Klik melenteng.
0: Ya, sekarang udah dapat naik nih, jangan jatuh ya.
2: Kabarnya Gek Putri cantik.
0: Astungkara baik. Ini Agus gimana kabarnya?
2: Kabarnya di sini aduh mendung-mendung sekali ya.
0: Waduh, semua mendung-mendung ini. Apakah musim hujan lagi akan datang?
2: Ya, mendung seanu anginnya
0: Barat.
2: Spray.
0: Oh gitu, geng-geng-geng. Jaga kondisi ya Nini ya, biar nggak masuk ya. Angin ya.
2: Itu dah.
0: Geng.
2: Minta lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu apa Nini?
2: Lagunya Bunga Dahlia aja ya.
0: Bunga Dahlia?
2: Ya.
0: Oke.
2: Kalau ya Putri gampang cari ini itu, tak dapat. Aja ya.
0: Iya, yang pasti-pasti aja ya.
2: Iya. Ini iya. Nak ngantuk ini.
0: Loh, nonton kok jam segini ngantuk? Jam segini
2: malam.
0: Oh gitu, begadangin Arjo nih sampai sekarang masih ngantuk ya.
2: Sampai jam roras gitu.
0: Di mana nonton-nonton langsung apa nonton di ini di HP?
2: Nonton di rumah aja.
0: Oh gitu, nggih. Terima kasih sudah ikut nonton.
2: Ke mana-mana.
0: Nggih. Untung sekarang udah ada ini ya, udah ada YouTube.
2: Bawa gak bisa mekebar.
0: Jangan mekebar, nanti bersaing sama Limang Pandu jadi kambing nanti.
2: Boleh di rumah aja, baik aja nonton di rumah. Inge, sambil
0: betul.
2: Tidur gitu ya.
0: Kalau di rumah kan enak ya, begitu selesai langsung tidur. Ya. Nini, jangan nyari sayap dulu Nini ya, langsung mekeber sinyalnya nih. Untung sudah request tadi Nini ya. Ini Agus cantik di seputaran Mengui tadi requestnya Bunga Dahlia dari Mansyur S. Oke, nanti kita jadikan satu lagu penutup ya. Tapi sebelum itu Putri mau sapa dulu ini yang sudah bergabung di WhatsApp perempat ya. Ada Bu Ninda Kum yang monitor Prodangdut sambil metanding Anggen Anggara Kasit. Yang ngodalin di Merajan ge cuaca gesit di Kum. Gesit itu dingin ya. Jadi ikutan juga Bu Nindanya semangat untuk mempersiapkan rainan ya. Ada Kak Gede Alwin dan Nendra di Banjar Sambian Undagi Timpak ikut bergabung. Terima kasih Kak Gede Alwin dan Nendra ya. Oke, Rakyat dan Rai, satu lagu penutup ya dari Mansyur S. Requestan dari Nini Agus tadi yang jatuh di tengah jalan ya. Lagunya Bunga Dahlia. Dan selepas ini Putri masih menemani Rakyat dan Rai tentunya ya di program Lingsir Sanja. Nanti bersama-sama ikutan sama Putri kita akan membahas tentang destinasi wisata lokal ya. Rakyat dan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

Raka dan Rai, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara berjenjang. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, Haji Muhammad Nasihuddin, mengatakan evaluasi akan dilaksanakan mulai tingkat nasional, embarkasi hingga tingkat provinsi. Evaluasi nasional dijadwalkan berlangsung di tanggal 3 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026. Selain melakukan evaluasi rekanan RAI, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang telah kembali ke tanah air. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu, Rahajeng Rekalan Rai, Ring Rahina Sudah Becek Puniki, Putri Kantun Sesatia Nyarengin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, wawu sampun ika wesan, ye, kalah titiang Ring Pro Dangdut, ye, sampun ika duang paletan Ring Pro Dangdut, ye, nyarengin Rekalan Rai. Senimangke niki Ring Galah Jam 5, Rekalan Rai, pacang ireng titiang niki Ring Program Lingsir Sanja, Sane pacang niki mau sang nenen inde destinasi wisata lokal, ye, Rekalan Rai. Niki malih jebol, sering galah jam 5, nyanto sering galah jam 6 sedurung pujat risan dia, nggih. Jadi yang baca ngewaca, niki makudang-kudang informasi ngenenen inde destinasi wisata lokal Iwawu, nggih. Pastikan niki rekalan rai sampun kesusiagayang, nyantan nggih, niki informasinya nih. Nanging sinampuran niki rekalan rai, titiang ingatkan, nang program pun niki durung presiden niki anto request tembang utawi megatre, nggih. Yang niki sarangan titiang mau sang indek topik kemanten ngenen indek destinasi wisata lokal Iwawu nggih. Nanging sampunan khawatir rekalan rai nggih santukan niki akeh pisan nggih wenten teman-teman sari becik niki sampun kesiagayang ketang nggih pacang niki nyarengan rekalan rai antuk bar istirahat ring sore hari puniki.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tendung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Buayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Buayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu, harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Baik, lan rai masang ini destinasi wisata nggih, khas kadi sri sampun lintang ngeten nggih, Niki Putri sampun mau sang ngeten ini destinasi wisata.

Sane Wenten Ring Wilayah Bali Utara. Nggih. Kanten iki ring wilayah Bali Utara lakalan lai santekan iki wenten informasi destinasi wisata kanten nggih. Sane berkaitan iki antuk tren nggih sane sedang santer niki ring media sosial nggih utawi ring masyarakat luas niki nggih lakalan rai. Niki titian kutip saking rri.co.id nggih. Kawentenan niki tren sane kebawasang touch some grass nggih. Niki ramai ring perbincangan ring media sosial kenten. Niki nenten jawanta ramai ring kalangan generasi muda utawi para yowane kenten nggih. Nanging niki taler sampun mulai niki mempengaruhi sapunapi cara masyarakat antuk memilih genah pariwisatanya nggih. Aktivitas puniki regalan rai mengajak niki para krama kenten nggih untuk keluar ring rutinitas lan menikmati alam niki sane dinilai mampu mengurangi stres sekaligus niki menikmati kualitas hidup ring tengah padatnya aktivitas lan penggunaan perangkat digital nggih. Dadasnya ne tren wau niki sane kebawasang tren touch some grass kita nggih niki mengajak untuk kita kembali ke alam kita rekalan lain nggih niki mangda touch some grass ini kan menyentuh beberapa rumput kita nggih utawi niki tumbuh-tumbuhan kita nggih. Dadasnya ne ini sampun niki penat kita nggih bekerja kita nggih mental aktivitas ring dalam ruangan talar wenten niki aktivitas yang mungkin menjenuhkan kenten nggih niki diajak untuk beberapa saat kembali ke alam kenten nggih rekalan rai. Nah mau sang yenin genah destinasi wisata ring Bali kenten nggih napi malih niki ring daerah Buleleng Bali nggih Bali Utara. Niki silih senenggil daerah sane maduwe potensi besar antuk mendukung tren tersebut nggih rekalan rai. Santokan iki wilayah ring Wewidangan Buleleng ngeten nggih menawarkan berbagai destinasi wisata alam nggih rekalan rai mulai dari kawentenan danau, kawasan pegunungan, air terjun nggih. Kalor wenten pasih utawi pantai niki sane didados kepilih ngeten nggih majang ring wisatawannya nih niki untuk menikmati suasana tenang lan udara segar nggih cocok niki sekali tren wau touch some grass ngeten nggih. Rekalan rai wenten makudang-kudang genah wisata alam niki ring Wewidangan Buleleng nggih malih jebos pacang wacan titiang niki sedurung punika ngiring piarsa yang tembang sane pacang munggah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Hai lo, serius banget liat HP-nya?
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Liat apaan sih?
4: Ini loh, Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh, gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka

kalian rai kawentenan iki daerah Mundo nggih utawa widangan Mundo lan Danau Buyan ngeten nggih. Sane pinaik ke genah niki ring widangan Buleleng sane presiden iki terkait wau kawentenan tren tat sam grass menika nggih sane mawali niki ke alam ngeten nggih. Talar wentan niki rekalan rai air terjun sekumpul nggih sane pinaik ke destinasi favorit pecinta alam niki rekalan rai. Air terjun sekumpul dikenal sebagai salah satu niki air terjun terindah ring Bali. Lan pengunjung niki perlu menuruni anak tangga nggih melewati aliran sungai kecil untuk niki mencapai lokasi utama air terjun punika. Meskipun rekalan rai membutuhkan tenaga sane lebih kenten nggih, nanging pemandangan beberapa air terjun sane mengalir ring tengah vegetasi hijau niki menjadi daya tarik tersendiri rekalan rai nggih. Tegasnya ini preside penghibur talar nggih. Wentan talar niki air terjun Banyuwana Amerta ring wewidangan Buleleng pastikan niki pindah ke surga tersembunyi nggih. Air terjun Banyuwana Amerta puniki rekalan rai kedadosan salah satu destinasi sane semakin populer niki berkat keindahan alam sane kantun asri lan alami kenten nggih. Lokasinya niki ring kawasan Wanagiri, air terjun puniki madue makudang-kudang aliran air terjun ye ring dalam satu kawasan sana dikelilingi niki oleh tebing hijau lan pepohonan rindang ye. Jalur trekking niki rekalan rai menuju lokasi niki menawarkan pengalaman menyusuri perkebunan lan hutan sehingga niki cocok majang ring wisatawan sane seneng kenan ye menikmati suasana alam sane tenang. Sane pastikan iki nenten tertinggal nggih yening sampun mau Buleleng nika kawentenan Pantai Lovina nggih. Wisatawan iki sane seneng nyantan ring suasana pesisir, ring pasir nten nggih Pantai Lovina puniki menjadi pilihan nggih. Pantai puniki terkenal ring suasana sane relatif tenang, taler niki wenten wisata lumba-lumba ring pagi hari. Lan rekalan rai pengunjung niki preside menikmati matahari terbit maupun terbenam sambil niki bersantai ring tepi pantai. Punika wawur rekalan rai makudang-kudang rekomendasi dikentan yeh utawi niki informasi yeh ngenene indek wisata alam sana wenten ring wawidangan Buleleng yeh. Punika rekalan rai santukan akehnya nih kentan yeh genah wisata alam ring wawidangan Buleleng. Kali bawah satu yang ring awal wawu niki pinake berkaitan ngeten nggih mendorong niki minat wisata alam ring Buleleng. Santokan wenten makin tren niki sane ke bawah start some grass nggih sane ramai niki ring media sosial utamanya niki para yowane lan wisatawan asing nggih. Astung karena niki dados galasan becek niki lantai nggih. Mangda kembali niki sekadi tujuan pemerintah nggih meratakan niki genah pariwisata ring wewidangan Bali Selatan lan Bali Utara pastikan. Astengara samian iki berpengaruh ke penduduk nggih utawi wargi Bali taler nggih sane baik niki berkecimpung ring bidang pariwisata secara langsung utawi ten ngenten nggih. Sane maadolan kita mada samian juga niki boleh merasakan efeknya ngenten nggih astengara. Lan informasi wawu rekalan rai pastikan iki rarah titiang ring rri.co.id nggih sane arsa niki ngerarah informasinya nih malih dadas niki cingak-cingak mantan nggih akeh wonten niki informasi lan berita sane preside kararah kinten nggih ring rri.co.id utawi rri.co.id nggih. Rekalan rai sampun nampak ring galah jam 5:55 apa cang ireng titiang niki jagi nyaga yang nguncarang pujo trisandya. Santukan iki rekalan rai sedurung mapuja trisandya, nggih, sekali biasa niki pacang iring titiang miar seyang kawentenan bisa malontar batur kalawasan. Talar niki kawentenan rendungan sedurung puja trisandya. Wusan punika rekalan rai, nggih, ring galah jam 6, wusan puja trisandya mewali malih ring acara duene ring lingsir sanja.

kitu-kitu berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajam.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemaryang darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun.

kalau narahi ini kawau sampun tenang sami iragang guncarang puja trisandia magi-magi sami jagat baline ngemolehan karahayuan lan karahajengan. Rekalan raya ringgalah jam 6 puniki nyantos puput malah jebos ringgalah jam 7 iring titiang saking program lingsir sanja sane pacang mausa ngenenin indi adat istiadat lokal. Sedurung punika rekalan raya malah jebos ringgalah jam 6 kaliwat 16 menit kentan ye. Neka pacang kawentanan azan maghrib majang ring wilayah dan pasar lan sekitarnya nih. Sedurung punika rekalan raya ngiring piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

Rakyat dan rahi, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di sore hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan rahi, saat ini saya akan mengajak rakyat dan rahi untuk kembali ke program kita di Lingcir Sanja, yang pastinya nanti akan membahas tentang adat istiadat yang ada di lokal Bali. Sebelum itu, marilah kita dengarkan lagu yang akan mengudara dan juga beberapa informasi yang akan saya sajikan untuk rakyat dan rahi.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut lu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini, seiring perkembangannya, mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekaran lagi yang mau sang indek drama tari Arja kentan gue pasti kawentanan iki magudang-kudang tokoh legendaris kentan gue utawi peran-peran sone wenten ring Arja punika gue sekadi kawentanan iki mantri manis gue niki wantah jo tokoh utama pria kentan gue utawi anak lanang sebagai tokoh utama niki sane biasanya niki membawakan gerakan sane halus kentan gue biasanya niki tokoh kesatria utawi raja kentan gue. Talar wentan tokoh limbur niki wantah je dayang-dayang kentan nggih. Sane biasanya ne bersifat lucu kentan nggih, lan lamis niki utawi cerewet kentan nggih. Wentan talar galuh niki peneke tokoh putri raja sane cantik lan anggun kentan nggih. Wentan celekontong niki peneke karakter sane lucu talar nggih niki jenaka pelayan biasanya ne niki tokohnya ne nggih. Lan wentan taler tokoh bapang, tokoh pria tua niki utawi anak lingsir ngeten nggih. Sane sering kali niki memiliki karakter antagonis lan kocak utawi lucu ngeten nggih. Rekalan lagi sane seneng ngeten nggih menyaksikan pertunjukan tari Arja puniki pasti ke sampun hafal ngeten nggih. Lan biasanya niki ngararah tokoh punika pasti ke mirip antuk tokoh ring kehidupan nyata nggih, sane cerewet pasti aslinya juga cerewet ngenten nggih, mangda lebih mendalami karakter ngenten nggih. Ring rahina di bibir rekalan lagi pasti kesampun iki miar seyang lan nyanyi ngakin ngenten nggih pagelaran iki tari Arja saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar nggih. Anika pasti kan mengobati rasa rindu talar nggih, rekalan rai sane seneng ngenten mencacinga tari Arja. Nah, rahina di bibir sampun nika disajikan nggih. Rekalan lagi talar niki sampun bosan galah titiang niki nge ring rahinane manggin santokan sampun nampak ring galah jam pitu nge senapura rekalan lagi yang dikmentan keiwangan selami titiang ngeter acara duene lan malih jebos niki tetap sesatia ring perempat RRI Denpasar santokan bosan titiang niki pacang menten semeton titiang beli gede duta senenyarangin yang tos pupot ring galah jam roras suengi. Ingin rekalan lagi puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Badan Pusat Statistik utawi BPS Provinsi Bali nyatet inflasi bulanan ring sasih Juni warse 2.6 likur ngelangkungin 0.71%. Verifikasi sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun pelajaran 2026-2027 sampun nganutin jadwal sane mangga. Inggih pamirsa, sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekelan rai Badan Pusat Statistik utawi BPS Provinsi Bali nyatet inflasi bulanan ring sasih Juni warse 2.6 likur ngelangkungin 0.71%. Penincapan punika sangkaning nincap nyane krama sane matumbasan rikale hari raya galungan lan pangarga BBM non subsidi sane mauah ngawenan wenten pauahan pangarga barang lan jasa. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan majeng RRI ring Denpasar ngawedarang inflasi ring sasih Juni karena sayang ageng santukan wenten kalih paindekan sane ngawinan kawentenan punika. Agus ngawawahin penincapan pangarga BBM non-subsidi naler ngawinayang penincapan pangarga komoditas tiosan ring jangka panjang santukan samian proses distribusi barang banget pisan ngandelin transportasi. Data BPS naler nyinayang kelompok transportasi dados penyumbang inflasi pinih ageng inggih punika 0.30%. Komoditas bensin menincapnya nih andil inflasi pinih ageng ring 0.31% risampune pengharganya nih nincap 6.04%. Selian punika inflasi naler kayusin antuk nincapnya nih pengharga bawang, kesune, wortel, buncis, bas, biu, minyak goreng, lan ulam bawi. Gatra selanturnya nih rekelan rai, Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga utawi Disdikpora Provinsi Bali mesti kayang tato pidabda verifikasi sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun pelajaran 2026-2027 sampun nganutin jadwal sane mangga. Disampuni pendaftaran paletan kalih jalur domisili matutup ring tanggal kalih Juli rahinane dibi. Dadosnya ini tato pidabda verifikasi kantun kemargiang kantos tanggal kutus Juli. Sedurung hasil seleksi kasobiahang ring tanggal sio Juli. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imadi Arbawa ngawedarang samian paletan seleksi ngawigunayang sistem. Salian nyanggen sistem digital, Arbawa ngawedarang pamargi SPMB naler nganutin surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi utawi KPK, ngenenen indek tata pidapdap nekes korupsi lan pengendalian gratifikasi, sejeroning tata pidapdap penerimaan murid baru. Dan ingat tiang samian paletan prasida objektif, transparan, lan bebas saking praktik kecurangan.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan lai kantor wilayah Kementerian Haji lan Umroh Provinsi Bali, ngawitin evaluasi utawi panureksan pamargi ibadah haji warse 2.6 likur. Panureksan penika dadas dasar anggen incapang momot pelayanan sapisanan nyiagayang tata pidabda pamargi ibadah haji warse 2.27. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji lan Umroh Provinsi Bali Haji Muhammad Nasihuddin ngawadarang panureksa penika kamargiang ngawit tingkat nasional embarkasi kantos tingkat provinsi. Panereksan ring tingkat nasional memargi ring tanggal 3 Juli warsa 2.6 likur, kantos 13 Juli 2.6 likur. Selian kemargian panereksan, Kanwil Kementerian Haji lan Umroh Provinsi Bali naler mapayuguman sarang dinas kesehatan, angge nyelehin kesehatan jemaah sane sampun mewali budal ke tanah air. Kanwil Kementerian Haji lan Umroh Provinsi Bali ngaptiang panureksa sane kemargian punika, prasida saya nincap momot pelayanan majeng para jemaah sami. Rekelan rai gatra seneka penguntap pemerintah kota Denpasar mawali nyagayang ruang ekspresi majang para yowanane majalaran Denpasar Youth Festival utawi The Youth Festival 6.0. Pidap-dap inucap ngunggahin murde Feel the Growth. Malam puncak festival kemargiang ring tanggal solas nyantos roras Juli warsa duang talinam likur untuk ngerauhin komunitas kreatif, pangutsaha ekonomi kreatif, pemeran UMKM, nalar musisi lokal lan nasional ring konsep festival ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa ngawedarang The Youth Festival sampun ngelimbak dados ruang strategis majeng yewanane nyinayang kreativitas sapisanan ngukuhang ekosistem ekonomi kreatif ring Kota Denpasar. Manut dane, festival punika nenten wantah micayang hiburan sekemaun dados ruang kolaborasi sane ngadungayang kreativitas, inovasi, budaya, lan semangat kewirausahaan. Ketua Harian Bikrap Denpasar, Ari Setia Wibawa, ngawadarang The Youth Festival warsane puniki ngunggahan konsep festival ramah lingkungan, majalaran antuk sistem ngolah leluhu sane sayan becik. Inge pamiyarsa, wantah kadi asapunika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengini mangkin, Titiang Putri kesarengin pangremba Gatra Basa Bali ngelungsir mepamit, puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu, sampun iring titiang, miar sayang Gatra Basa Bali,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
4: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, man.
3: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
4: Ih, lo makan sate penyu?
3: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
4: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu?
3: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi. Bisa bikin macho, strong.
4: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
3: Kata siapa? Sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
4: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
5: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Om Swastiastu, Rahajang Wengi Akan Rai Mewali Nyarangin Ring Frekuensi 106.4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mewali kecunduk sang titiang gede duta ring rahina mangkin nge. Ring rahina sukra pinanggal 3 Juli waksa 2016 likur. Nah, sini makin dia duta pacang nyarangnya kan rai niki ngawet jam pitu kantos puput dia duta bertugas ringgalah jam 12 wengi ni makin. Nah, sini makin kita sampun ring acara Lingsir Sanja pun niki, Lingsir Sanja Lila Cita. Sini makin dia duta pacang menyajikan niki tetabuhan tradisional utawi kreasi lan kontemporer.

Mari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mearas-arasan atau bersukaria.

106,4 MHz akan lagi kantong sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gekan rai wawu sampun kapiar sayang, tabuh pepanggulan cakra arnawa sarang tabuh bebarongan ulian.

Tinggallah jam kudus wengi nggih waktu Indonesia Tengah. 4 RRI dan Pasar Pacang. Mesikian iki sareng 4 RRI Jakarta. Ring acara siaran Gondang Dia Goyang Dangdut Indonesia Amerika. Inggih kalian rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

masyarakat suku Tengger di kawasan tersebut. Pihak otoritas pun mengimbau para traveler untuk menyesuaikan jadwal perjalanan mereka agar tidak salah mendaftar selama masa penutupan jalur pendakian tertinggi di Pulau Jawa ini. Beralih ke berita yang lain, pengelola akun Instagram resmi @tim.cikini mengumumkan penyesuaian jadwal pertunjukan Teater Bintang Planetarium Taman Ismail Marzuki atau TIM untuk periode 1 hingga 12 Juli sebagai opsi pengisi liburan sekolah. Wisatawan umum yang ingin berkunjung dapat membeli tiket secara daring melalui situs loket.com dengan tarif Rp10.000, sementara para siswa tidak dikenakan biaya alias gratis. Pihak pengelola mengimbau calon pengunjung untuk mencermati jadwal pertunjukan pada hari atau periode tertentu sebelum memesan agar tidak salah memilih sesi penayangan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

main masuk-masuk aja lagunya. Bang Po, interval terakhir di rangkaian obrolan tanpa tes atau belantek di sore hari ini. Ayo bakal nemenin Bang Po dengan rangkaian informasi untuk menemani aktivitas Bang Po di akhir pekan dari Jumat 3 Juli 2026. Sambil digosok tuh batu aki ya.

0: banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
3: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, kalau misalnya mikirin namanya tempat pemandian gitu ya, kira-kira apa sih yang Abang Po pikirin? Ya pasti kalau gak air panas, air dingin, air belerang, pemandian, apalagi sih nama pemandiannya, kebanyakan mah itu ya. Tapi ini ada yang unik nih Abang Po, di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, airnya ini bukan sembarang air. Enggak air pegunungan, bukan air yang dingin, bukan air yang hangat, bukan air belerang, tapi isinya air soda. Waduh, bisa minum tuh pakai es batu kayaknya enak. Air soda Parbubu namanya. Lokasi di Parbubu I, Parbubu 1, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang memang ternyata ramai banget dikunjungin, apalagi lagi momen libur sekolah kayak begini nih. Tempatnya unik banget karena sumber air soda alami yang memang jarang banget ditemui di daerah lain, dan juga menarik perhatian wisatawan lokal maupun juga daerah. Nah, memang tempat ini tuh dipadati pengunjung sejak pagi sampai sore, Abang Po keluar.

Iya kan? Abis olahraga langsung nyemplung, atau siang-siang karena panas pengen ngadem, atau sore-sore sambil ngopi menikmati pemandangan indah di daerah Paru, air soda Parbubu Tarutung. Ini buka setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Harga tiketnya berapa? 5.000. Udah, Rp5.000 buat orang dewasa sama lanjut usia. Anak-anak gimana, bayar juga goceng? Kagak, gratis. Beneran. Jadi buat anak-anak tidak dipungut biaya, dan tarif sebesar Rp5.000 ini hanya dikenakan untuk orang dewasa dan juga lanjut usia. Jadi liburan mau ke Tapanuli Utara, cobain mandi air soda. Ide bagus tuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Probat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, ini masih ada lagi informasi nih. Soal, bukan soal, tentang lokasi wisata di Jakarta yang harus jauh-jauh keluar dari kota tapi ingin menikmati gak kayak di Jakarta. Iya kan? Ya udah pasti dong. Pik Abang Po nih. Pik Pantai Indah Kapuk. Wah, lengkap banget dah kalau di sini. Pik 1, Pik 2. Ini memang sudah bertransformasi menjadi mega proyek pariwisata. Ya kan, pengen menikmati pasir putih, aloha pasir putih nih. Jadi kita bisa liburan ala-ala di Bali, di Hawaii begitu ya, tanpa harus naik pesawat. Lokasi di kawasan Peak 2 ini memang mengusung konsep oasis tepi laut yang ramah keluarga. Terus zona kulinernya pun juga keren banget Abang Po. Ruangannya itu semi outdoor, banyak banget pilihan. Ini bisa menjadi lokasi yang pas banget buat dihabiskan waktu bersama keluarga, anak muda, keluarga besar, atau sekedar pengen berfoto-foto juga boleh, karena sunsetnya bagus banget. Kalau misalnya tadi ala-ala di Amerika Serikat, di Hawaii, atau mungkin ala-ala Bali, pengen coba liburan ala-ala Eropa, yuk di Peak 2 juga ada Lands End namanya Abang Po, karena punya mercusuar tinggi yang ala-ala Eropa gitu. Cakep, kafenya pada estetik ya kan, konsepnya tuh pedestrian friendly, emang diusung untuk para pejalan kaki gitu kan, karena parkir mobil satu tempat nanti tinggal nikmatin tempat satunya lagi menggunakan kaki alias jalan kaki. Seru banget. Dia tuh ada pameran seninya, ada live musicnya, bisa memadukan konsep ruang publik ya kan, ditambah pesisir alam yang cantik, bisa menjadi tempat untuk melepas penat dari hiruk pikuk pusat kota gitu. Mau ala-ala Amsterdam, ala Belanda, ada di La Riviera. La Riviera. Susah banget sih namanya. Itu konsep arsitekturnya tuh ala-ala Eropa klasik, ya kan? Bangunan-bangunannya ala-ala Eropa, ala-ala Belanda, negara kincir angin. Terus kita bisa loh nyewa kapal di sana untuk menyusuri kanal yang memang sudah disediakan oleh pengelola, jadi ala-ala bergaya Eropa. Kalau pakai baju dress-dress ala Eropa juga kayak lucu banget nih ya Bang Po, seru. Terus untuk kawasan ala pecinan juga ada di kawasan Pancoran Peak, Bang Po. Ada apa namanya? Ya, tempat-tempat ala sentuhan arsitektur Tionghoa klasik begitu ya. Kulinernya pun juga lengkap, makanan yang halal sama non halal pun juga ada, tapi zonasinya enggak dicampur, jelas dipisah, tenang aja. Terus juga ada pagoda berlantai 5, diorama patung-patung tembaga yang memang menceritakan filosofi kehidupan dari masyarakat Tionghoa. Gitu. Pokoknya banyak banget deh lokasi-lokasi yang seru di daerah Peak yang bisa menjadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga dan juga sama orang yang disayang, untuk menikmati libur akhir pekan ataupun juga libur sekolah Bang Po.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, kemarin pada bahas kontrakan ini si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
2: Soldier. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
2: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

0: Waalaikumsalam. Lo Siti, waduh. Gimana nih?
1: Gini Be, apa? Mau ngabarin Be. Kalau Ayah udah libur kuliah.
0: Waduh.
1: Kita jalan-jalan sekeluarga ya Be. Ayah kangen banget Be, liburan bareng keluarga.
0: Emangnya lu mau liburan kemana Siti?
1: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih Be.
0: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
1: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Nah. Main pasir di pantai, lupa naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
0: Gondola?
1: Iya, Be, gondola.
0: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
1: Ih, si Babe.
2: FM.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: udara langsung saking Margi Hayam Ruk nomor 17 Sedan Pasar akan meraih kantung keserangin 106.4 MHz Pro 4 RRI Dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan mulai kecunduk malih serang gedudutan iki ring acara lahina latring ye. Nah, sane mangkin di Duta Pacang menyajikan iki sebuah drama legenda. Sane Pacang nyarangin dekan rai ring ruang dengar raka dan rai makasami. Nah, ring rahina mangkin, ring rahina sukre. Pinanggal telung Juli, warsa 2016 puniki, Deduta Pacang menyajikan iki sebuah drama legenda sana yang menjudul Sebutan Jeruk Ketut Untuk Tikus. Eh, bagaimana Nike? Akan Rai sudah penasaran? Mari kita dengarkan sama-sama.
1: Rasain kau tikus, mati nak kau. Deh, ini lagi temannya. Ya, lari ke sana dia, tangkap.
2: Enggak kena. Nah, kemana dia?
1: Oh, itu dia.
2: Ih, bukan dia, yang lain itu.
1: Aro, capek. Mati satu, tumbuh lagi. Kena satu, muncul yang lain.
3: Tuh, Deh, apa kalian lakukan itu?
1: Nangkap tikus, Pak. Sialan emang tikus tuh.
3: Gak boleh deh, berbahaya. Apalagi mengumpat tikus seperti itu.
1: Bahaya?
3: Iya deh, gak boleh bicara kasar kepada tikus. Apalagi mengumpat, mengujat seperti itu.
1: Terus, kita bilang apa untuk tikus?
3: Nah, untuk tikus kita beri sebutan jeruk ketut gitu.
1: Jeruk ketut? Berarti kakaknya ada Jero Komang, Jero Made, Jero Wayannya.
3: Shh, bercanda aja kalian. Kalian harus tahu. Coba ingat, semakin kau bunuh itu tikus, jangankan tempatmu bebas tikus, malah semakin banyak yang datang teman-temannya. Pepatah orang Bali mengatakan, bikul pisuh, tikus yang diujat. Artinya, semakin tikus itu diujat, semakin banyak yang datang dan malah menjadi-jadi.
1: Berarti kita nyebutnya jeruk ketut gitu?
3: Iya.
1: Kenapa hanya tikus yang punya sebutan jeruk ketut dan yang lainnya enggak?
3: Ah, begini ceritanya. Tuh, Deh, coba dengar ya. Pada zaman dulu di Pulau Bali ada seekor burung raksasa yang merusak tanaman, yang merusak kebun, merusak tanaman di sawah, bahkan memakan semua hewan ternak piaraan warga, yang membuat warga menjadi kekurangan makanan. Raja yang bernama Raja Suliawana kebingungan bagaimana caranya membunuh burung raksasa ini. Akhirnya si raja mengeluarkan sebuah sayembara.

Tuan, siapa saja yang mampu mengalahkan si burung raksasa itu, aku akan memberikan hadiah yang besar dan gelar kehormatan kepadanya.

sekian lama tidak ada satu pun warga yang mengikuti sayembara itu. Akhirnya ada seekor tikus diam-diam ingin mengalahkan burung raksasa itu. Dengan tipu muslihatnya, dia berhasil mengalahkannya.

0: Raja burung yang perkasa, aku makhluk Ina ingin berlindung padamu. Aku ingin melayanimu siang dan malam.
1: Bagus, bagus. Itu adalah ide yang sangat bijaksana.
2: Baiklah, disinilah kamu tinggal. Dengan begitu, siapapun tidak akan berani mengganggumu.
0: Terima kasih, Tuan.
1: Bagus, bagus.
3: Sejak itu, siang, malam, tikus selalu melayani si burung raksasa. Pada suatu hari, burung raksasa merasa gatal sekujur tubuhnya karena banyak kutu pada bulu-bulunya.

0: perutku ini gatal-gatal. Semua sekujur tubuhku.
1: Tolong, tolong cariin dong kutu-kutuku.
2: Baik, Tuan.

0: Tikus mulai mencari kutu-kutu pada bulu si burung raksasa itu. Terus dia mencari sampai si burung keenakan dan tertidur lelap. Saat si burung raksasa tertidur lelap, baru si tikus menjalankan aksinya. Dia mencabuti bulu si burung raksasa itu satu persatu sambil meniup-niup sehingga burung raksasa itu tidak merasakan perih sakit di tubuhnya. Sekarang satu helai pun bulu tak tersisa di tubuhnya. Terus si tikus bergegas pergi. Betapa kagetnya si burung raksasa di saat terbangun melihat tubuhnya tanpa bulu. Sekujur tubuhnya terasa sakit, terasa perih. Dia berontak, menjerit, tak bisa terbang. Perutnya lapar, tak bisa mencari makanan. Terus dia tersiksa. Suatu hari dilihat oleh sang prabu.
1: Siapa? Siapa? Siapa yang telah berjasa mengalahkan burung raksasa ini? Siapa?
0: Tiada yang menyahut, satupun warga tidak berani menjawabnya. Tiba-tiba, para warga bersorak kegirangan sambil mengarak si tikus datang.
2: Ini tuan, tikus yang berhasil mengalahkan burung raksasa ini.
1: Tikus? Karena kau berhasil mengalahkan burung raksasa ini, sesuai janjiku, aku memberikan hadiah 1 kilogram emas.
3: Maaf Raja, saya tidak mau hadiah emas. Yang penting warga bisa hidup sejahtera. Itu adalah hadiah yang utama.
1: Sungguh mulia niatmu. Wahai wargaku semua, karena tikus telah berjasa, untuk itu aku berikan gelar kehormatan kepadanya dengan nama Jero Ketut. Jero Ketut.

0: Oh gitu. Terus kalau ada hama tikus di sawah, kita diam aja gitu?
1: Enggak. Sesuai dengan tradisi kita di sini, kalau ada hama tikus di sawah, kita akan menyuguhkan berupa sesajen nasi merah dengan 2 lembar daun sukun yang kita taruh di hulu sawah. Dan setiap sudut disajikan yang namanya segehan cah-cahan hitam putih beralaskan tempurung. Tujuannya memohon kepada penguasa tikus agar tidak mengganggu lagi. Nah, dan itu dengan doa khusus kepada yang menguasai tikus.
0: Lalu kalau tetap bandel bagaimana?
1: Nah, kalau bandel petani akan melakukan ngaben atau upacara pembakaran mayat tikus. Nah, dengan sesajen dan ada pemangkunya yang merapalkan mantra agar tikus tenang di alam baka. Seperti itu.

demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul sebutan jeruk ketut untuk tikus. Sampai jumpa.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Pengerosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Inggih kang Rai, wau sampun kita dengarkan nggih pirsa sayang sarang-sarang drama legenda yang berjudul Sebutan Jero Ketut Untuk Tikus. Nah, kang Rai, sebutan jero ketut sendiri untuk tikus nike merupakan suatu bentuk penghormatan nggih. Di mana dalam tradisi Bali kata jero sendiri merupakan gelar penghormatan yang biasanya digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati. Nah, sedangkan untuk nama Ketut sendiri niki diambil dari kata ketut atau kait sering dikaitkan dengan kata kitut nggih. Yang bermakna kecil atau buntut atau terakhir kan nggih. Nah, sifat tikus yang berkembang biak dengan sangat cepat niki dan bisa berjumlah banyak sangat banyak niki dalam waktu yang singkat. Digambarkan seperti siklus nama dari wayan Made Nyoman Ketut kan nggih. Nah, makanya tikus puniki disebut jero ketut. Nah, selain nike di Bali niki dari sumber yang diduta kutip niki, masyarakat Bali sering kenten nggih, dahulu sering menyebut kata tikus dengan sebutan jero ketut. Nah, niki merupakan sebutan nama tidak langsung untuk tikus karena tikus nika dianggap sebagai hewan yang cerdas dan sensitif. Nah, di mana jika nama mereka atau tikus gitu nih, nama tikus tersebut sering disebut dengan apalagi dengan nada marah atau benci, maka dipercaya tikus nika akan marah dan merusak sawah atau rumah dengan lebih ganas. Oleh karena itu digunakan nama samaran seperti jero ketut niki yang tentu saja lebih halus nih dan lebih terhormat kesannya. Supaya tikus-tikus niki tidak ngamuk kenten nggih kasarnya Raka dan Rai.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan meraih kantor serangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan raih kantun ring acara Rahina Latring. Sana makin deduta pacang buka kesempatan niki buka line telepon. Sementara sana arsa niki bergabung request tembang utawi mengkata bisa langsung ring 0312233361. Nggih. Nggih niki sampun wonten telepon nggih ring Sangradimun. Halo Om Swastiastu.
1: Halo, halo. Om
0: Swastiastu,
1: Pak Gedean Om Buta, tapi gak tahu ini makin.
0: Tiang kena, Niki saking plaga.
1: Ya, plaga ini kangen.
0: Plaga ini kangen, artinya Pak Kedut Niki.
1: Iya.
0: Ah, Pak Kedut Murdaya.
1: Ya, cuma aja kan. Lain balen galung menjelak-jelak kanti jani
0: maka kecunduk di kiri ambar.
1: Mana apisan? Tengah bulan lebih.
0: Tengah bulan lebih maka mau kecunduk di kiri Pak Ted.
1: Eh, udah wanita serasa sementara.
0: Yeah, kang yang dulu. Tapi ya,
1: kurang lu beri nih sehingga kalah cepat tadi dari ke kurang pas.
0: Kurang pas nggih,
1: kurang pas. Pecok dari ke kurang pas.
0: Kurang pas nggih, pas Pak Dut nyelak, iya ada nak nyelak malunan gitu.
1: Jadi nyelak. Aduh, udah membuka. Itu RRI juga buka, mau ditutup. Mau ditutup. Separ buka, ben boleh masuk. Itu model.
0: Iya, Pak Dut. Pak Dut pun api katanya niki.
1: Kata orang yang becik-becik pandan ni.
0: Kamu
1: niki ingin. Kalau ini yang gede, jalan air harus ini gede. Banyak gembira tar. Biar pikir ni udah.
0: Walaupun pikiran serambut banyak pikiran, yang penting ketawa dulu ya Pak Dut ya.
1: Jadi kan tadi Rosbuk Ferrara obat dari RRI obat.
0: Kalau
1: ketawa obat begitu.
0: Nggih, kenten ampun Pak Dut. Yang penting bisa ketawa.
1: Penambah agar balik gede nih.
0: Nggih.
1: Magatro bisa nih mengkelot dan magatro.
0: Nggih, durusan magatro dulu.
1: Nggih, Wendan ini Ita, ini Mika, Bu Ayuna, Bu Ayan Suartini, Pak Dut Wiko, Pak Dut Sumarjo, Pak Yanarbo, Pak Dut Mancung, Pak Dut Sumarjo, Iro Mangkunya Manasih, Pak Gede Supadmo, Bu AKBD, Bu Jerman, Bu Lesekar, Pak Gunawan, Doi Kane, Langga Pastawa, dan Ili Tewade, Oda Ade, Tuan Yang Kirana, Bu Hermawati, Bu Sinyang Murni, Bu Eka Bebe, kira ya malih. Nini, yang di Sanur itu.
0: Oh, Nini Dania.
1: Nini Dania. Dan Kak Prago, Pak Eka Mamal, Pak Gunawan, Pak Yanarbo, Yanarbo pun. Pak Brong, Pak Brekili, Pak Pandengabo, ampun santrah
0: niki. Nih Pak Tut, niki ya. Boleh salam dari Tante Jerman.
1: Oh, Tante Jerman ni, alamawali, patuh keluar masuk niki. Sulit masuk patuh. Ini canggih dan lizir aku mundur malu. Yang muda-muda bang maju.
0: Ah, sing ada gitu. Yang lingsir-lingsir nanti masuk nae bernostalgia kan pasti banyak nih ke ceritanya.
1: Yang itu nanti betiknya lah kita ingat-ingat nostalgia, betul kan? Kan yang mendengar kan?
0: Iya, tenapi. Jadi
1: monitor tetap. Siapa nih mana monitor? Yang monitor betul aja. Sistem sendiri jadi lucu dan itu apa yang Narbo
0: sih aja. Pak yang Narbo aja lucu ya Pak gitu ya kisah-kisah.
1: Eh, kendal pantan blis pakai orang kalah niki.
0: Inggih Pak Tur.
1: Kalah katur mawali. Yang mau pamit, Om Sandi, Sandi Sandi Om.
0: Inggih semua, Pak Cut Merdaya, Om Sandi, Sandi Sandi Om. Semoga Pak Cut Merdaya selalu sehat nggih, sareng keluarga juga dan bisa menemani Niki Deduta sareng semeton pengantar nggih. Penyiar lainnya juga nggih. Nah Niki wenten jero mangku nyoman kota waringin nyarangin dan ditip salam katanya untuk Pak Cut nggih. Pak Cut Arba kan Pak Cut Arba. Rahayu. Pak Tut Arba napi Pak Tut Murdaya tadi maunya salam niki Pak Mangkung eh. Ingat kembali mulai niki sang radio ring 0312233361. Halo Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Halo. Halo Om Swastiastu.
2: Keluar dulu. Kok keluar dulu.
0: Ege, sarang sira niki.
2: Sarang Bu Sinta.
0: Bu Sinta dari Penateh ge. Penapi katanya niki Bu Sinta.
2: Oke, maklum lagi kan ketemu sekarang
0: Deduta
2: bagus.
0: Bisa aja Bu Sinta cantik niki. Dan Bu
2: Sinta kan agak tidak kompromi yo.
0: Iya, tapi niki Deduta dengar kok suaranya Bu Sinta niki. Iya, tapi Bu Sinta. Niki Bu Sinta udah lama tidak berjumpa, mungkin karena Bu Sinta sibuk niki nggih, siap waktu Galungan kan ketemu Galungan dan juga Kuningan kemarin-kemarin nggih. Iki Bu Sinta mau kayun request tembang utawi megatren iki.
2: Tembang
0: napi niki Bu Sinta.
2: Dia
0: pun boleh
2: mengacau
0: soal nanti ke
2: tembangan ke tembangan. Ingat. Kamu
0: sudah sampai ke angkut. Ingat. Tembang napi dikit. Mana?
2: Wah payah kan tengi. Okay. Kalau misal kami
0: ni. Ingat Bu Sinta.
2: Tanti,
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Sukses semua, Bu Sinta dari Penateh. Mari bos, dicoba lu benerin sinyalnya dan langsung bergabung nggih Bu Sinta nggih di bernostalgia nggih, di duta kangen niki sareng kisah-kisahnya Bu Sinta. Nggih, kang Rai mulai niki dari duta sangra ring lan telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka BB.
3: Tadi nyeriat peningale Pak Murdayo ge tinggal di de mantan tuh ada nak on air deh.
0: Dereng Pak Tut yang duluan iki.
3: Lo Pak Tut Murdayo paling malu. Ibu megatro dek nah agak ngebut dek nah.
0: Nggih, silakan.
3: Ibu Sinta mau nyebih lagu tuh.
0: Nggih, Bu.
3: Majang, iki Majang ring kenaro. Mahendira, Pandepi, Kak Mangku Sedani, Iita, Nini Ayuna, dan Nini Tumindi, Rajeng, dan Pak Yanarbo, Pak Dipol, Pak Di, siapa aja? Sab, benar Bu. Pak Depolos, sing Yambul nih, Rajeng, dan Cet Mancung, Bu Putu Keboiwo, Ru Mangkunya Manase, Pak Gede Supadmo, Rajeng. Sini yang Murni, Niang Kirana, Nini Mika, Rajang Mi, Wenden Taler, Bu Sintau, sampun nge, Wenden Bu Ayan Suwardini, wonten Pak D. Gunawan, Rangga Paskawor, Wies Kane, Gus Bawo, Taler Rajeng, Pak Tut Burdayo, Sampun, Pak Tut Wirke, Rajeng, Pak Tut. Wonten Kak Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago, Kak Brong, Kak Rarun, wonten Kek Mas, Niang Kisawa, Rajeng Niang, Pak Pandi Ngabondakep, Pak D. Gunawan, Taler Rajeng, Juru Mangku Nyoman Kutawaringin, Wendan Juru Madi Sutirte, Bu Juru Chandra Niki Kalar nge. Pak Hajeng sarang sami, Niang Murni yang pun mau nek nge. Tetap sarang sami nge, adi ngesap ibu, nah budeknya sana jadi di nah. Ini ada mau kutang, nah.
0: Ada yang ketinggalan kayak yang coba
3: diingat-ingat dulu. Niki Bu Juru Chandra sampun nyarangin deh. Nge, sarang sami, sana durung konek Niki nge, mana boleh muter tembang Niki deh nge. Rahajang sarang sami, menawi wita wentam sana kecak Niki Sinampuro nge. Nah itu bokapah-kapah manane awa. Bu Juru Susi sarang Bu Janura Niki. Rajang Bu Jerman, Rajang Bu. Munga-mungah pisan Bu. Nggih. Eduta Rajang deh.
0: Nggih.
3: Bos Bunda Wasada ring margi nggih. Nama sama kawin jero. Semoga lah katur Ibu pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Santi Santi Om. Suksemo Bu Eka BB. Sampun nyarangin Eduta ring wengine mangkin. Nah, Kang Rai niki jero mangku nyoman kuda waringin maksudnya nih salam ke Pak Tut Murdaya tadi nggih. Nggih, sukses semua jero mangku nyoman kuda waringin. Nggih, Kang Rai mesana kadumun melebas dari Pacang Wali niki nyarang Kang Rai ringgalah jam dase wengi nggih. Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Oleh bos, menonton Seni Arse bergabung berbagi kisahnya bisa langsung di line telepon 0312233361. Nggih, Kang Rai, niki tembang requestan dari Bu Sinta oleh Ari Kencana, judulnya Nebu Apa Ya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan meraih mengudara saking margi ayam ruk nomor 7 dasar dan pasar akan meraih kantun keserangin 106,4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan meraih pas di pukul 10 nggih 10 wita wingine mangkin kita masuk di acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Nah, kembali Sani Arsa niki berbagi kisah hidupnya atau pengalaman yang menarik. Boleh juga niki pengalaman yang menyeramkan atau pengalaman yang unik-unik bisa langsung niki di line telepon 0361223361. Nggih, kang Rai Duta Sangre niki ring line telepon. Nggih, dan Rai Sani Arsa bergabung silakan. Duta sambat nggih satu-satu nggih biar enggak lupa niki ada semeton yang pengen di kedetin nggih niki wenten tante Jerman ayo naik tante Jerman pekak mangku sedani Pak Eka Mambal Kak Eka Plaga nggih Nini Ita Nini Agus Bu Eka Bebe ngiring-ngiring naik-naik ya niki sampai wenten penelpon. Halo Sasiastu.
1: Halo Om Sasiastu, Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi, ini Ita.
1: Nih, Bung Odur Majapas.
0: Pas. Kenapa gatra niki?
1: Seger-seger, maron yang masuk mangasa neng sud nyabu.
0: Oh, sud nyabu, nyait busung gitu nge?
1: Ini.
0: Iye, Dede pun api.
1: Mainu dan tintinya ingat busung.
0: Ingat ini.
1: Halo, halo.
0: Mau cerita tentang napi hari ini.
1: Mau nostalgia nyuluh di sisi pasir.
0: Nyuluh.
1: Nyuluh. Di sisin pasir.
0: Nyuluh napi nih Ita di sisin pasir.
1: Lindung.
0: Ah, ada lindung sisin pasir he?
1: Di umum.
0: Oh, di umum.
1: Pasir belum ada ane di dekat. Oh. Di belum lan yo.
0: Kita di sisin pasir he tuh kayak. Oh, ternyata di umum ya di sawah.
1: Sisin pasir he. Ini di pasir, oh nyuluh lindung. Ini di pasir ada lindung Tegal dekuk.
0: Lindung Tegal,
1: nabi di. Lindung Tegal.
0: Tadi neng dari tadi dek.
1: Lelipi.
0: Ya masalah nyuluh lelipi cotot dong.
1: Lindung yang di pasir liu, nopoin lindung lindung Tegal.
0: Aduh, ajak mongol di duta ajak pasih ketiga.
1: Ini dulu di belong tu, nak pokoknya tekan ngabo sanan kan negar dungkil di duta.
0: Okey, enten.
1: Karena lindung tu udah gede.
0: Ah. Tapi yang mana lebih gampang Nini Itar nyuluhnya di sawah napi di belong?
1: Di sawah di belong nak sawah masa
0: oh gitu
1: sawah masa kalau ada belong ya di sisi pasir belong ada nak gitu belong tu modelnya bin nupuin Tegal bin nupuin umo itu modelnya
0: oh kita ada nak belong gini guys pun api ni ke nini kita pas nyuluh niki
1: nyuluh tadi di belong sih kita dari tabung misi seperempat asana dungki dawo to kata saya do.
0: Oh.
1: De duta uning waluh dawo to.
0: Waluh dawo kene dungki wadah.
1: Waluh atau cara waluh dawo kata modal.
0: Oh, nggih uning.
1: Ah, dawo. Ini jurung apa dungki almarhum jurung apa suruh maju lindung ke.
0: Napi yang anggih kene strongking nini.
1: Rongking.
0: Oh, okay, enten.
1: Ampun ini lah makuran anak ampun cerongking, ya nadumun lobaan.
0: Loba.
1: Lobaan, nuning lobaan.
0: Tanuning deduta, napi ni ke lobaan ini?
1: Lobaan tu siang tu. Nah cara modelnya cara sangat di penyer-penyer tu deduta.
0: Oh kenten.
1: Nah, di tengah betian tu misi lantas sang siang masih janging lantas lampu cara lampu ano cara lampu tempe ada.
0: Oh inggi.
1: Nah tu jang di tu di tengah nah tu. Ada sentir yang di tengah walobaan tu gitu.
0: Okay.
1: Yang sentir yang oh nengal mati yo apa angin gitu.
0: Oke, entar.
1: Itu aja terus ini sini. Itu dulu tengah walobaan tu. Terus ini sini oh gitu. Anu ada yang papat aja kumuh gitu di sana.
0: Gini.
1: Nah ya ini subuh nah subuh ngelakuran anak. Ajak jadwal beling gede ni, nyuluh masih kumo gitu.
0: Pas beling gede kumo masih ni.
1: Beling gede ni, nyuluh tetap barang kumo, yang sing barang kumo gitu.
0: Oh, nasi
1: ngak di sengkian dek duta, di punduk nenek punya lagi itu maksiok lah. Kumo, kumo geduh, kumo geduh nak nyucap basang dek duta.
0: Wih, dalam.
1: Jaring je pasang, magoknya pun nangat detin, nangat sang gitu, detinnya gitu. Ini pokoknya, pasang gede tu tetap beraktivitas.
0: Okay.
1: Benda nak kumo, benda nak udang tetap.
0: Yeah, beraktivitas.
1: Jadi lebih pasti saja ni, bumi si tengok tu, nepuin subuh landas sang penyu tu di segala deh kita.
0: Penyu ini.
1: Penyu.
0: Oh.
1: Kok gitu, nak ini sebab nak sebab lana yang nak penyu. Yang nak poin ke rumah di segala di sisi pasiennya kokoh tu nak anu sini selalu penyu. Nah tua-tua. Yang ini nak poin, yang ini penyu. Mulai buat penyu tu ke pasir.
0: Di
1: alih-alih sebab itu anu di segala yang ini meneang. Kacau di duka. Mau bang-bangang tu ada yang kaktus.
0: Wih.
1: Taluh-taluh penyu.
0: Taluh penyu.
1: Taluh penyu. Kalau tu sing anu ya sing kaktus.
0: Belek kan dan ni?
1: Belek. Kita taluh muda. Uning taluh muda dek.
0: Oh uning taluh muda siapa maksud ini?
1: Percik kita taluh muda.
0: Cinten.
1: Cik wayah kulit. Yang ini duduk, yang itu bung dulu, yang itu bawain dungsi itu, yang pulat, yang selalu
0: penyu.
1: Tahu duduk masih? Ada nak jalan, anu pokoknya lablab, terus singa kental juga.
0: Singa kental,
1: singa kental, banyak, banyak cerol, anu banyak tu. Itu sing bung mau kita ngajang, mau tengang bung, dan nyulu bung, lencang. Itu tuh deruda pengalaman.
0: Aduh, mau mocol, wada-wada pocol lah.
1: Itu aduh, nini nak jajo, you know, nini basang gede di punduk ang tegah tu nak mau tedo, nini, nini ang atunya saja.
0: Okey, tu.
1: Mau tedo, kejatilan dasar, tedo.
0: Yeah.
1: Pokoknya kerja sama, guys.
0: Hehehe.
1: Mengai jumah, itu, nini lana nak petani, jadi
0: kan? Iya kan, emang hasil kerjasama ni kan ini.
1: Jadi, nah modern kumo,
0: nana
1: nyait jat dua itu, jadi kan?
0: Iya, kita nak pun bagus.
1: Nanding janang jat dua, pokoknya kerjasama, gitu.
0: Iya kita.
1: Nah nini sih ngadunya aja nak nyat jat dua kan kita enggak. Nah, okay, ni bulan tu boleh jumalan, barang-barang cuma barang ingin kita, boleh modalnya atau tu, kaya ngalang masih di rumah kita. Itu dia duta pengalaman ini. Pokoknya sih ngalah pengalaman ni lu.
0: Ya lucu pengalaman ini.
1: Ngalah pengalaman lu, kita dia duta.
0: Iya, tapi ternyata.
1: Makanya ini, oh pokoknya di rumah pasangan sakit. Masan manyi padi Bali. Di umur sebuah nenek basah sakit. Sing mana nenek mau jalan. Alihah kursi itu nyendek dusa. Kursi alihah aja abo. Mau negak nenek di kursi mulih. Itu anak ini nak tinggal di desa.
0: Iya.
1: Kembali menjalan ini.
0: Nak
1: sintian mau bidan, sintian mau balayang. Kita ini melahirkan.
0: Oh, didian ini?
1: Pokoknya kita sih didian. Mau kalau ada nak ngebesin.
0: Wih, tidak kebayang di hutan nih, Kak.
1: Yakti, kan ini yakti.
0: Oh.
1: Kan mungkin ini yakti, kan. Maka kalau mau kerja, wasang ini sakit, kan dua ini jalan. Kan dua ini jalan yang lelekan, gitu, di hutan.
0: Iya. Oke.
1: Sing tenawang bidan, sing tenawang dokter. Itu ini melahirkan anak empat nih.
0: Iya, tapi Astung Karo kan sehat-sehat.
1: Astung Karo, kalau ben, oh jenangnya ngabo ben tujuh atau tiga. Berarti kita setujuh, ngai genteng, pacari, gitu.
0: Iya.
1: Itu minap, udah duca.
0: Iya, ini.
1: Pengalaman ini, anak ini, kada nanya cara ini, ya kan?
0: Kengker, senyak kengker maksud niki.
1: Nasi melahirkan tu senyak, kita waktu.
0: Oh iya, beda kengker ini.
1: Beda aktivitas.
0: Beda aktivitas ni kengker, ampun. Sekarang kan enggak kayak dulu ini jalan biasa kengker.
1: Pokoknya pekerjaan tu terlalu berat.
0: Semua
1: dah duta.
0: Semua ni.
1: Semacam. Yang bernostalgia dan tapi ada itu
0: pun becek dikit kisahnya
1: ini pengalaman di anak pokoknya di gunung di umo kayak gitu pun pengalaman ini ya.
0: Ye, kan memang begitu Nini, yang bisa dikenang kan memang yang seperti itu
1: ya si maro subuh tamat SMA anak-anak tiaunya tuh maro yang nawang galang. Maro nawang Kediri, nawang Tabana, itu tu dek duta.
0: Ah, ini.
1: Itu tu dek duta, semua dek duta.
0: Maka kita
1: sama itu karena mang tu kenal aja. Mungkin ini mau pamit, mungkin wali yang gak lama nggak semeton.
0: Ingin
1: semua dek duta.
0: Ini kita.
1: Pamit Om Santi Om.
0: Ingin Om Santi Om. Semua ni Ita atas kisah nostalgianya. Ya dari kisahnya Nini Ita ada duta banyak Niki belajar kosa kata baru ke. Dan juga lampu ni kaki ada duta tak kebayang ni ke tadi untuk dijelaskan oleh Nini Ita sebelum Strongking ni ke ada bentukan lampu seperti itu yang digunakan untuk nyuluh ke. Kalau dulu di duta nyuluh nikah aja pasti bang abo center. Dan kalau di duta nyuluh pasti di duta tidak mau paling belakang, harus di tengah-tengah. Karena kalau di duta di belakang takut ditinggal. Ingat kerai mesandakan dumun melebas di duta pacang wali nikinya kangen dah kerai. Tetap secara yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Terus 6,4 MHz akan meraihkan dan serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan meraihkan dan ring acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta, tentunya ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sampun kita dengarkan sarang-sarang kisah nostalgianya nih dari Nini Ita tentang kisahnya Nyuluh Lindung. Kemudian Niki Wenten Tante Jerman yang katanya susah masuk. Ayo dicoba lagi Tante Jerman. Seperti katanya Pak Tut Murdaya di pasin ya, di lebih di pas-pasin dikit. Oke, Kang Ayi Sanayasa berbagi kisah nostalgianya dengan Deduta Niki langsung mantan nih ring lan telepon 0361223361. Tuh. Ya Niki sampun minta penelpon. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bu Eka BB.
2: Ima nomor 2, in dunia nomor 3 mandi.
1: Jadi
2: Ima nomor 2 yang tidur sleep nih.
1: Sempat ngeliat
2: minum obat gatal tuh deh. Manus uyuk-uyuk deh. Ngalengal manus itu tidur biom uling jam tengah 6 deh.
1: Wih.
2: Oke tuh jam kutus teleponnya timpal nak orang makan-makan kene becunang.
1: Kan tuh ngesak
2: tidur. Telepon balik orang kemonya nanya nih daunnya di posko deh.
1: Oke enten.
2: Oke tuh enten. Ih Pak Murdayom nek ketua adon. Boleh dengar lagu yang dunia ini nak. Kak Mangku ya sana, Kak Mangku kan tuh menjaga Kak Mangku sudah ninge. Rajang Kak Ibu nung ngelas nostalgia liu jadi ingat-ingat Ibu liu jenuh deh.
1: Nah ini dah yang diduta tunggu-tunggu nih.
2: Nah marah kan nak nyuluh lindung tuh Ibu nak tanya tuh lobaan dan pidan sekonden nganggon damar serongting tuh deh.
1: Lobaan gitu
2: nge. Mesti katik durinnya gitu. Itu bentuknya cerah bentuk sangat senior ya. Jadi kalau mesti katik durinnya pangedang nenteng.
1: Nenteng,
2: Ya Ibu seruun kan ini Ita tuh. Ada nak jahe lupin ngejit dulu yang duri. Aji tieng tuh, tieng nganggon deh. Kan mau pulang ngang ini deh. Moro blulus mulai pelahu ya mulana. Doi mulan. Ini pengalaman mulan deh. Sekitar di bawah umur 10 tahun tuh deh. Kan di negari konen maspal jalan tuh deh. Puro jaban deso tuh, rajaan puro deso tuh bengang tuh kalau ngalis lo karang tuh bengang tilah tuh deh. Oke tuh. Seng sepi motor deh mobilnya deh. Asalnya mobil tuh di pekan tuh deh morerot rok lelim atau telur yo nek amat geruduk nuleng kelon tuh deh. Aduh, ketua ibu pun jangan ngejar cari paling bakal itu ngos mengkap mencebur ibu kangen. Padi Bali kan tegah deh.
1: Padi.
2: Padi nyongko ibu. Amat dia jeng getape pidano. Bu ketua nyongko ibu ambil ngintip terusnya padi Bali nyongko nak ilet deh. Dan jani pada jani nyongkok ngenah
1: ya. Ngenah dong.
2: Atau ngenah klik-klik. Dan pada Bali emang benar-benar menyelamatkan. Nyongkok ibu mau lewat ibu ternyata truk ngajak. Jani kan brimo pakaian-pakaian loreng-loreng. Itu kan tentara lah deh.
1: Iya.
2: Tidak apa orang-orang deh.
1: Napi ya.
2: Tameng.
1: Tameng gitu. Tameng perang.
2: Kan ke rumah ngoto jak nang. Orang ada mentor truk ngapur tameng nang jak. Ya usah jantang mangkap di mandi. Bu Jerman ya bang. Bu Jerman dalam sedangkan menek nabo rajang bu.
1: Iya rajang nanti.
2: Menggam di ada ternyata gitu getape pidane. Oh, nepuk mobil kecak melayap.
1: Langsung melayap.
2: Tengah-tengah tungos mengkep. Aloh, bidang lay tungos mengkep. Cari, terdau jalan cari. Dangin jalan cari. Ibu kangen lah, kun bu mencebur. Mungkin itu mengkep, bu, di padi, di punduk itu deh. Oh, dunian mang pandu mau kutang oh mang oh rajang mang ni Agus pernah mau kutang dunian oh tu ni Agus mengui gitu nyen pengalaman ni pindah amat getap
1: getap saja Bu Eka. Oh cuma dengar berduduk ya so mengkap
2: ah bingok aing kuos ni tu deh terak mererot jak lu amat ya kuos ni kau lengklot motor sepi soale apa ya nenek mau kuduk gitu marah dengar dengar pengen album mencebur. Maro lewat dek nengok bohong tu tepuk buat truk atau telung truk angkut tameng menang kaco.
1: Aduh.
2: Tidak nuleng di negari ngalih selakarang aja bengang total tu deh. Ya ni kan buat tepu mas ada bengang itu.
1: Ada bengang sama sekali bu, ampun pul.
2: Oh jadi pul, jadi bisa kenal ban rurung yang nyak di selakarang benar yang kaden diwang angkul-angkul leh cian kaden menang jadi pada di besek jadi patung cera patung di tinggal tamu benang kajo tu deh. Di rumah patut Wirko tu cian kaden angkul-angkul menang aja patung kan buat di sini jalan leh.
1: Dagang patung sih.
2: Oh. Oke tu, ada patung malen tu sana jadi kata rarisan, rarisan. Ibu diwangu kan di sini patung malen dua deh.
1: Oh, betul tu.
2: Si yang cung jempol si atenya rarisan. Oke tu, kalau ada bonek ni neng deh main gitu main bola jak serut tu jempol nak ada.
1: Hilang jempol.
2: Oh hilang. Lagu tangan nen pok nak ni ni main. Dah ni main bola lah usak patung malam. Bangkit sih nen war nen tu hilang deh.
1: Jempol hilang.
2: Si patung malam diwangu dah dua. Ada dangin si ancung jo ada dajan ada dawuh mesti ancung jempol ibu kan mesti suka jo deh. Mah bu lot gang mesti suka jo ibu gitu. Jak gitu ni ni main bola sing tepuk soal marah-marah pesu jak ilang jempol nak.
1: Menggemel kan malena.
2: Aina alo-alo niki ni yang kirana nyarang deh rajang yang. Kalau jebol sogi boleh unggah niki semeton tiang ring gianyar pangkonyang ya boleh nejak kewah aja masuk.
1: Iya ya sengkara bisa.
2: Ya sengkara bakat mengintip memati gitu ya. Sing itu sing jadi tumen mana ada on air deh ya. Benan penutup nih deh.
1: Penutupan nih tanggal 11 gitu, tanggal 11 Juli hari Sabtu nih ke Bu Eka.
2: Oh, hari Sabtu penutupnya Ibu nak Ibi soalnya negaan motor malam sing bani jani deh.
1: Okay.
2: Sing awang Bu Jumah kan monitor Arjo.
1: Iya, tapi kalau mau nonton bisa lewat YouTube juga Bu nggih.
2: Niki Nini tua Nini tua deh nyarang ring Mas. Kene masalahnya deh Ibi, Ibu senam kan sampun satu bulan libur.
1: Nggih.
2: Mokato Ibi senam pertama kebenang nih ke Kalimang ulang tahun desa sibuk di senam gitu. Mokato mulai sing kita seledan ibu kemode nah sekitar jam 2 ibu berangkat ling dini kan man lali-lali tepuk timpal ya. Sekitar jam tengah 6 mulih ibu balik kan nu lemah di jalan tuh. Sing lebih ansin tengah jam mau nyampe di rumah gitu. Soalnya karena senam ke jam 6 kengkenan kemo jam 6 tengah pitu marah kan cuma betonya bu jero epa manel pun dijone bu eka di mana nih konya bu jero chandro kengkenan siapa kabar benan kamu lali nini santa bensik takon nini santa biasane dalam selama satu sasne itu pangdaso man kemo deh
1: wih bolak balik pangdaso kan ada
2: kan ini ale kemo nak kuliner rubber deh.
1: Oh nyari makan kuliner tuh
2: nak rajanya makan tuh.
1: Oke dad weh mantap
2: rajanya makan tuh ini santai yang perlu ngale apa-apa nak kuliner
1: kuliner
2: kan? Oh jani kuliner kene bimani kuliner gitu gitu
1: eh, mantap ini santai weh.
2: Nah polingsir-lingsir jani nak tuh kan wombennya deh. Nggih nika sampun nggih nu lah pengalaman inget gitu jani nak jak serem menjandi yang inget jani tuh kapal megerung di dua rumah melayem ke tengah menggem pesawat kita getap sih dande kengken lu mana jani jak pesu nakal deh.
1: Jadi pesu nakal
2: oh tuh boleh muruk negaan Vespa
1: Vespa
2: mana aja deh jeng maro buka, maro dongkrak, jeng nyereneng yo ke kanan, di kanan do. Oh, gak tau mau dalam mati. Nah, jenik yang disosai bawa gede gitu. Tuh lah semangat gitu deh, yeah, gitu yeah. Sing deh.
1: Bagus bagus semangat jauh
2: kali. Oh, artinya ada ingin lah, ngelah keinginan untuk maju yo.
1: Yeah, enten pun.
2: Sayang nih ibu, gesotot orangnya nih ibu jani deh, nepu nalulu ngabot teronton tuh deh. Hebat lemo nak kita wah ibu. Ada bensin nak Bali link ke Bandai nak Dayu.
1: Yeah,
2: mekanik itu? Pesawat tempur deh.
1: Oh masa bu
2: Ika? Surabaya deh.
1: Wih keren.
2: Oh, keren kan? Nak bajang dulu deh. Ya ampun tapi aji nih pernah ngono aji nih tugas nulung itu di pesawat tempur. Inilah kebetulan juga otaknya engker
1: gitu.
2: Yang dia engker kan mau roh
1: ya. Ya nota encer semua masih buka.
2: Ibu nubuk ni, ih teman ibu nubuk on nak kata-kata teman ibu nak lo ngobat rak teman je ibu nubuk ni. Ya pak saya zaman saya masih muda seperti dulu tu mungkin saya kursus nyupir deh.
1: Wih mantap bu Eka dengan truk deh.
2: Tapi sayang ni ibu tahun 2000 sing bang muruk nyetir jak bapak. Ya anak dah boleh milu muruk nyetir nabuk nah anak-anak pokoknya yang bisa nyetir lo cewek cowok boleh bisa nyetir mengejang. Betul tu, kau adik buat di negari, ni muruk ni, muruk nyetir mobil S tungtung ngangon gitu ya. Kawan deh mobil S tungtung. Seri ni ngeraya, teng teng teng teng teng.
1: Oh S tungtung nama.
2: S tungtung. S tungtung, main ni muruk. Justru yang negitu kau nak ngangon muruk lagi lebih cepat tengal bisa deh.
1: Oh.
2: Enggak nene datar
1: tu. Datar ni.
2: Ya ngangon truk nene lantang, tenggak nene lantang tak suah ini gitu. Es tungtung ngangon ni, es tungtung ni gitu pernah. Ruh tasing bobang muruk nyetir pang bo ni bukunya bisa kuran cang bo bisa gitu diajak adi gitu deh. Lah pengalaman gitu. Yang bang mulu nyuruh nyetir ke setan jantin-jantin nu nyedah ngabawa mobil gitu.
1: Bisa Bu Eka ngabawa tonton nih.
2: Kan ini pikir Ibu mat lo mau datu aku gak demen nih Bu salet Ibu nupo gitu loh. Nah jani demen nanti jani kan ada keneko pilot pesawat presiden kan lo mesti di gitu loh. Nah demen nanti sinta dia nggih rajang-rajang deh belajar bos mewali waspada orang margi nggih selamat lah orang jero sekarang sami niki sana nyarangin sampun nggih dan nggak mau gatal segi kali hau sampun mau gatal sesama deh deh
1: duta nggih sesama Bu Eka
2: rajang, ibu pamit om santi santi santi om
1: nggih om santi santi santi om sesama Bu Eka BB atas kisah nostalgianya. Hingga Rai mesantakan umum melebas dari Tapa Cang Wali Niki nyarangin Raka dan Rai. Tetap satu yang keempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur puru

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jalan Raya Kantun Kesarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, Jalan Raya Muali dari Duta Sanggan iki. Nggih, ring lan telepon Saniarse bergabung berbagi kisah nostalgia langsung mantan ring 0361223361. Nggih, iki wenten galah malih 10 menit nggih. Silakan Jalan Raya. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu ini Agus.
1: Aduh, belik meletet, tinggi dang menek
0: men. Ini kan sudah bisa.
1: Bisa, baru bisa.
0: Baru gitu, bisa. Kita
1: bagus gitu.
0: Ini Kang Yang, ini Agus cantik.
1: Kenapa cantik?
0: Yang kenan ini Agus. Ini punapi niki, kenan ini?
1: Terus yang gula duduk ini di gandang. Jadi ini ngantes ngantes. Pak Poli ke nyarang ada Dita.
0: Nggih, ini tenapi. Nggih, niki nostalgia dumun.
1: Nggih, nostalgia ini Katuh cara mi Ita masih kenten nyuluh lindung.
0: Nyuluh lindung masih ini ya.
1: Sangken satu patuh. Aduh-aduh. Aduh nyum-nyum.
0: Nggih. Ah, apa? Sampun.
1: Itu. Ah, ini Lena Nini ni. Nih,
0: kenapa ini kak?
1: Ah, Nini tahun 2000. Kan Nini sakit.
0: Nih.
1: Sakit Nini, ampun suwe kejang rumah. Ah, nanti 6 bulan.
0: Sakit napi ini kan ini?
1: Napi kaden sakit kan ten karuan-karuan. Misi kejang ini gitu.
0: Oh, misi kejang-kejang.
1: Kalau ingat.
0: Cintan.
1: Begitu. Ke dokter resmi ke Badung, mau prekso. Orang resmi mau daging genjol di duur, cintan.
0: Genjolan di kepala, cintan?
1: Tapi...
0: Inggih, karena ini ke... Jadi, ini Agus meglebug, nggih. Inggih nih Agus Sampurayang benjang dicoba lagi nggih Kang Yang Dumun. Ya karena meglebuk niki padahal baru sampai kisahnya sampai di benjolan di kepala gitu nggih. Inggih Kang Rai, duaning sampun menit kelima dua niki Ampurayang Dumun. Acara bernostalgia pacang diduta tutup nggih Ampurayang Dumun nggih. Diduta matur susumo niki untuk Kang Rai sane sampun bergabung sampun sedia nyarangin diduta ring wengine mangkin. Ampura Dumun akan raih sane ten presiden munggah nggih. Semoga ring edisi berikutnya kita bisa berjumpa di udara. Inggih akan raih male bos di Duta Pacang Wali niki nyarang akan raih ring galah jam 11 kantos puput ring galah jam 12 wengi nggih. Akan raih tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
3: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kristen adalah lambang ide sang yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Isi porosan adalah sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Porosan ini merupakan bagian dari setiap canang sebagai perlengkapan dari yatnya, segahan maupun banten. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur dan pinang, yaitu pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma, sirih berwarna hijau adalah lambang dari Dewa Wisnu, sedangkan kapur atau pamor berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ngaben adalah ritual yang diperuntukkan bagi masyarakat Bali yang sudah tiada, dilakukan dalam rangka mengirimkan jenazah pada kehidupan mendatang. Jenazah sebelumnya diletakkan dengan posisi seperti orang tidur dalam sebuah peti. Peti kemudian diletakkan dalam sebuah lembu. Nantinya jenazah akan dibakar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Biasanya tanggal tersebut dipilih sebagai hari baik oleh para penetua adat. Selama upacara, keluarga dianjurkan untuk tidak menangis karena upacara ngaben dipercaya sebagai upacara yang harus disambut dengan sukacita agar dapat memudahkan jenazah mencapai nirwana.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking widan margi hamuruk nomor pitung desa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Raja Ngeratu Ida Dane, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Rasa Gargi Taman Atitiang Agung Krisna, Sidumuali Nyarengin Rakelan Rai Ngereng FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 KHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Namanya Raina Nemangin, Sani Syara Pak Juli War sekali tali nam likur, titiang nyaringin ide dani, kantos puputne titiang bertugas malu jemos, ring jam dasa sebang. Dimangin sarang sami panggian titiang kena raja, ngawitin semang nepuniki, rakelan raing ge, sani sampun pada metangi, raja metangi atau orang titiang ge. Sada mendui kebiasaan setiap hari bangun pagi niki buci pisan kenten ge dua ni yening sampun matangi semangan pasti keside meluangkan waktu lebih banyak lasana yang kegiatan yang bermanfaat kenten ge berolahraga miwasan etiosan napi male yening matangi semangan pun niki pasti keside ngicenin waktu untuk tubuh lan pikiran beradaptasi kenten ge jagi ngawitin aktivitas setiap pagi. Dumugi rahayu rajeng panggihan ditiang ide dane sareng sami nggih sate kemulyan pasucian saking desang yang diwasa kemulyan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawitin setiap pagi hari. Nah sekali biasa rakelan rai pasti ketit yang nyarengin ide dane sering bangkin ring sesi acara Rahajak Bali malah jebas wentan lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampekin jam 6 semang ring jam 6 semang katur Puja Trisandia Susan Puja Trisandia mali titik yang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajak Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam itu semang di tiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, Mwali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang Mwali di tiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, Mwali ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos puputne jam sia semang. Jam sia semang Mwali di tiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, di tiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin juru gede mekel made sukade nge. Siki jam kantas puputnya jam dasa semang napunika rakelan rai acara-acara sana jagi enterang titiang ngawit semang napuniki kantas puputnya titiang bertugas malah jebos reng jam dasa semang ya sada bagian rakelan rai nyarangin ide dane reng semang napuniki nyaring domong piar sang sarang-sarang tembang utawi lagu rohani puniki.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekan dan rai umat muslim dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Inggih ratih dadanya rakalan rai pemirsa.

Kertawoyan Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semeton pendengar RRI Denpasar yang saya hormati dan kasihi dalam Dharma, semoga kita selalu senantiasa diberkati kesehatan, ketenangan batin, serta tuntunan suci dari Ide Sang Yang Widwase. Dengan rasa syukur dan sukacita, saya Niputu Sri Supriyaningsih, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, kembali hadir menyapa semeton dalam ruang siar yang penuh kedamaian ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, sebagai tema yang tidak hanya menyentuh sisi profesional, tetapi juga spiritual dan moral dalam diri kita. Tema itu adalah semangat menjalankan tugas sebagai wujud melaksanakan Dharma. Semeton pendengar RRI Denpasar, dalam ajaran Hindu, kehidupan bukan sekedar perjalanan fisik. Dari hari ke hari, hidup adalah kesempatan untuk menjalankan dharma atau kewajiban suci yang menjadi pedoman dalam bertindak baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun layanan sosial. Kita memahami bahwa setiap manusia dilahirkan dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai pendidik, sebagai petani, sebagai tenaga medis, aparatur pemerintah, ada pula pedagang, pengrajin, dan ada pula yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang menata sebuah keluarga dengan penuh cinta kasih. Semua peran itu, walaupun berbeda bentuk, sesungguhnya memiliki nilai spiritual yang sama, yaitu mengabdi dan memberikan manfaat bagi sesama. Dalam konsep Hindu, tugas tidak dilihat sebagai beban, melainkan sebagai swadharma atau kewajiban individual yang melekat pada diri kita berdasarkan peran, kemampuan, dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Namun realitasnya, kehidupan tentu tidak selalu mudah. Kita bisa saja dihadapkan pada rasa lelah, kejenuhan, tekanan pekerjaan, bahkan konflik batin. Ketika menghadapi dinamika masyarakat yang kompleks, meskipun demikian, ketika kita menyadari bahwa setiap tugas adalah bagian dari perjalanan Dharma, maka pekerjaan itu menjadi sarana yang menyucikan diri baik secara lahir maupun batin. Nah, semeton pendengar yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita terdapat ajaran penting yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna yang sedang mengalami krisis batin, yaitu swadharma nidanam sreya. Lebih baik menjalankan kewajiban sendiri meskipun sederhana daripada mengambil alih kewajiban orang lain. Nah, dari ajaran ini sangat syarat maknanya, di mana ia mengingatkan kita bahwa tidak semua tugas harus terlihat besar untuk menjadi mulia. Tidak semua kewajiban harus terlihat hebat untuk bernilai spiritual. Yang terpenting adalah ketulusan, integritas, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas kita sendiri. Apabila seseorang melaksanakan swadharmanya dengan penuh kesadaran, maka semua tugas baik kecil maupun besar dapat menjadi sarana untuk mempersembahkan diri kepada Ide Sang Yang Widiwase. Semeton pendengar RRI Denpasar, banyak orang berpikir bahwa Dharma hanya hadir dalam ritual, doa, dan upacara keagamaan. Padahal Dharma juga hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakukan dengan integritas. Misalnya saja menjawab pertanyaan masyarakat dengan sopan dan sabar, menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda.

Anda menjaga kejujuran dalam laporan, penggunaan fasilitas atau urusan administrasi. Melayani dengan hati tanpa memandang siapa yang datang. Tidak menyalahgunakan jabatan atau posisi dan menghargai waktu orang lain dengan bekerja disiplin. Ketika kita mampu memperhatikan hal-hal sederhana ini, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan dharma dalam bentuk yang paling nyata. Semeton pendengar RRI Denpasar, untuk menjadikan tugas sebagai laku dharma, terdapat nilai-nilai utama yang perlu kita tanamkan. Nilai-nilai ini bukan hanya panduan moral, tetapi juga kekuatan spiritual yang membuat kita bertumbuh dalam kebaikan. Yaitu yang pertama ada nilai serada atau keyakinan dan kepercayaan. Tanpa keyakinan, pekerjaan terasa berat. Tanpa rasa percaya, kita mudah merasa bosan. Dengan serada, setiap tugas menjadi persembahan kepada Tuhan, ide Sang Yang Widiwase, bukan hanya sekedar rutinitas. Yang kedua ada nilai satya, yaitu kejujuran. Satya adalah inti dharma. Dalam pelayanan publik, satya menjadi landasan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kejujuran bukan hanya pada kata-kata, tetapi juga pada sikap, keputusan, dan tindakan. Yang ketiga ada sauca, yaitu ketulusan dan kemurnian niat. Bekerja tanpa pamrih, tanpa menunggu pujian, tanpa mengharapkan balasan adalah bentuk iadnya yang paling sederhana. Ketulusan akan melahirkan kedamaian. Kemudian ada nilai kesama, yaitu kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan batin. Kita akan menghadapi berbagai karakter, ada yang lembut, ada orang yang mempunyai karakter yang tegas, bingung, bahkan marah. Nah, dengan kesabaran, kita dapat melayani tanpa terbawa emosi. Kemudian lanjut pada nilai yang kelima, yaitu dhamma. Dhamma artinya pengendalian diri. Dhamma mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan juga tindakan. Dalam dunia kerja, pengendalian diri sangat penting agar kita tetap objektif dan profesional. Selanjutnya ada uveksa, yaitu sikap tidak memihak. Dalam pelayanan publik, kita harus mampu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Keadilan adalah salah satu wujud dharma. Semeton pendengar RRI yang berbahagia, semangat tidak muncul begitu saja. Semangat adalah energi satwika yang lahir dari pikiran yang jernih, tubuh yang sehat, dan hati yang tulus. Dalam ajaran Hindu, semangat bekerja adalah bagian dari tapasya atau disiplin diri. Ada tiga cara menumbuhkan semangat dalam bertugas. Yang pertama, menyadari makna pekerjaan. Nah, semeton pendengar, ketika kita memahami bahwa pekerjaan kita bermanfaat bagi orang lain, maka akan timbul rasa bangga dan bahagia dalam diri, sehingga dapat membuat kepuasan bagi diri kita sendiri dan tentunya dapat meningkatkan semangat kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Maka dari itu, kita harus memahami bahwa pekerjaan kita itu akan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, dengan mensyukuri kesempatan untuk melayani. Nah, semeton pendengar, setiap kesempatan bekerja adalah karunia. Banyak orang ingin bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan. Dengan mensyukuri, kita mampu menjalankan tugas dengan senang hati. Kemudian untuk menumbuhkan semangat, yang ketiga ada dengan menjaga
keseimbangan diri. Seorang pelayan publik atau profesional harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan, spiritualitas, kesehatan, keluarga, dan hubungan sosial. Keseimbangan adalah sumber ketenangan, dan ketenangan akan melahirkan semangat. Semeton pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, dalam Hindu bekerja dengan tulus disebut dengan karma yoga. Ketika pekerjaan dilakukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, itu disebut dengan sewa atau pelayanan suci. Dan ketika pelayanan disertai dengan keikhlasan, maka ia akan menjadi yadnya. Yadnya tidak hanya berupa banten atau sesajen, tetapi yadnya adalah senyuman tulus ketika kita membantu orang yang kesusahan, kesabaran ketika kita menghadapi keluhan masyarakat, upaya memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat dan mudah, kesungguhan menyelesaikan tugas tepat waktu juga merupakan yadnya. Dengan demikian, setiap hari kita melakukan yadnya. Tidak harus menunggu dengan melakukan upacara besar. Tugas yang dijalankan dengan cinta dan adalah persembahan suci atau yadnya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi perang pandan atau juga disebut dengan Bali Balihan dapat kita temui apabila mengunjungi Desa Tenganan Karangasem Bali. Tradisi ini sangat sakral karena dianggap sebagai tari wali dipersembahkan kepada Dewa Indra yang dikenal sebagai Dewa Kemakmuran. Tradisi ini diawali dengan ritual upacara untuk memohon keselamatan, lalu dilanjutkan para petarung dengan saling bertukar tuak yang sudah dituang ke gelas dalam bentuk daun pisang. Selanjutnya, para peserta akan mulai bertarung satu lawan satu dengan menggunakan daun pandan yang berduri tajam dan tameng dari rotan sebagai senjata. Mereka akan memulai pertarungan setelah diberi aba-aba oleh pemangku adat. Kedua peserta akan saling menyerang dengan cara merangkul tubuh lawan dan memukul bagian punggung dengan pandan berduri tadi. Tentu hal ini akan terasa sakit karena para peserta dilarang mengenakan baju atau benda apapun yang menutupi tubuh. Setelah pertarungan berakhir, luka yang terjadi akibat pertarungan tadi akan diolesi dengan obat sakral yang sudah dipersiapkan oleh para pemudi sebulan sebelum tradisi digelar.

0: Alfamart.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, teman-teman pendengar RRI yang berbahagia, ketika seseorang menjalankan tugas dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa syukur, sesungguhnya ia sedang bergerak dari dimensi pekerjaan yang bersifat duniawi menuju ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Dalam ajaran Hindu, inilah yang disebut sebagai perjalanan Dharma. Perjalanan yang menuntun kita keselarasan hidup, ketenangan batin, dan kesadaran diri yang suci. Ada tiga transformasi spiritual yang muncul ketika tugas dikerjakan dengan hati yang tulus. Transformasi ini tidak hanya berbentuk karakter pribadi, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama yaitu pekerjaan berubah menjadi ibadah. Semeton pendengar, ketika seseorang bekerja bukan lagi sekedar mencari nafkah atau menggugurkan kewajiban, melainkan berdasarkan niat suci untuk memberikan manfaat bagi sesama, maka pekerjaan itu akan berubah menjadi sebuah ibadah. Kita tidak lagi melihat tugas sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mempersembahkan tenaga, pikiran, dan waktu kepada Sang Pencipta. Dalam ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna menegaskan, "Apapun yang engkau lakukan, persembahkanlah kepadaku." Artinya, ketika guru mengajar dengan penuh hati, ketika petani menanam dengan penuh rasa syukur, ketika pegawai melayani masyarakat dengan ramah dan tulus, maka seluruh tindakan itu menjadi persembahan suci. Contoh sederhananya yaitu, bayangkan seorang ibu yang setiap hari menyiapkan makanan untuk keluarganya. Orang lain mungkin melihat itu sebagai rutinitas biasa. Tetapi bila dilakukan dengan cinta, ketekunan, dan rasa syukur, maka kegiatan itu menjadi ibadah yang menumbuhkan kesejahteraan kepada seluruh anggota keluarga. Demikian pula seorang pegawai pelayan publik yang menjelaskan prosedur dengan sabar kepada masyarakat yang membutuhkan, di balik pekerjaan administratif itu, sesungguhnya ia sedang menjalankan pelayanan yang bernilai spiritual. Yang kedua, pelayanan berubah menjadi persembahan. Nah, semeton pendengar RRI Denpasar, pada hakikatnya, setiap bentuk pelayanan yang dilakukan dengan hati adalah sebuah yajna, persembahan yang tidak terlihat oleh mata tetapi dirasakan oleh hati. Ketika kita menolong orang lain tanpa pamrih, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan kualitas terbaik dari diri kita kepada alam semesta. Dalam tradisi Hindu, kita mengenal cerita tentang Bhagawan Markandeya yang memimpin perjalanan para pengikutnya membuka lahan di Pulau Bali. Walaupun menghadapi tantangan yang besar, beliau tetap melanjutkan pengabdian dengan ketulusan dan keberanian. Apa yang beliau lakukan bukanlah pekerjaan duniawi semata, tetapi persembahan suci demi kebaikan generasi yang akan datang. Nah, dari sana pelajaran yang kita ambil, pelayanan jika dilakukan tanpa pamrih memiliki kekuatan untuk menyucikan diri dan lingkungan. Yang ketiga, pengabdian berubah menjadi jalan menuju moksa. Semeton pendengar yang saya muliakan, tahap tertinggi dari transformasi spiritual adalah ketika pengabdian dalam melaksanakan tugas menjadi jalan menuju moksa, yaitu kebebasan batin,
penyempurnaan diri dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam kitab-kitab suci diceritakan kisah tentang Resi Dharma Wiyada, seorang penjagal daging. Meskipun pekerjaannya dianggap rendah oleh masyarakat, ia menjalankannya dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan tanpa menyakiti siapapun, melebihi tuntutan pekerjaan. Karena ketulusannya, ia menjadi guru spiritual bagi banyak orang, bahkan bagi para resi yang datang berguru kepadanya. Nah, apa yang kita pelajari dari sana? Yaitu, mulia atau tidaknya sebuah tugas bukan ditentukan oleh jenis pekerjaannya, tetapi oleh kualitas hati orang yang mengerjakannya. Ketika kita menjalankan tugas tanpa keluhan, tanpa niat merugikan orang lain, dengan cinta kasih dan dengan kejujuran, dan dengan pelayanan kepada sesama makhluk, maka pengabdian itu adalah proses pembersihan karma. Hati menjadi bersih, pikiran menjadi terang, dan jiwa bergerak menuju moksa. Semeton pendengar RRI yang saya hormati, dengan demikian, menjalankan kewajiban sehari-hari bukan sekedar urusan dunia, bukan sekedar mencari nafkah, dan bukan hanya mengejar prestasi. Ketika diiringi dengan niat suci, semangat, dan rasa syukur, maka tugas sehari-hari menjadi ibadah yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, kemudian menjadi persembahan yang membawa manfaat bagi sesama, dan menjadi pengabdian yang menyucikan jiwa dan menuntun ke arah moksa. Inilah kekuatan Dharma dalam kehidupan kita. Dharma bukan hanya di altar suci, bukan hanya dalam mantra dan upacara, tetapi juga dalam pekerjaan yang kita lakukan di setiap harinya dengan hati yang bersih. Dengan demikian, menjalankan kewajiban sehari-hari bukan sekedar upaya duniawi, tetapi juga perjalanan menuju penyucian diri dan kesadaran tertinggi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan inspirasi kepada semeton semua untuk tetap menjalankan tugas dengan penuh semangat, ketulusan, dan rasa syukur. Jadikan setiap detik pekerjaan sebagai persembahan suci kepada Tuhan dan sesama makhluk. Mari kita jalani tugas dengan hati yang tenang, pikiran yang terang, dan semangat yang tak pernah padam. Semeton pendengar RRI Denpasar, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara,

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Tegite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajo.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandil.

Chiar roastiu Arusah Arie Pierpito.

kita angkari mamu cia soru apapitnya.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

FM 106,4 MHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Mauli Kesarangi Titiang Agung Krisna Rekelan Rai Sarumangkin Titiang Nyaringin Ide Dane Ring Sesi Acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik nih. Selamat pagi majare Ide Dane sade sampun ngawitin aktivitas ring semang dimangkin dumogi side labde karya sanani aktivitas truene sampun lali sarapan dumun nggih Rekelan Rai nggih Mang Dane side bertenaga lebih fit jagi memutang pekarian ring Rahina de Bangkin. Sada bagian Rekelan Rai sampun siagi yang titiang nggih lagu-lagu pop Bali nyarangin ide dane ring semangne pun iki dubangi sida menambah semangat Rekelan Rai ngawitin aktivitas ring Rahina de Bangkin.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

첫 번째. Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Serbagian atau rang titik informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rai Nenemangke sanisiara paculi war sekali tali namlikur. Saking Badan Meteorologi, Klimatologi, lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rekalan Rai Kabupaten Jembrana, Rai Nenemangke diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 98%. Tabanan, Rai Nenemangke diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 95%. Kabupaten Badung Rai Nenemangke diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 96%. Gianyar Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 89%. Kabupaten Kelungkung Rai Nenemangke diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 84%. Bangli Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 99%. Kabupaten Karangasem Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 97%. Buleleng Rai Nenemangke diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 92%. Lan Kota Denpasar Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 94%.

0: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. G penurunan kunjungan wisata ke Kabupaten Karangasem niki diperkirakan mencapai 40% ini bandingan sareng tahun lalu. Nggih, namanut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa niki maosang kondisi punika pemekasnya ne dipengaruhi kenten nggih sangkaning berkurangnya kunjungan wisatawan Eropa sane selama niki kenten nggih sane pungkuran puniki dados sinale tunggir pasar utama pariwisata Karang Asam. Nah, kebawasang penurunan kunjungan niki dipengaruhi meningkatnya biaya perjalanan sekali harga tiket transportasi lan BBM. Sani kemanginan sebagian wisatawan ngirangin perjalanan tiosan punika wisatawan Eropa taler terdampak terganggunya jalur transit ring kawasan Timur Tengah. Dadosne akeh sani membatalkan utawi menunda perjalanan ke Bali. Penurunan kunjungan niki ngawinang pelaku hotel melakukan efisiensi penerapan atau mengoptimalkan karyawan sanewenten talar membatasi perekrutan tenaga kerja baru. Nah, PHRI Karangasem niki berharap kondisi pariwisata digelis muali becik dadosne kunjungan wisata lan tingkat huntian hotel presiden muali meningkat. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rekanan Rai Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,71%. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan jasa. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, kepada RRI di Denpasar mengatakan inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena dua faktor tersebut terjadi secara bersamaan. Agus menambahkan kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun menurutnya hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga. Data BPS menunjukkan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,30%. Secara komoditas, bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31% setelah harganya naik 6,04%. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, beras, pisang, minyak goreng, dan daging babi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggera Tida dan Era Kelandrai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wali Kesarang Ititia Agung Krisna Rekelandrai, reng sesi acara Rahajeng Bali, kantos puputnya jam sias membelejebos. Ringgalah puniki ide dani telah dadas nyarengin ringgalah on air 0361223361. Utawi reng WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar, reng nomor 0878-988-22420. Rekelan rai kamar tidur pina ke genah kenten ge genah iraga mesandekan untuk beristirahat utawi bersantai kenten ge duaning asapunika menjaga kerapian kamar pasti ke penting niki dilakukan ge ya diastun ukuran kamar kecil utawi besar tidak berpengaruh ne penting tetap menjaga kebersihan kerapian kamar mangdane sida mendapatkan manfaat kenten ge dengan merapikan dan membersihkan kamar. Nah, kamar yang rapi lan bersih ternyata niki berdampak positif ring kesejahteraan mental lan emosional. Duaning ritat kale iraga ngeranjing ke kamar utawi masuki kamar yang rapi, yang bersih pasti kesida menciptakan perasaan ketenangan, kenyamanan. Ngelantur kamar yang berantakan pasti ke memicu suasana hati yang tidak baik, stres, kenten ge. Nah, niki penting bisa menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur. Rutin membersihkan tempat tidur, kentennya mengganti spray bantal, membersihkan ruangan kamar tidur, meja, miwah, perabotan-perabotan sanitiosan, sanawinten ring kamar tidur, kentennya kingge, mencuci gorden, utawi bed cover, selimut yang tebal, kentennya rutin membuka jendela, mengdene ngemulihang sinar lan udara pagi yang bersih, kenten ge, mengdene sirkulasi udara niki tetap berganti setiap hari. Nah, mawasan ngeninin ini kerapian lan kebersihan kamar tidur. Pun tapi cara ide dane menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur, ge, setiap berapa kali utawi seminggu sekali, menawi tes bulan sekali, kenten ge, mengganti spray, mengganti bantal, mengganti bed cover, utawi selimut, kenten ge, mencucinya, ngelantur, mencuci gorden, miwah membersihkan debu-debu, ring meja, miwah perabotan-perabotan sanawinten ring kamar tidur, ge, terusang berbagi cerita melalui bos, sering lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga Rakelan Rai kasarang titia Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali. Sarebah kita yang buka gala on air nge ring lan telepon 0361223361. Ya majareng Rakelan Rai sani arsa nyarengin. Sapunapi cara idedane menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur nge. Setiap berapa kali seminggu menawite nge mencuci spray bantal, gorden, selimut nge. Terus ring 22336 satu berbagi cerita. Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi, Batu Bulan.
1: Yang semang perempat RRI Denpasar, Gengge Krisna.
0: Pun api gatra Bu Eka.
1: Jengkare. Yang bucik-bucik itu. Amogi ratu taler kena seragi jero tu nge. Tali-tali tempun kelas kuda mangken itu.
0: Mangken kelas 3 niki.
1: 3.
0: SD niki.
1: Iya kantor nalet nge. Nge. Kekali ha?
0: Nge. Siki mantan lanang.
1: Oh siki mantan. Mi agar tu enten siki po.
0: Nggih,
1: mugi kenak nggih. Pastiko mangkin. Kantun joh niki pamargi itu nggih.
0: Karijo, mangkin ampun munduh-munduhan bekal dumun.
1: Nggih, nika sampun kan mangkin dereng SD kan tenaur mangkin nggih. Cuma nek numas buku nggih.
0: Nggih, buku, seragam, sepatu, tas.
1: Nggih. Penap yang menih. Nah, untung astung karo ampun wenten siki kenten nggih. Niki topik ning nenen
0: menjaga kebersihan lan kerapian kamar tidur. Kudang bulan sekali baru ngumbah spray nih. Jadi
1: kan sudah yang satu minggu sekali nyuci spray itu. Napi malah tidur sendiri kan tuh ada nih nguya.
0: Oke, tapi aku setiap hari mau kosor daki di kamar mandi segitu ya.
1: Mana di siang yang kotor orang dong kenwentan nih itu mana ya bau nih tuh nih.
0: Agak-agak ngas-ngas gimana gitu.
1: Iya. Tapi tiang senyeng ngerasa tuh nge. Karena paling-paling tiang satu bulan sekali nyuci spray itu.
0: Nge.
1: Tidur sendiri kan sengaja nengunya.
0: Nika spraynya dicuci, ditunggu kering, pasang lagi atau ganti baru langsung?
1: Ganti. Ya wenten 3 stel, awalnya 5 tuh.
0: Oh, kenten.
1: Pas gede-gede nih kok terpaksa tetangga Bang Ide.
0: Oke, gitu.
1: Bekas pengembu Bang Ide, ibu ngelan kemo serang ibu abo mulih mau gitu. Masih bagus soalnya tuh.
0: Nggih.
1: Kurai masih bagus-bagus nih dobel nih kok dumun kan gede kasur itu. Dobel nih kok makin tiang rorah kasur nenek 125 tuh. Untuk diri sendiri.
0: Nge, pangidang langi nak nge.
1: Kain gorden iki asane mukelo dan yang gorden yang kayaknya bisa bawa ke laundry. Kalau spray ini kita ringan soalnya.
0: Iya. Bed cover tuh super berat tuh.
1: Aditya yang ternganggen bed cover tuh. Kan sangat teman mesaput.
0: Oke. Tapi kena gesit-gesit masa sing yang mesaput.
1: Dingin kena ngaden ben angin di batis tuh kamen ambil kamen kan ampun mau cuci nih di lemari tuh nih kau ambil angin saput.
0: Mana nak saput loreng rumah sakit gitu.
1: Ah nenton dan mau duitnya nak saput dari rumah sakit ke pemulih. Nenten itu nih kalau ring kamar kan ampun setelah ini nyapu nyuko mantannya napi kan nenten kotornya palingnya debu kecil-kecil.
0: Iya man kenten bersihkan meja rias jendela niki
1: motiosa niko genah nih nenten tempat sampah di tengah niko.
0: Oh di kamar tidur nenten tempat sampah taler
1: di kamar tidur ten di kamar sebelah di kamar rias niko nenten tempat sampah. Adik kau nih pentingnya kan kapas, tisu kan mereka.
0: Oh, geng.
1: Di kamar itu.
0: Oh, berarti kamar rias khusus Bu Eka apa dua kentan?
1: Eh, itu pun tiang ruang kamar, pendidi, lemari, meja rias di kamar sebelah. Di kiring kamar tidur riasan foto di dinding, foto-foto masih muda nih.
0: Nge, foto-foto dawaga bajang, kentan, dawag priwet.
1: TV, radio, niko kan di anu kan buku angin-angin megending nih ke.
0: Oh. Berarti sedurung sirap ane sir ratu gitu dumun tengen tan ya.
1: Tan makin tan aku pun pindah profesi makin tuh. racun nangen itu.
0: Oke, tuh kadang nak anak sirah ratu makin siram.
1: Kalau yang sanur kan ikan aman sengidang tidur buku kebit mereka. Oh. Ampun ni aja kadang buat racun nalenya pula pula.
0: Saja nunu gantengan si EO tu sah.
1: Kita lihat judulnya, jalan ceritanya bagus kencengnya. Ampun banyak kalah no kene Indonesia aja rajin banyak di YouTube soalnya. Kami pergi yang nak ibu-ibu kentan tu bukan jadi tianggen sih nak nanding canang sambil nonton gitu.
0: Menyen yang ngepel kentan tu rutin seminggu sekali tiap hari.
1: Kentan ni dang tiang gede niki balik penewek tiang itu paling tiang dua minggu sekali. Wus pas niki menen kuning ngepel.
0: Ngepel ya ya.
1: Pun wus siap-siap ngepel. Paling tiang dua minggu sekali. Nah sekali mungkin di depan tuh di teras tuh di balai dangin wenten kelolawar tuh mato-mato nyamu nih kok. Kok bret-bret tayennya undi dan pel di dong benah.
0: Aduh le nekat kita nge.
1: Iya nih kok sampun boleh ngijo ya. Tadi belok kelolawar nge. Senyak dijual mah langsung bapak pasang rem kan gitu nge.
0: Milah ya kene mengemang tanda jejak gitu nge.
1: Nah nih kok sampun. Ini buat kelolawar kene panak dia mau saut. Iya Gus yang kadek yang. Ibu nak rezeki tu,
0: rezeki.
1: Ibu akan nampak setiap hari semang-semang kenaan yang kadek dia.
0: Nyak nang pundong gitu, laku nang jidah sejuta kilo duga
1: tu. Burung walet tentunya. Duga aja pun kadang setiap hari duga nak tak kampil.
0: Inge, no macam-macam.
1: Kak Mangku sedani kereng nyolek niki Mang Pandu, nge jero Chandra niko rutin tu. Setiap hari nyolek jero Mate Sutirto, yuk Manik Wangi. Nih samungan nih serang Mbah Hendira Bu Jerman nggih serang sami seneng garang niki teman-teman. Nggih menika mantan atu di siang mak newek ring kamar aman atu. Oyo lengkap, camileng lengkap, kentan atu.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Kentan hidang sirap bangun di mak camilene kentan. Sampai jam kuda dan ibu sande terus yang di nostalgia pole, di kelangwan pole, sampai terakhir.
0: Nggih, sukses semua Bu Eka.
1: Nomor Gang Suadarmo tiang pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Nggih, matur sukses semua majareng Bu Eka reng Batu Bulan. Ida-ida niki orte semangne mangkin niki nggih.

0: kan disai-sai ya turang iko kan jangkep dumun semengan iki
1: atuh. Nggih, yang penting sampun medaging kan waduk atuh.
0: Nggih, sampun medaging, sampun usan jalan-jalan dan iki san dirurung ngeken. Dan mangkin mirengang antas propat. Masih merot koli di jalan, jalan-jalan. Nggih. Bu Eka malunan padahal mah usan meklecit malunan Bu Eka.
1: Nggih.
0: Ditengani man Bu Eka.
1: Nggih.
0: Punapi gatra aduh.
1: Gatra becik kemanten, mangkin topiknya niki menjaga kerapian lan kebersihan kamar tidur. Nah, tiap seminggu sekali atau sebulan sekali menawiten niki Mbak Indira mengganti spray, sarung bantal, mencuci napi wasane selimut, korden niki, Mbak.
0: Nih, lantian nak kamar masih pendidih dan ayam spray ini ke tiang dua minggu sekali nganti pun spray santukan tiang disirup ni ke nak kan wenten lan saput koleng-koleng ni ke
1: saput rumah sakit ni ke
0: rumah sakit ni ke ni ke pun benjangin tiang tidur spray nyandangan bang tiang ke atas ni ke napi ciren nak niko lan si kakek punya saput matua nang tunas tiang domon siki pangwenten namngen tiang serahino sepeteng sirap yang saput niko satu minggu ampun ganti tiang pun kita
1: Akeh berarti medue stok saput rumah sakit nih napi kengkengnya
0: pancon tekali lan si papat malu medue anak dua, yang satu-satu makin kali-kali pengganti langsung pengganti sarung nah ini ceritanya kayak mbah sekolah di rumah sakit dan dumen ngelunre kayak spray ini kok karena mau suwe tenangnya jek kecat anu sarung guling tuh ketar-kekali kayak takonan yang jak tukang lunre jeng sing ora ngadum sing masuk akal.
1: Pasti misi motemas lah neto sarung spray ten.
0: Anak kenten kan dia waktu tiang nulih ke kelulun langsung pun melulun langsung panak lan melulun kenten iku pun periksa tiang sarung dah dua bantalnya dah dua jeng marun terus tiang kal ngebat jeng hilang sarung bantal.
1: Jadi lah ada yang sut nih ke.
0: Nya penjuari binti yang nak konang je cerobosan atau lunre. Cuman sejantung umur hidup yang cuman yang lunre ini.
1: Man, ya neng napi wasane membersihkan jendela ngepel niki berapa minggu sekali tiap minggu nih atau pun apa nih?
0: Nah, yang jendela dah sambil ngampat, sampun kutek-kutek, dan ya.
1: Kutek-kutek kan tan sapuin.
0: Niko
1: pun kutek-kutek kan.
0: Kutek-kutek istilah kan untuk membersihin kemudian korden pangkan iwang tiangnya itu ya tuh satu tahun sekali korden karuan asal niko tiang kemudian nyuci niko
1: sekali sekali rumah kan ti tanya mebusa sabun dan kemudian yang eh
0: yang lucunya tiang itu setengah tiang nyuci korden kan lambeh niko niko pun catain tiang ember jangan tiang rinso biasa ulu kemudian tiang pros tiang siam tiang bawah nih gini ke kita dan pas sempun panggil nah kan temen hati jenang lung bayu gitu maksudnya cuci tiang setengah korden kan kita ini nak niru tiang
1: ingin esok semua Mbak Indira sampai nyarangin niki
0: nah yang buat udah ngepel nih kan saya tiang ngepel tiap hari tiang ngepel tuh mungkin yang bilang nyampan kita nampun pel kering nih kan seret
1: Nggih.
0: Kuluk salanan nika nggih. Nika kaki kuluk nika jenken tenang gigis ten nah basirago ada waktu kenten lah.
1: Nggih, suksama Mbak Indira sama nyari. Kan
0: mau nangin Krisna nggih. Nyen kenten ten manut di kayon ampunang banget ta angin kenten.
1: Nggih.
0: Jeman makin ngelingin ini ita. Dokter sarang sami ya ya.
1: Ngiring.
0: Bahkan sampai kemang mangkin ring perupat. Pak Man Pandu sehat Pak Man. Dalam wali yang mas inap tuk Pramo Santi ge. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge, suksama Mbak Indira ge. Sarang bangkit temang dumun. Rakel.

0: Setangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kesarangan Titi Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Nge Sani Arsa mulai nyarengin terusan ring line telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar. Nge sama itu sani nyarengin sangri Titi Angge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Lungga
0: Krisna. Nge selamat pagi mau lu sekarang satung payangan Niki.
1: Napi gak tadi gongge.
0: Gak tera becik kemantan bing orang napi tu krengseng tuh.
1: Orang B tu
0: gongge. Ige napi menu ni makin niki.
1: Kenten nak langsung dibeli kita buat boleh domang ulam nika pun goreng macam kenten
0: tuh. Mantap sekali. Nah niki sampun boleh penyemang tukang goreng niki wedang napi ne.
1: Turung boleh penyemang napi, lalu kaya putih mantan tegung gak?
0: Merah tuh pedalam gati, malah bos lebang selungsungnya jek langsung ngampun sendok nasi ini kan.
1: Goreng-goreng
0: tuh mana
1: lebang,
0: aus, sangunan. Geng.
1: Tapi
0: sambil
1: radio, sambil tak kucing napi jadi
0: jahit. Geng. Nah niki mak lo mau sangen inin indik menjaga kerapian dan kebersihan kamar tidur. Biasane niki setiap seminggu sekali atau sebulan sekali niki mau lo mengganti spray sarung bantal, selimut, gorden niki dicuci.
1: Dan sesuai sarung bantal itu satu bulan dua kali itu gongge.
0: Oh berarti dua minggu sekali nge.
1: Jadi di kamar setiap hari jadi sapuin saat bangun tidur sapuin seperti kayak yang korden tiba cepo awun.
0: Gege. Man yang ngepel Lika membersihkan kaca setiap seminggu atau dua minggu taler ini.
1: Ngepel lantai di situ. Yang itu kadang dua hari itu satu kali pel dan sebelumnya boleh waktu pel. Dan boleh nang minggu cepo aku tidak ngepel.
0: Nge, pokoknya ngiring kayunan mantan kan kenten ya.
1: Ngiring kayunan apa?
0: Berarti spray sarung bantal selimut nyuci sendiri berarti niki loh niki.
1: Dan selimut cover kalau kadang-kadang ke enten sibuk rumah di dia nyuci aman sibuk aku kok laundry atau itu cover nih
0: kerja. Nggih, lumayan tambah gede lengannya ngenten nggih.
1: Yang mau dumun pada di mesangnya awak yang kurang yang barang nulung mesangnya kita.
0: Olahraga bersama nggih.
1: Nggih, sama-sama ngapun yang lu minta dua mesang itu sepok nih sepok kayak gede kita. Sanglah besok tu wake up, sanglah pengganti malah itu lah.
0: Tapi malah geset-geset karena perlu selimut.
1: Ini kajak mau gulung, ngapun benar-benar kaperaruh luar biasa di situ gombe.
0: Aduh, jek bangun pagi kena ke kamar mandi mi, jek sing duga ten nyentuh air bener, ngusut iye. Aduh.
1: Ini hangat jek tengidang.
0: Hingga susu mama le lanjut goreng-goreng nun nge.
1: Susu mama nge rahayu sarang keluarga tu nge, dah mau dikira rahayu. Niki majaring agak RRI pokoknya tetap terus sukses terus niki lansia-lansian niki. Semoga aja bentar pengganti nih gue kira aja. Cuma saja kan dia mana balik di YouTube sekarang di radio YouTube itu gue kira tuh mana nanti dia.
0: Gege.
1: Saya ngidang semua ampun lewat YouTube ngidang, kita di radio ngidang, kita semua niki kita langsung tuh gue kira. Di kabin ini mungkin margi lantar. Gege rahasia juga sesama nge. Amin. Om Santi Om.
0: Inge mater suksema niki, inge mau lo sekarang satung payangan, inge sani sampun nyarengin. Rekalan Rai mau libuka titian ringgala on air 0361-223361. Inge Om Swastiastu. Menawi itu kendala sinyal iki nggih dicoba muli ring line telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Aku nggih senang santai juga mengatakan
0: Selamat pagi, Bu Vera.
1: Ingin tuh boleh picot ya.
0: Nggih, boleh picot sampai nggih.
1: Nggih, tekan di topik nih.
0: Nggih.
1: Yang ngeladen yang berkabar tuh. Pendan Rika kirim mriki.
0: Nah.
1: Enten Rika kirim mriki.
0: Aduh, bat gati uling dan pasar ke Tabanan bat gati makto pe kaper aduh. Rika kan de pekan ten kuangan dagang selimut.
1: Dan napi mangken gojek.
0: Pun napi biasane niki setiap seminggu sekali atau satu tahun sekali niki mengganti spray sarung galeng, selimut, gorden
1: niki. Ngene niki Bu. Kurang rahajang nyarengin. Aduh sekan-sekan yang kapak.
0: Oh kapak nggih.
1: Pantes yang mau nya kapak. Yang nak sampun yang sampun poleng guno niku aduh.
0: Pokoknya berarti pangkanti lang warnane wau mbah kenten. Kanti sing kanti sengena wanan. Ne warna coklat selem apa-apa sebenarnya. Nyak pun mesti talu-talu selem gitu nggih gitu. Banyak aneh ngelahan bi ngabiur mi nek gitu.
1: Aneh ngelahan bi ngabiur. Niki Nini Agus nyarengin. Nita nyarengin iki. Mangke tu nyarengin. Angin iki Pak Surya canggu no mbuk jero menurago mangke tu. Nggih jaktir tu. Pangsen yang ngemau nyen.
0: Oke, dan
1: nggih. Tong masak nyepi wau ya jaktir tu. Nyepi kan ngonyong nika. Wai ni kampun yang mau bersih-bersih Hawaii.
0: Oke. Okay. Weh, atiban cepot risabone tahun baru sake wau ni kau mengentos. Ratu. Nggih, pokoknya kanti saru bon ngas pengit kita apa ni sebenarnya bone gitu. Aduh.
1: Nggih. Cemran jinjen amar tanya ampun kenyal nih. Baru sekali dibukakan kenyal.
0: Nggih.
1: Ya nih kok anak-anak ya tetap mantu tetap yang kan asakan ngediban sepak aduh. Ya ndak ada nyuriannya lawan aduh.
0: Inge susuma Bu Vera. Nggih.
1: Mau banget pon boleh pisan iki pang yang segar bayu niki. Emak kasiran itu.
0: Nggih.
1: Kasiran salam. Nggih. Cuk semua sarang sami niki. Dan mirang propane iki demoki Agung Kresna. Kena Rajang Rayu, tiang luhur ma pamit. Om Santi Santi Ho.
0: Nggih, susma majareng Bu Vera nggih sane sampun nyarengin. Selamat pagi Dumu, Ibu Ninda Ringkum. Nyarengin cuaca cerah gesit gadis nggih. Durusang wedang dumun pangangat-anget niki. Ngelantur wenten Kakiang Dewa Karuna Wijaya. Kakiang wanta presiden nyimak manten. Lucu-lucu eksklusif nak lingser-lingser ceritanya. Pokoknya jekang yang menghibur-menghibur kemanten nggih. Wenten Ketus Sumarjo ring Bengkel nggih sareng Agung Ayu Chandra. Suksema sampun nyarengin niki nggih. Selamat pagi niki sireng niki ring Antasura Peguyangan Kangin suksema sampun nyarengin niki nggih. Lantur Ibu Janura ring Bangli. Salam rahayu sareng pecinta perempat Makasami nggih. Wenten Nini Ayuna, selamat pagi. Dumogi sarang sami stato kena. Cuaca cerah. Mausang indik kamar tidur baru bangun. Jantan sampun merapikan dumun. Nyuci spraynya Kang Yang 2 minggu sekali. Nggih. Masih mending ke yene Ibu Vera de wau nike 1 tahun. Nah pisan rita kalau tahun baru sake. Kenten nggih. Aduh. Pokoknya manganti ilang warnane kenten nggih. Wenten Ibu Esiren iki jero mangku nyomanku tawaringin. Nggih. Salam sarang Bu Eka WB. Nggih, sukseman iki nggih. Mulai Mas nggih, mulai sangger titi areng palatan kaping kali acara Rahajeng Bali. Jam kutus kantas bobotne jam sia sembang Bali Jebos. Temang demen ngirim biasa.

Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

Rakadan Rai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai jadwal melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli mendatang. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imadi Arbawo, mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain melalui sistem digital, Arbawo mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.